0: kami, Elsa Fan dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your Family Station.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragilzi hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

0: 106.6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso,
1: let's wake up your mind.
0: Seneng banget ragil sih
1: Dika Aruan.
0: Jangan kipas-kipas Bang Dika.
1: Ya salah bisa lari-lari.
0: Dia kalau tiap pagi olahraga dia guys. Yo. Dia gak naik lift loh. Dia ini lewat tangga darurat. Olahraga dia lari-lari.
1: Ya badan gue makin jadi kan. Jadi gempal. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi, senang Selamat banget pagi, di hari Selasa tanggal 4 Agustus yep. 2026. Hai guys, udah pada pasang bendera belum nih kalian?
1: Iya benar ya. Lu udah pasang?
0: Udah. Bendera merah putih ya.
1: Oh, iya dong. Masa merah putih biru.
0: Iya, jangan dong merah Alah, putih. Oke, kita sapa dulu pagi hari ini buat ya. Teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung. Kita mau sapa buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Ada juga di Heartland Samarinda 94,4 FM.
0: Ada 97,0 Harmony FM Tekalar Makassar.
1: Heartland Radio Bali 92,2 FM.
0: Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi semuanya. Semoga sehat kita semuanya. Amin. Guys, dan penuh semangat ya. Kalau pagi-pagi itu harapan kita adalah baterai kita ini full gitu. 100%, jangan sampai low bat. Mungkin yang low bat itu kurang tidur kayaknya.
1: Kurang tidur,
0: ya
1: kayaknya.
0: Mungkin karena begadang semalam habis nonton bola. Kenapa? Kenapa begitu dia jawabnya? Ada apa ini? Ada apa guys?
1: Hari ini kita bahas apa nih sih? Kayaknya ada yang rame nih.
0: Rame, ini tuh rame beberapa waktu yang lalu ya. Dan ini tuh merupakan sebuah fenomena yang hari-hari ini juga diperbincangkan oleh rakyat Indonesia. Jadi pasti udah pada dengar ya tentang fenomena pindah kewarganegaraan. Jadi ini tuh jadi kayak sebuah fenomena nyata gitu. Yang didukung juga oleh data resmi dan sekaligus menjadi isu publik yang rame diperbincangkan di media sosial dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Karena itu udah kayak tercatat hampir 8.000 warga negara Indonesia yang mengajukan pelepasan status keluarga negaraan untuk menjadi warga negara lain.
1: Wow, 8.000 gitu. Orang loh. Lumayan banyak ya.
0: Banyak, 8.000 banyak.
1: Satu kecamatan kali ini.
0: Lebih kayaknya ya.
1: Gimana nih buat Anda fenomena pindah kewarganegaraan ini? Yuk gabungkan sama kita di 0819269000 atau bisa bergabung di akun live TikTok kita di pagi hari ini. Yuk,
0: yes.
1: Teman-teman.
0: Kita tunggu ya.

Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Tim lemah berasal dari pemimpin lemah. Pernah lihat tim yang kerjanya lambat, saling menunggu, saling menjatuhkan, dan penuh alasan? Biasanya seorang pemimpin langsung menyalahkan anggota timnya. Kurang kompeten, kurang semangat, kurang loyal. Tapi pertanyaannya, siapa yang membentuk budaya kerja mereka? Pemimpinnya bukan? Tim yang lemah lahir dari pemimpin yang takut mengambil keputusan. Pemimpin yang tidak jelas membeli arah. Pemimpin yang maunya dipahami, tapi tidak mau mendengar. Pemimpin yang ingin dihormati, tapi tidak memberi contoh. Tim bukan robot, tim adalah cermin. Kalau pemimpin datang terlambat, tim ikut santai. Kalau pemimpin suka emosi, tim jadi takut salah. Kalau pemimpin tidak disiplin, tim kehilangan standar. Kalau performa tim turun, pemimpin sibuk cari kambing hitam. Pemimpin hebat tidak sibuk menyalahkan. Pemimpin hebat sibuk memperbaiki diri sendiri. Karena energi pemimpin menular, cara bicaranya menular, cara berpikirnya juga menular. Kalau ingin tim naik level, naiklah dulu kualitas kepemimpinan Anda. Berani tegas, berani evaluasi, berani belajar, berani berubah. Tim tidak butuh pemimpin yang galak. Tim butuh pemimpin yang paling jelas arah dan sikapnya. Dan yang paling penting, pemimpin yang berani bertanggung jawab. Kalau tim Anda hari ini masih lemah, mungkin bukan karena mereka yang harus pertama kali berubah. Mungkin Anda sendiri. Karena saat pemimpin bertumbuh, tim ikut bertumbuh. Jadi mulai hari ini, jangan cuma memimpin pekerjaan. Pimpinlah energi, pimpinlah mental, pimpinlah keteladanan. Dan ingat headliners, pemimpin sejati tidak menciptakan pengikut, tapi pemimpin sejati menciptakan pemimpin baru. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Balik lagi kita tentunya masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih di Morning Espresso bareng bersama dengan Ragil Z dan Dika Aruan. Gimana nih yang kebanyakan makan soto tangkar?
1: Gue nyerah dah.
0: Oke nih, pagi-pagi udah ada yang bergabung nih. Kayaknya mau menanggapi topik kita pagi hari ini ya. Langsung kita angkat aja. Halo. Sebentar. Belum.
1: Udah siap belum?
0: Halo.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Udah siap.
0: Iya. Halo.
2: Bantu angkat di sini. Di saya nggak ada mixer masalahnya. Adanya di situ.
1: Oke.
2: Ya bro.
1: Pak Indra, selamat pagi.
2: Selamat pagi semua. Tetap semangat. Satu porsi aja, suatu tangga kerja kenuk. Banyakan duluan, enggak. Ntar siang baru lanjut maksudnya.
1: Jangan Pak Indra.
2: Pagi aja ya.
0: Okay.
1: Gimana nih Pak Indra, tapi kita di pagi hari ini fenomena pindah kewarganegaraan. Yuk, tanggapannya Pak Indra. Setuju gak nih? Atau bagaimana
2: tanggapan Pak Indra? Bukankah memang ada beasiswa keluar?
1: Kalau beasiswa
2: itu lain ya,
1: lain dong.
2: Enggak, pertanyaannya gini, habis keluar enggak balik.
0: Nih.
1: Ada yang balik, ada yang
2: kecuali
1: enggak.
2: Kecuali ada, kecuali yang ada ikatan dinas mesti wajib balik ya. Tapi fenomena kan kemarin ada yang sempat viral juga itu, akhirnya bermasalah kan, gitu. Tapi ini yang pagi hari ini kita sorotin bukan karena yang beasiswa ya,
1: tapi
2: yang umum. Nah, karena aku ngelihatnya gini. Ada beberapa kan juga memang tadinya mantan apa yang mengharumkan nama kita, kemudian dari sektor apapun, kemudian karena sudah tidak lagi di ini karena faktor usianya, kemudian ya sudah, ternyata pihak luar masih mau menerima, bahkan mereka menghormati dengan double kewarganegaraannya. Tuh, artinya di kampung
0: biasanya
2: sendiri bahasanya lebih baik hujan batu di ini daripada hujan emas di negara orang, tapi kok di kampung tanah kelahirannya sendiri nggak lebih dihargai ketimbang di negara lain yang sudah masa pensiunnya, dia masih diminta untuk memperbaiki warga negaranya di sana, bahkan dikasih kewarganegaraan ganda dan juga bebas balik kapan aja, nggak terikat. Nah, ini kan menjadi kalau dilihat pagi hari ini topik, artinya apakah yang disalahin fenomena pindah keluarnya atau yang memayungi anak bangsa sendiri yang kok lebih dipayungin sama negara luar, disapih oleh negara luar lebih baik ketimbang di negaranya sendiri. Jadi kan harus diperbaiki, bukan yang salah kesananya dong. Itu aja sih. Artinya kalau ada yang mengklaim oh bla bla bla bla begitu gitu, lo lihat dulu kenapa dia sampai akhirnya kesana. Terus ada lagi fenomena misalnya di masyarakat, kalau udah ini pulang dong, jangan mintirin negara asalnya. Di sana
1: lebih dihargai
2: pas
1: gitu.
2: Pulang kemari sini, satu income-nya nggak disesuaikan sama kemampuan skill dia waktu sekolah di sana. Kemudian di sana itu ditampung tidak terikat keluarga negaranya, dikasih doubling negaranya, jadi kamu boleh pulang kapan-kapan, boleh masuk sini aja, Wong. Kamu kita jadi mereka itu menjadi warga kita yang keluar itu menjadi TKA di sana, tenaga kerja asing di sana, tapi dihormati untuk pulang ke negaranya sendiri. Nyamankan sekali karena punya skill. Nah, tapi kan orang kita kemudian lihatnya warga masyarakat kok udah sana malah lupa enggak minterin. Soalnya kembali ke sini itu enggak oleh tempatnya dia mengabdi, tempatnya dia menyekolahkannya, tempat kuliahnya, kampusnya segala macam itu, dan birokrasinya itu tidak lebih baik ketimbang di negara luar. Mereka yang keluar itu bukannya kemudian dia akan lepas kewarganegaraan, enggak, makanya mereka memenuhi klausul sekian tahun harus ada baliknya biar tidak sampai lepas oleh aturan kewarganegaraan WNI, ya kan? Tapi di negara sononya boleh bolak-balik kapan-kapan aja. Ini di luar urusan green card ya, negara tertentu, tapi gitu-gitu. Kalau ada mungkin yang kalau yang fenomena ini lebih ke ngelihatnya mungkin asal ngambek dulu aja, karena yang penting habis ini sendiri hujan batu, betul-betul kuyuk batu sih, mending di hujan emas satu poin. Keduanya mungkin yang kalau yang beberapa yang punya skill, bahkan skillnya diterima di luar, mungkin akan ya udah mereka lebih skill di sini lebih dihormati. Kecuali satu lagi ada yang remote ya. Kita beberapa sudah bisa remote kemampuan di sini, tapi lebih baik karena permintaan dunia internasional dipakai, tapi orangnya tetap di kita karena by remote digital bla bla bla gitu kan. Gitu sih. Aku ngelihatnya lebih baik gitu, bukan tidak semata-mata salah asal
0: going
2: keluar gitu, tapi pasti ada case kenapa penyebab itu semua begitu.
0: Oke, terima kasih.
2: Yang itu harus dijawab. Hey,
0: Pak Indra, thank you. Oke, dari Pak Indra tadi yang turut berkomentar ya. Jadi jangan dilihat orangnya, tapi penyebabnya dulu, cari tahu kenapa gitu. Banyak warga Indonesia yang pada akhirnya itu pindah ke warga negaraan. Jadi ini tuh menjadi sesuatu yang memanas gitu ya, menjadi fenomena yang gencar kembali gitu. Setelah Bapak Presiden Prabowo ini tuh memang sempat menyampaikan pernyataan yang akhirnya itu jadi ramai, jadi perbincangan gitu terkait warga yang ingin pindah negara. Jadi pernyataan ini tuh disampaikan dalam pidatonya ketika menanggapi pihak-pihak yang dinilai pesimis terhadap masa depan Indonesia. Dan kutipan yang paling viral ini ya, yang ada di media sosial, mungkin teman-teman juga udah pernah lihat juga ya, Bapak Prabowo ini bilang kayak gini guys, yang ragu-ragu silakan duduk di rumah aja, yang merasa negara ini suram silakan, kalau mau cari negara lain silakan, tidak ada yang melarang. Nah ini tuh langsung kayak menjadi bola api gitu ya buat kita sebagai rakyat Indonesia itu, beberapa itu langsung kepanasan gitu ya, kebakaran jenggot gitu ya.
1: Tapi maksud dari pernyataan dalam konteks pidatonya, presiden ini sedang mengajak masyarakat agar optimis. Kalau masa depan Indonesia itu masih better lah, akan lebih baik. Dan pesan utamanya juga, pemerintah ingin membangun negara dengan semangat kebersamaan.
0: Itu dia.
1: Sementara mereka yang tidak merasa yakin dengan masa depan Indonesia, dipersilakan mengambil pilihan sendiri juga.
0: Itu benar. Dan pernyataan ini tuh akhirnya itu menjadi kayak viral gitu ya di media sosial. Dan akhirnya dikaitkan dengan fenomena meningkatnya pembahasan mengenai warga negara Indonesia yang melepas kewarganegaraan Indonesianya. Seperti itu guys. Jadi sebenarnya tidak ada pernyataan resmi dari Bapak Presiden yang mengajak warga masyarakat ini untuk pindah ke warganegaraan ya. Jadi kalimat itu tuh lebih kayak merupakan respon aja terhadap kritik dan pesimisme mengenai kondisi Indonesia saat
1: ini. Tapi ini ada kaitannya juga nih. Lu pasti udah pernah dengar juga nih sih dengan peraturan yang baru gitu loh. Kalau pemerintah memperlakukan tarif baru layanan pelepasan kewarganegaraan melalui PP nomor 30 tahun 2026.
0: Nah, ini langsung muncul ya.
1: Yes.
0: Aturan barunya gitu.
1: Jadi sejumlah media menghubungkan kedua isu ini karena waktunya berdekatan. Tetapi pemerintah tidak menyatakan perubahan tarif ini merupakan tindak lanjut langsung dari pidato presiden.
0: Nah, gitu guys. Jadi kalau kita pindah, kalau nggak salah itu 5 juta ya bayarnya gitu. Yuk buat kamu yang mau berkomentar pagi hari ini, kamu pro atau kontra guys. Kamu bisa bergabung di live TikTok Heartland FM, nanti kita bacain satu persatu ya. Yang juga sudah bergabung di 0819269000, mau telpon langsung ngobrol bareng kita, boleh banget. Kita tunggu ya setelah kita dengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Jelang sidang banding, kuasa hukum Nadiem Makarim minta hakim periksa ulang saksi dan dua barang bukti. 60.000 warga dievakuasi usai kebakaran hutan hebat landa Washington. PLN dan Pemkab Tangerang siapkan infrastruktur listrik untuk program makan bergizi gratis hingga koperasi Merah Putih. Selamat pagi Headliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Headliner, tim penasehat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi atau PTDKI Jakarta memeriksa kembali sejumlah saksi ahli serta dua alat bukti yang dinilai krusial dalam sidang banding perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Permohonan ini diajukan agar putusan banding didasarkan pada seluruh fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama. Sidang banding dijadwalkan berlangsung di PTDKI Jakarta pada hari Rabu besok. Juru bicara PTDKI Jakarta, Catur Iriantoro, mengatakan persidangan akan dipimpin Ketua Majelis Hakim Subahran Hadi Mulya dengan anggota Catur Irdianto, Hotma Maya Marbun, dan sidang ini terbuka untuk umum. Dari mancanegara, kebakaran hutan meluas di negara bagian Washington, Amerika Serikat memaksa sekitar 60.000 warga untuk memisahkan diri dan melakukan evakuasi. Kobaran api menghancurkan ratusan bangunan dan menyebabkan ribuan rumah kehilangan pasokan listriknya. Hingga Senin kemarin waktu setempat, tiga kebakaran besar terus berkobar di sekitar kota Spokane dan otoritas setempat memperingatkan bahwa titik-titik api tersebut belum berhasil dikendalikan. Wali kota Spokane, Lisa Brown, menggambarkan situasi yang melanda wilayahnya sebagai bencana yang sangat parah. Ia menyebut bahwa pihak berwenang masih menilai sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan dan masih mendiskusikan potensi adanya korban jiwa. Hingga saat ini belum ada konfirmasi mengenai korban tewas maupun luka-luka. Dari Tangerang, PT PLN Persero Unit Induk Kedistribusi atau UID Banten menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menyiapkan infrastruktur kelistrikan bagi sejumlah program strategis pemerintah. Mulai dari perluasan akses listrik operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG hingga pengembangan koperasi Desa Merah Putih. Pembahasan ini dilakukan dalam audiensi antara PLN, UID, Banten dan Bupati Tangerang Muhammad Masyal Rashid di kantor Bupati Tangerang pada hari Selasa yang lalu. Pertemuan difokuskan pada penyelarasan data, pemetaan kebutuhan daya, serta percepatan pelayanan kelistrikan di berbagai lokasi program pemerintah Kabupaten Tangerang. Audiensi ini dihadiri jajaran PLN UP3 Cikupa, PLN UP3 Teluk Naga, dan PLN UP3 Serpong yang wilayah kerjanya mencakup Kabupaten Tangerang. Bupati Tangerang Muhammad Masyal Rashid menyatakan koordinasi sejak tahap perencanaan diperlukan agar kebutuhan listrik dapat dipenuhi sesuai perkembangan setiap lokasi program. Masyal menambahkan sinergi ini perlu terus diperkuat agar program elektrifikasi SPPG dan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dapat berjalan dengan baik serta manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkoko Indonesia melalui keluarga.

0: 106,6 Heart FM, your family station. Masih di Morning Espresso bersama Ragil Si dan Dika Arwan. Pastinya selama 2 jam ke depan ini hingga menuju jam 10 nanti.
1: Dan kita masih ngobrolin tentang fenomena perpindahan warga negara gitu ya. Yes. Warga negaraan gitu guys.
0: Lu tertarik gak sih?
1: Hah?
0: Tertarik gak?
1: Aduh agak sulit kalau buat aku pindah.
0: Cinta Indonesia dia.
1: Pindah. Aku bukan Indonesia. Tipe orang yang

0: suka pindah ke lain hati.
1: Tadi ada yang komen gitu loh.
0: Iya, gimana?
1: Gue ketawa bacanya. Pagi-pagi ya, udah dikirim ya. Mana tadi ya nih?
0: Dari Ardiansa kalau nggak salah tadi ya, yang turut bergemencar. Coba cari
1: hilang.
0: Cari dulu.
1: Sepertinya aku terlalu terbuai dengan kata harapan hingga aku lupa akan sarapan. Tapi ini bukan tentang sarapan. Jika ganjil genap bisa berlalu lalang, namun mengapa kau biarkan rasa ini berlalu begitu aja? Tadi ada deh, mana ya kata-katanya ya?
0: Berat ya. Dari Ari Andriansa yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini.
1: Ada Dong Lemong. Katanya lagi mau ngurus nih pindah warga negara.
0: Oh, pindah warga negara mana? Katanya Aussie. Tadi wah ketemu sama Pak Budi Kurniawan ya, berarti ya.
1: Bisa lagi di Indonesia jadi orang kaya, cuma belum tahu aja caranya.
0: Iya, belum ketemu kita.
1: Soalnya di komen, Dino gak kaya-kaya kak. Gak juga sih. Itu semua tergantung usaha dan doa.
0: Gitu ya, kalau usaha doang tanpa doa gak bisa ya.
1: Gak bisa.
0: Kalau doa juga doa tanpa terus usaha, tanpa usaha gak bisa juga ya.
1: Apalagi
0: jadi harus memang setengah-setengah gitu. Maksudnya berbarengan gitu ya. Oke, terima kasih juga. Ada Inan Bose dari Banten. Terus ada Buyung, terima kasih. Ada teman-teman dari Manado juga. Dari Teluk Pucung Bekasi, ada Nano, thank you. Ada Agris Timate, terima kasih yang sudah bergabung. Kang Alex dari Manado. Manado menyapa pagi hari ini. Ada Pak Yohanes SPJ juga. John Bimo, selamat pagi. Pak John Bimo bilang, yang penting aku sudah jadi warga kerajaan surga, katanya gitu. Oke, terima kasih semuanya sudah turut berkomentar. Inan Bose bilang, aku mah gak pindah ke luar negeri, tapi aku pindah ke Pulau Seribu aja, katanya gitu. Terima kasih yang ada di Batu Joho, Bambang Nurgi. Ada Roy Dumplak juga, terima kasih semuanya.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Mas Ganteng, ada Dede juga, thank you. Nah, tadi kan kita nanya nih, kira-kira gimana nih tanggapan headliner semuanya kalau kamu punya ini nggak sih, keinginan gitu, atau pernah terbersit nggak sih di dalam pikiran kamu untuk pindah warga negaraan gitu? Kalau Ragil sih jujur nggak pernah terbersit sama sekali guys, karena aku cuman bisa bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Agak susah kayaknya kok kalau harus belajar gitu.
1: Kalau Misua ngajakin pindah gimana?
0: Ya itu aku harus mikir berlipat-lipat gitu. Kali. Ya kayaknya ya. Karena susah ngajarin akunya gitu. Aku bingung gitu. Aku kalau di sana aku ngomongnya gimana, Dika? Apakah aku harus ngomong pakai bahasa isyarat?
1: Enggak.
0: Atau gimana?
1: Jadi lu buka kursus di sana sih.
0: Kursus bahasa Indonesia,
1: bahasa
0: gitu.
1: Jawa. Biar lebih bener mendunia lagi
0: ya,
1: kan.
0: Iya, benar juga ya.
1: Jadi fenomena pindah ke warga negara ini menjadi salah satu apa ya, perbincangan nih akhir-akhir ini. Apalagi kalau misalnya ada atlet ataupun pekerja profesional gitu kan, sampai pelajar yang memutuskan untuk menetap di luar negeri.
0: Yes.
1: Tapi pasti banyak alasan juga sih ya. Kenapa sih mereka pindah ke warga negara gitu?
0: Harus ditanyakan itu alasannya, kayak Pak Indra tadi bilang gitu ya.
1: Mungkin yang banyak orang apa lakukan pekerjaan kali ya.
0: Karena peluang karir ya. Kan ini tuh bukan rahasia umum ya guys, kalau kita kerja di luar negeri tuh gajinya itu bisa berlipat-lipat dari Indonesia. Mungkin bisa 5 kali lipat, bisa 6 kali lipat gitu kali ya.
1: Mungkin
0: ya 10 kali lipat juga mungkin sih.
1: Tapi kan apakah pertanyaannya, apakah memang harus melepas kewarganegaraan gitu?
0: Kan bisa aja cuman kerja doang, tapi nanti balik lagi gitu kan.
1: Betul.
0: Bisa.
1: Dan ada faktor lain lagi juga, kayak pendidikan dan masa depan keluarga gitu loh.
0: Jadi kayak belajar gitu, sekolah. Kan apalagi zaman sekarang itu banyak beasiswa. S1, S2, S3, S4, S-ting-ting gitu ya.
1: S-mat belum.
0: Terus, tapi nih, sebagian besar nih buat orang-orang yang udah belajar di sana, udah kuliah di sana, banyak juga loh yang gak balik lagi ke Indonesia.
1: Mungkin udah nyaman kali ya, masuk sana di sana gitu.
0: Bener, terus mereka tuh kayak dapat tawaran pekerjaan di sana, yang gajinya itu menjanjikan banget gitu Dika. Jadi kayak udah males akhirnya balik.
1: Udah nyaman di sana, nikah sama orang sana gitu
0: kan. Dapet jodohnya orang sana gitu kan.
1: Bener. Mungkin itu kali ya hal yang membuat orang untuk, yaudah deh gue pindah ke warga negaraan gitu loh.
0: Bisa juga mungkin karena itu tadi ya, menikah ya itu tadi. Terus mungkin kemudahan dalam bepergian. Nah, bisa jadi ini.
1: Ini buat yang suka apa? Traveling-traveling gitu ya. Yang suka jalan-jalan gitu kan. Karena kan memang ada beberapa negara yang menawarkan akses free visa ya.
0: Terus mungkin juga memikirkan tentang perpajakannya, terus iklim usahanya di sana tuh kayak lebih menjanjikan, kehidupannya juga lebih berkualitas. Mungkin ya ada yang berpikiran seperti ini, tapi sebenarnya itu semua itu kayak nggak menutup kemungkinan bahwa di Indonesia itu sebenarnya juga sudah memiliki semua itu ada gitu sebenarnya.
1: Betul. Atau juga status kewarganegaraan ganda biasanya kan kayak misalnya mungkin anaknya tuh lahir di luar negeri gitu kan. Kan harus memilih tuh ya biasanya.
0: Iya, nanti kalau udah gede kayaknya udah dewasa dia
1: atau
0: bisa pilih.
1: Atau orang tuanya nih, yang satu mamanya warga negara Indonesia, yang satu warga negara Amerika misalnya. Jadi harus milih kan, mau ngikut yang mana gitu. Lo kalau di posisi seperti ini sih, lo milih mana?
0: Yang mana tadi pertanyaannya coba?
1: Amerika atau Indonesia?
0: Indonesia.
1: Indonesia lagi?
0: Gimana dong? Lu gak lihat baju apa gua tuh? Aja merah putih. Oh iya, bener. Indonesia banget gua.
1: Yang penasaran sama Ragil sih hari ini pakai apa di Indonesia banget hari ini merah putih.
0: Makanya join live TikTok kita ya, live TikTok Heartland FM guys.
1: Ada gak bukan lagi nih sih, ada kakak Tiara. Belum tertarik nih pindah warga negara. Bahasa Indonesia aja masih belepotan. Gimana kalau ngomong Inggris biasa cuma yes no.
0: Nah, temen aku kayaknya dia ya. Terus ada Riani, tetap Indonesia ku cinta.
1: Okay.
0: Ada Wendy, gak mungkin pindah warga negara kalau gua mah karena
1: Wendy
0: aku
1: itu
0: cuman
1: burger kan ya? Lu inget gak sih?
0: Wendy.
1: Burger Wendy.
0: Gimana?
1: Wendy sih itu ya.
0: Burger. Laper kayaknya dia ya. Si Wendy bilang aku cuman bisa bahasa Indonesia sama bahasa Sunda katanya. Oke. Ada Untarti, kalau mau pindah ya pindah, kalau mau tetap tinggal ya tinggal, gitu aja kok repot.
1: Ada kakak Pingkan, biasanya pindah karena pendidikan atau dapat kerja dengan gaji gede. Iya juga sih ya, lo kalau ditawarin gak mungkin juga dia pasti jawabannya tetap Indonesia.
0: Tapi bisa jadi apa? Ya kalau gue mah pindahnya siapa tahu nih di Suriname, di sana lagi
1: Jawa,
0: lagi butuh penyiar, nah, ya kan bisa jadi pertimbangan gak sih?
2: Sayangku, kau kasihku, manisku, sayangku.

0: pernikahan impian dimulai dari tempat yang tepat.
1: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan
2: Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
0: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
1: Nikmati juga free food testing sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
0: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
1: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: tapi Tuhan.
1: Masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Masih di Morning Espresso. Let's wake up your mind. Kita sapa kembali buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilai siaran kita secara langsung ya. Kita sapa dulu buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Ada juga teman-teman di Heartland Samarinda di 94,4 FM.
2: Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM.
2: Radio Astara FM 107,8 Minahasa.
1: Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
2: Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas di hari Selasa di pagi ini. Selamat bergabung juga yang baru aja bergabung sama kita di pagi hari ini. Topiknya fenomena pindah kewarganegaraan. Udah siap belum? Jangan ya, ya. Jangan.
1: Gak siap sih kalau aku. Jujur gak siap banget kalau aku di.
2: Tapi kalau dipikir-pikir nih sih, gak bohong lah ya. Ibaratnya kan banyak juga yang udah pada apa, sharing-sharing cerita gitu. Kalau gaji di luar negeri itu memang lebih besar.
1: Iya.
2: Tapi harus dipikirkan kembali loh.
1: Tapi pengeluarannya juga pasti lebih besar gak sih?
2: Pengeluarannya juga lebih besar, iyalah.
1: Kayak tempat tinggal, terus biaya makan, iya kan? Jadi kayak sebanding gitu. Sebanding, tapi ya? Beberapa temen sih yang udah menetap di sana, sekalipun biaya kehidupan di sana itu gede gitu ya, tapi masih tetap bisa nabung gitu.
2: Iya.
1: Ada yang ditabung.
2: Bener.
1: Gitu.
2: Mereka tuh punya tips and triknya gitu loh. Ya misalnya dari tempat gitu kan. Karena itu kan biasanya kan sendiri sih ya. Apalagi kalau masih yang belum married gitu. Bisa cari teman gitu. Kayak di sini juga sih yang tempat tinggal bisa barengan gitu.
1: Iya kan?
2: Jadi kan bisa patungan untuk bayar ininya.
1: Iya
2: tinggal.
1: Sih. Tapi kan kebanyakan kalau di sini ini kan gaji UMR biasanya itu kayak habis buat sebulan aja buat kehidupan sehari-hari. Jadi kayak enggak bisa nabung gitu loh.
2: Iya
1: ya
2: sih.
1: Kan? Kalau di sana itu sekalipun biaya hidupnya gede, tapi masih tetap
2: bisa nabung ya.
1: Bisa
2: kalo
1: nabung
2: dirupiahin,
1: gitu. Katanya.
2: Kalau dirupiahin. Kalau dirupiahin. Aduh. Ada, tapi berandai-andai. Tapi memang namanya juga rezeki orang ya. Gimana caranya kita ya harus bisa bersyukur lah.
1: Itu kuncinya
2: dalam menjalani hari ini.
1: Benar sih. Jadi dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, yang jelas ya bersyukur aja. Berarti itu adalah tempat yang terbaik memang yang sudah Tuhan sediakan buat kita, gitu guys.
2: Tapi ini ada para pakar juga yang menilai solusi terbaik bukan melarang orang pergi, tapi membuat Indonesia semakin menarik untuk ditinggali. Ada langkah-langkahnya nih. Mungkin dari kualitas pendidikan ditingkatkan.
1: Benar.
2: Kemudian riset dan inovasi diperkuat. Memperluas lapangan kerja profesional.
1: Benar banget.
2: Dan memberikan kepastian hukum atau iklim usaha yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
1: Benar. Jadi kalau semua ini jadi lebih baik lagi, aku yakin banget deh rakyat Indonesia itu pasti bakal lebih cinta gitu sama negaranya. Benar gak sih guys?
2: Benar, benar.
1: Siapa tahu nih bulan depan atau tahun depan ini gaji kita pasti kan orang akan mikir lagi, ngapain gue harus pergi ke luar negeri ya kan, kalau di Indonesia aja gajinya udah gede gitu. Tuh guys, iya Bapak tolong didengar ya. Curahan hati kita nih.
2: Ada Johanista, hello Morning Espresso. Kita sama-sama tahu lah ya keadaan Indonesia saat ini. Tapi kalau justru kita tinggalkan berarti kita gak setia gitu gak sih? Iya benar. Baik buruknya bangsa kita tuh udah ditetapkan oleh Tuhan untuk terlahir menjadi bangsa Indonesia. Jadi yuk bersama kita berganding tangan untuk Indonesia
1: ya. Bisa yuk, kita pasti bisa. Thank you Johanista ya buat semangat kamu ya. Ada Hanura juga, kayak nama partai ya. Dia bilang gak apa-apa banyak yang pindah, biar cari kerja di sini tuh gak susah, biar agak lowong jalanan gak macet.
2: Gak gitu juga kali. Apa urusannya?
1: Oke,
2: jadi
1: terus?
2: Maksudnya itu dia berharap itu dengan beribu-ribu orang pindah, berjuta-juta orang pindah, jalan
1: biar
2: jadi
1: sepi.
2: Lowong. Ada Erlangga, Indonesia pasti bisa, Indonesia bangkit merdeka.
1: Oke, Wirawan nih, gak ada negara yang sempurna, semua tuh ada plus minusnya. Jadi bersyukur aja di mana kamu berada guys. Tanpa rasa syukur, hidup kita akan terus membanding-bandingkan. Pacak dibanding-banding ke.
2: Oke ya.
1: Oke, ada lagi nih yang bergabung. Ada dari Yohana Rumanggit. Selamat pagi Ragilsi dan Dika. Daripada pindah ke luar negeri, mending pindah ke kota Menara Manado. Oh iya, ada apa nih di Manado? Kira-kira bisa berlipat-lipat nggak nih kalau pindah ke Manado nih gajinya nih? Ada juga dari Mbak Sari. Terima kasih Mbak Sari sudah bergabung pagi hari ini. Ada Pak Darwin juga yang kasih semangat buat kita. Salam Morning Espresso. Saya cinta tanah kelahiran saya Indonesia, bukan pejabatnya. Oh, dia cinta negerinya, negeri Indonesia. Terima kasih Pak Darwin, Mbak Sari, Yohana Rumanggit juga. Thank you yang udah menyapa kita dan kasih semangat buat kita pagi hari ini.
2: Yuk gabungan nama kita, masih ada kurang lebih 1 jam lagi nih. Fenomena pindah ke warga negaraan di 0819 26 9000 atau langsung gabungan di akun live TikTok kita di pagi hari ini.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, mie soa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: 105.6 Heart FM, your family station. Masih di Morning Espresso.
1: Yuh, masih ada Ragilzi dan juga di Kak Arwan. Yes. Kita lagi membahas sebuah fenomena guys, tentang perpindahan warga-warga negaraan gitu ya. Jadi apakah kalau kita itu pindah ke warga negaraan gitu, apakah berarti kita itu gak cinta Indonesia?
0: Ayo, cinta gak nih?
1: Cinta
0: Indonesia. Jawabannya belum tentu sih.
1: Belum tentu ya. Kenapa tuh belum tentu?
0: Pasti kan banyak orang yang berganti kewarganegaraan tetap memiliki ikatan emosional.
1: Benar ya, apalagi yang udah terlahir terus gede di Indonesia gitu. Pasti adalah setitik secerca harapan untuk kamu itu bisa mencintai Indonesia. Banyak juga loh orang-orang itu yang udah menetap di luar negeri ya, yang kangen sama masakan Nusantara, masakan Indonesia yang cuma ada di Indonesia.
0: Tapi gue kadang lucu deh kalau ngeliat apa ya, kayak berbanding terbalik tau gak sih?
1: Kenapa?
0: Misalnya kan kayak di sini nih, orang-orang tuh suka ngebandingin sama yang di luar negeri gitu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Kayak oh enak di sana begini-begini gitu kan? Terus ngebandinginnya negara kita sendiri ya sebenarnya sih, buat gue pribadi gitu kan? Ya kita besar di sini, hidup di sini yuk. Ya udah nggak usah gitu banget lah,
1: biasa aja gitu. Ya.
0: Semuanya itu kan nggak mengeneralisasi kalau Indonesia seperti itu gitu. Sedangkan kalau mereka-mereka yang tinggal di luar gitu kan, mungkin ada yang sekolah, ada yang mungkin bekerja gitu. Ya gitu, pertanyaannya gitu, pada kangen Indonesia sendiri, kangen masakannya, kangen keluarga gitu kan. Kalau di Indonesia tuh lebih enak. Jadi gue lucu kadang kalau ngelihat ininya, ngelihat perbandingannya gitu. Kita yang di sini aja kesannya kayak Indonesia tuh jelek atau gimana gitu kan. Ya kan belum tentu juga. Tapi sedangkan teman-teman yang di luar sana tuh pada kangenin Indonesia yang budayanya seperti apa, terus masakannya seperti apa gitu. Makanya kadang-kadang ini gimana jadinya ya.
1: Kayak bingung sendiri gitu ya. Yang di sini pengin kesana, yang kesana pengin balik kesini.
0: Yes.
1: Oke, kita bacain aja nih yang sudah masuk di live TikTok Heartland FM dan juga yang sudah bergabung di 0819269000. Ada Isa Cayadi tadi ya, yang juga sudah bergabung ya di Kaya. Dia bilang, saya sudah tidak mau pindah, tapi buat anak-anak kalau mau cari pengalaman boleh gitu. Tapi kalau buat saya enggak katanya. Oke, cinta Indonesia banget nih berarti ya. Ada Rizka Romawati juga, terima kasih sudah bergabung. Ada Mas Widodo terus.
0: Ada lagunya
1: ada, tuh. Gimana tuh?
0: Widodo.
1: Enggak tahu lagi aku.
0: Bukan ya, Widuri ya itu ya.
1: Itu Widuri. Kalau Widuri aku tahu. Ada Hendrik Kaya, terima kasih. Denny juga. Terus ada Glempong TV dari Solo sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih teman-teman dari Solo. Thank you.
0: Ini ada,
1: thank you.
0: Ada yang gabungan nih sih. Karena ada pertanyaan, kalau diberi kesempatan, kalau diberi kesempatan menjadi warga negara lain dengan jaminan hidup lebih baik, apakah Anda akan mengambilnya atau tetap menjadi WNI? Ada kakak Pauline yang berkomentar gini nih, agak berat sih kalau disuruh mikir secara darah ini Indonesia, tapi kenapa hati dan pikiran mulai terpikat dengan negara lain?
1: Kan lucu. Itu dia yang mulai terpikat.
0: Ada Pak Benyamin, tetap Indonesia dong, apapun menjadi apapun yang terjadi, Garuda di dadaku, merdeka.
1: Mantap ini ya, habis nonton bola kayaknya ya Pak Benyamin ya. Ada Fitri juga, pernah ditawarin Besti untuk ikutan dia pindah ke pindah warga negara ke negara tetangga, tapi gua tolak karena pacar gua tetangga sebelah rumah katanya. Jauh ntar jadinya ya. Oke.
0: Tapi ada pertanyaan gini nih, Indonesia tuh sedang mengalami brain drain gak sih? Jadi setelah brain drain itu berarti berpindahnya orang-orang berpendidikan tinggi atau memiliki kemampuan khusus ke negara lain, sehingga negara asal Indonesia? Negara asal kehilangan sumber daya manusia terbaiknya.
1: Ini tuh kayak para olahragawan, para atlet itu tadi yang diceritakan sama si Indra ya, bahwa mereka itu akan lebih dihargai kalau mereka itu bekerja dan berkarir di negeri lain gitu guys.
0: Tapi ini ada akademisi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini mengingatkan fenomena ribuan WNI yang berganti kewarganegaraan ini perlu menjadi perhatian juga, karena dapat mengurangi daya saing Indonesia jika didominasi oleh tenaga profesional, peneliti, dokter, ilmuwan, hingga pengusaha berbakat. Jadi PR juga sih sebenarnya.
1: Iya sih, tapi gak apa-apa, supaya hal ini tuh bisa jadi perhatian gitu ya, buat pemerintah juga untuk memperbaiki diri lah gitu. Oke, kita akan kembali setelah beberapa lagu yang berikut ini.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam dipulangkan. Wabah diare ekstrim di Amerika Serikat telan korban jiwa, 2 warga Michigan dilaporkan tewas. Sang City Mall rayakan hari jadi ke-15 lewat perayaan Inspiration dan gebyar promo belanja. Selamat pagi Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, Indonesia dan Thailand memperkuat kolaborasi dalam memberantas kejahatan transnasional setelah hampir 1.000 warga negara Indonesia atau WNI korban jaringan online scam berhasil dipulangkan melalui kerjasama kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menyebut keberhasilan tersebut menjadi pijakan untuk meningkatkan pertukaran intelijen, investigasi bersama hingga pelacakan aliran dana guna membongkar jaringan kejahatan lintas negara ini. Hal ini disampaikan Prabowo dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka Jakarta Senin kemarin. Kedua negara sepakat memperketat koordinasi dalam penanganan berbagai ancaman keamanan non-tradisional termasuk kasus penipuan daring atau online scam. Dari mancanegara, kasus kematian akibat wabah Cystoporiosis pertama dilakukan di Michigan, Amerika Serikat. Infeksi parasit penyebab diare parah ini melonjak tajam musim ini. Pejabat kesehatan setempat melaporkan 2 orang di Michigan meninggal dunia akibat wabah Cystoporiosis ini. Kasus ini menjadi catatan kematian pertama yang terkonfirmasi terkait wabah diare ekstrim yang kini tengah meluas di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Menurut catatan medis, kedua individu ini memiliki kondisi kesehatan penyerta atau underlying health condition signifikan yang memungkinkan diperburuknya Cystoporiosis dan dehidrasi. Dari Tangerang memasuki usianya yang ke-15 tahun, Tang City Mall menghadirkan beragam acara menarik mulai dari hiburan hingga promo belanja. Perayaan ini dikemas dalam rangkaian acara menarik bertajuk Inspirations yang diselenggarakan pada 24 hingga 2 Agustus 2026 yang lalu. Building Manager Tang City Mall Rawanto mengungkapkan perayaan 15 tahun ini menjadi momen yang sangat berarti bagi perjalanan pusat perbelanjaan yang dikelola oleh PT Estate Facility Management. Rawanto Senin kemarin dikutip menyatakan melalui tema Inspiration, kehadiran Tang City Mall dapat semakin menghadirkan inspirasi, ruang bertumbuhnya ide, kreativitas, kebahagiaan, serta pengalaman berbelanja dan hiburan yang semakin berkesan bagi setiap pengunjung. Rangkaian perayaan ulang tahun ke-15 ini ditandai dengan berbagai kemeriahan yang memanjakan para pengunjung setianya. Penampilan penyanyi tanah air Roni Parulian menama keramaian puncak pada Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Main Atrium Tang City Mall tersebut. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: mana sih? Coba, Mas Dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang aja.

0: dengan rasa sesungguhnya. Aku takut salah nyebut. Apa salah itu? Takut sebut nama orang.
1: Iya benar, Rio Febrian.
0: Rio Febrian, bukan Rio Tagalung, bukan. Kan gue bilang, gue takut salah sebut, salah nama.
1: Rio Febrian Hutagalung kali ya? Enggak ya? Belum.
0: Oke guys, senang banget kita berdua bisa menemani kamu semuanya pagi hari ini di Morning Espresso. Tapi waktu juga lah yang pada akhirnya akan memisahkan perjumpaan kita ya. Thank you banget buat Libra Man, buat Peter Nino, terus buat tadi ada siapa lagi yang udah bergabung tadi?
1: Ada Pak Ishak.
0: Dari Pak Ibeng Banana juga dari Depok. Pak Ishak Cayadi ya.
1: Okay.
0: Terima kasih. Ada Ibu Rita Mutiara juga. Terima kasih. Dan yang jelas nantikan kembali Morning Espresso yang akan kembali hadir besok di waktu yang sama, mulai dari jam berapa?
1: Jam 8 sampai jam 10 pasti.

0: Hei, dan sesaat lagi juga bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya guys ya. Baiklah, jadi kesimpulannya memilih pergi atau tetap bertahan? Kayak judul lagu ya.
1: Aku bertahan.
0: Tuhan, nyanyi lagi dia. Penyanyi emang dia.
1: Jadi gimana ya, nih, lo milih pergi atau tetap bertahan nih sih kalau ada tawaran-tawaran?
0: Aku bertahan sih.
1: Aku udah tahu
0: sih
1: jawabannya, pasti bertahan.
0: Iya, bertahan aku.
1: Kalau gue sih,
0: gimana?
1: Kalau gue sih kalau ada kesempatan, I will go.
0: Wih, kamu akan pergi?
1: Tapi gue tetap memilih keluarga negara Indonesia.
0: Oh, berarti kamu akan tetap kembali gitu. Yeah, mungkin kamu perginya untuk meraih cita-cita. Maksudnya menabung duit. Maksudnya?
1: Apa tuh maksudnya?
0: Enggak, jadi kamu pergi kan, buat apa?
1: Ya buat cari pengalaman, benar.
0: Cari pengalaman, menambah pundi-pundi.
1: Ya nggak bohong lah kalau itu mah.
0: Terus tapi nanti kamu akan balik lagi.
1: Balik
0: untuk,
1: lagi.
0: Untuk membangun Indonesia tercinta.
1: Yes. Enggak, maksudnya gue tuh tetap memilih keluarga negara Indonesia.
0: Jadi nggak kamu lepas, nggak kamu lepas.
1: Bayar cuy.
0: Iya. Mahal ya bayarnya ya. Sayang kan duitnya.
1: Tapi ini bukan masalah bayar atau enggaknya. Tapi memang gue tetap memilih menjadi warga negara Indonesia aja.
0: Oke, mantap. Baiklah, terima kasih Pak Peter Nino. Ini dari perbatasan Timor Leste bergabung pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Peter Nino. Semangat ya buat hari ini. Ada alpukat goreng juga. Pagi-pagi kayaknya ini ya menarik untuk dicoba ya. Oke, Heartliner, fenomena perpindahan keluarga negara ini bukan hanya soal mengganti paspor ya, tetapi juga mencerminkan persaingan global dalam memperebutkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ya,
1: jadi bagi sebagian orang, menjadi warga negara lain sebagai pilihan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Tapi bagi negara, fenomena ini tentu pengingat kalau kualitas hidup, pendidikan, kesempatan kerja, dan penghargaan terhadap talenta harus terus ditingkatkan.
0: Dan pada akhirnya ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya berapa banyak warganya yang pergi, tetapi juga seberapa banyak yang ingin tetap tinggal atau bahkan kembali membangun tanah air. Saya Ragil Z.
1: Jadi Karuan, kita pamit undur diri dari Morning Espresso. Thank you buat semuanya yang udah ikutan atensi, yang udah menyapa-nyapa juga untuk semuanya. Selamat beraktivitas kembali untuk Anda semua. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancarluaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Halo pendengar di seluruh Indonesia, saya Ria, senang sekali bisa menemani Anda. Untuk edisi hari ini, saya bersama dengan narasumber saya, seorang senior trainer and ghostwriter. Ada Pak Hendry Bun di studio. Hari ini topiknya ketika rasa mulai pudar. Nah, Pak Hendry, apa kabar Pak Hendry?
2: Kabar baik, Bu Ria. Sehat ya?
1: Sehat sekali. Ya. Okay. Nah, Pak Hendry, kenapa ngambil topik ketika rasa mulai pudar? Padahal selama ini kalau kita ketemu, kita siaran, itu yang kita bahas tuh tentang training.
2: Training, tentang human resources.
1: Betul,
2: gitu ya.
1: Dunia HR segala macam. Ini kok tiba-tiba hari ini ngomongin tentang
2: berubah haluan.
1: Iya, berubah haluan. Ini kenapa, Pak? Apa sih yang bikin Anda akhirnya berbicara tentang hati, tentang rasa?
2: Iya.
1: Awalnya gimana tuh, Pak?
2: Ya, karena keluarga sih ya. Keluarga, terus kehidupan pernikahan itu kan banyak lika-likunya. Saya nggak tahu pendengar sudah berapa lama menikah gitu ya. Kalau Bu Ria sendiri udah berapa tahun?
1: 16 mau 17 kayaknya tahun ini.
2: Ya. Hampir sama ya.
1: Oh gitu
2: saya
1: ya.
2: Saya baru 14 gitu kan.
1: Oh, 14
2: nah,
1: ya.
2: Nah, cuma
1: ya.
2: dalam perjalanan pernikahan kan saya enggak tahu apakah Bu Ria dan pendengar merasa juga enggak. Waktu kita pertama pacaran, kenalan itu kan rasanya kelihatannya kan begitu kuat ya.
1: Iya, betul.
2: Kata orang pegangan tangan aja nyetrum
1: iya,
2: gitu kan.
1: Jangan kan itu Pak ngelihat dasarnya dari jauh aja katanya sih juga udah cowok juga udah serseran.
2: Iya.
1: Atau ngintip dari jendela deh Pak ya.
2: Benar.
1: Gitu udah seneng gitu.
2: Udah senang, iya. Ada puas gitu rasanya kan.
1: Padahal belum ketemu, cuma ngintip dikit doang.
2: Waktu saya cinta monyet kan gitu, tinggal di kampung kan, kemudian naik sepeda sore-sore, itu lihat rumah orang kita incar aja rasanya gimana
1: iya,
2: gitu kan.
1: Kayaknya udah 50% seneng gitu ya Pak ya.
2: Iya, nah itu kan sebuah rasa yang kita ngomong itu membuat kita punya rasa yang dalam kepada pasangan kita. Nah, cuman dalam perjalanan kehidupan pernikahan itu kan lama-lama saya nggak tahu semakin lama semakin pudar. Kita
1: iya.
2: Jangan ngomong padam lah, kalau padam itu ya
1: benar-benar mati gitu
2: kan,
1: ya.
2: Iya. Tapi pudar itu pudar itu pasti ada penyebabnya.
1: Iya.
2: Nah itu yang pengen kita coba obrolin. Gimana sih kalau memang sudah dalam kondisi pudar, gimana membuat itu supaya nyala lagi? Nah itu konsentrasi saya kepada keluarga itu kan gitu, biar ya biar keluarga itu tetap kuat gitu ya, tetap hidup dalam gairah yang besar waktu pertama ketemu, karena itu kan efeknya kan banyak sekali.
1: Iya. Efek. Apinya tetap nyala gitu.
2: Apinya,
1: ya Pak ya.
2: Jadi jangan sampai pudar lah, yeah, jangan sampai padam lah.
1: Padam.
2: Kalau padam ya kita lihat lah yang kenapa sampai ada perceraian macam-macam itu kan karena sudah padam itu kan. Jadi sebelum itu terjadi ya kita hindari.
1: Tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sebentar gitu ya Pak Hendria. Kalau Anda ini ada bergabung di komunitas gereja gitu ya, sampai akhirnya Anda menemukan banyak sekali pelajaran dari sana. Sharing yang disampaikan oleh teman-teman yang memasuki usia pernikahan yang sudah cukup lama.
2: Yeah.
1: Bahkan tadi Anda mengatakan bahwa Anda termasuk usia pernikahan yang termuda di sana. Gimana ceritanya tuh Pak Hendria?
2: Yeah. Jadi saya tergabung di gereja, dan di gereja saya kan punya komunitas-komunitas kecil lah.
1: Yeah.
2: Kalau kita ngomong sih komunitas kita namanya Cool, Community of Love gitu kan. Jadi itu kumpulan beberapa pasang suami istri, kemudian kita secara rutin setiap minggu ada pertemuan, ada sharing, ada diskusi, ada macam-macam. Nah, saya bukan yang paling muda. Tadinya paling muda, tapi belakangan ada masuk lagi pasangan yang lebih muda gitu ya. Sehingga saya mungkin tiga paling muda lah. Tapi saya kan banyak sekali belajar dari senior-senior saya yang sudah anaknya sudah kerja, kemudian udah menginjak pernikahan ke-20-an itu kan. Jadi kan banyak sekali belajar dari sana. Nah, saya melihat bahwa dinamika pernikahan itu kan sangat berhubungan dengan jumlah tahun pernikahan. Dan dari komunitas itu saya belajar, oh iya ya, banyak sekali hal-hal yang terjadi, ada konflik, ada masalah itu sebenarnya karena komunikasi yang tidak clear juga. Jadi itu kuncinya gitu, bagaimana kita merasa pasangan hidup kita itu ya sudah seperti itu, jalannya kayak gitu, jadi nggak ada lagi
1: nerima-nerima aja gitu. Jadi ya udah ya, emang udah begitu gitu ya,
2: karena sudah jadi milik kita ya sudah, mau gimana lagi gitu kan.
1: Iya.
2: Dan juga ada rasa
1: merasa ya Pak ya.
2: Jadi satu kar tambah. Dan yeah, juga udah merasa kita udah menikah sekian lama, udah senior tuh kan, ngapain lagi melakukan hal-hal yang dilakukan kayak anak muda gitu, yeah, kan. Nah padahal itu kan sebenarnya hal-hal kecil yang kita ngomong bisa kita lakukan untuk menumbuhkan api cinta kita lagi. Mm-hmm. Nah itu saya belajar dari komunitas itu banyak. Ya bagaimana mereka cerita, oh, ada udah meskipun udah puluhan tahun menikah tapi masih ada bubu-bubu pertengkaran, masih ada selisih paham macam-macam gitu kan. Nah itu kan efeknya kan banyak, efek ke pekerjaan, ke keluarga. Jadi dari sana saya bilang, oh iya nih keluarga ini memang penting, karena keluarga yang kuat itu ya akan membuat hidup jadi menjadi lebih bergairah, lebih berkembang seperti itu.
1: Selelah apapun kita, sesibuk apapun kita akan pulang gitu ya, yeah, istilahnya.
2: Yeah.
1: Akan pulang ke keluarga kita. Pak Hendri, dari komunitas Anda itu di pool itu Anda gabung di sana, sebetulnya apa sih? Pasti kan mereka sharing kenapa akhirnya itu bisa pudar gitu ya. Apa sebetulnya yang menyebabkan itu semua tuh, kenapa?
2: Nah, sebelum beranjak ke sana, saya ingin coba narik nostalgia dulu gitu ya.
1: Tariknya jangan ke saya ya, Pak.
2: Jadi, apakah kita merasakan bahwa kita sekarang sudah mulai kehilangan rasa rindu pada pasangan kita?
1: Iya.
2: Jadi saya ingat waktu pertama kali pacaran, itu kan rasa rindunya menggebu-gebu.
1: Tiap hari mau ketemu aja.
2: Meskipun kita malam sudah ketemu gitu ya. Malam ketemu, malam mingguan, baru pisah sampai ke rumah atau kos masing-masing, kita langsung SMS nanya kabar.
1: Kadang-kadang gak sampai rumah, Pak. Dalam perjalanan juga
2: sudah
1: tetap
2: mulai
1: tuh.
2: Ya.
1: Iya,
2: gitu ya. Sudah mulai SMS. Dulu zaman SMS, belum ada WhatsApp kan, SMS.
1: Atau paling kan telepon ya.
2: Hey, gimana? Udah nyampe belum? Gitu kan. Kangen lah, itu padahal baru ketemu itu kan.
1: Atau mungkin sepanjang perjalanan tuh tetap ngobrol ya, Pak ya.
2: Iya. Jadi kan rasa rindu kan yang kuat waktu itu. Nah, saya nggak tahu apakah sekarang kita masih punya rasa rindu seperti itu. Kalau kita bicara tentang suami istri gitu kan, dulu kalau kita melihat mendengar pacar kita lagi keluar terus jam 10 belum pulang, kita langsung was-was kan, langsung nanya, aduh ini gimana ya,
1: kenapa dia
2: terus kita nanya kabar macam-macam. Tapi kalau sekarang kan, sekarang mungkin beda ya, kalau pasangan kita pulang jam 10 kita tetap tanya, tapi motifnya udah beda gitu kan. Ini mulai nanya nih, wah ini jam 10 belum pulang nih, kemana?
1: Lembur deh kayaknya nih, lumayan deh kayaknya.
2: Mending kalau lumayan, tapi nanya, wah ini lagi kemana nih? Sama-sama nanyain, tapi motifnya udah beda. Jadi dulu waktu kita pacaran itu, aduh pengen banget ketemu, rindu gitu lah. Jadi kita bisa dengan segala cara merangkai kata, merangkai puisi, macam-macam. Ya cuma untuk menunjukkan kerinduan kepada pasangan kita. Nah itu kan kita ngomong api cinta yang masih membara waktu itu. Nah itu apakah terjadi di kehidupan pernikahan Bu Ria dan juga pendengar? Kalau terjadi ya mungkin berarti benar sudah mulai agak pudar.
1: Iya, sebelumnya berarti ada tanda-tandanya dong, Pak.
2: Iya.
1: Gitu. Dan kita sebagai pasangan nih sebetulnya udah tahu sih gitu ya. Pasti ada tandanya ya ketika rasa itu mulai pudar tuh.
2: Iya.
1: Salah satunya tadi Pak Hendri
2: kerindunya
1: sampaikan.
2: Kerindunya itu sudah nggak ada.
1: Kerindunya udah nggak ada. Yang ada malah curiga gitu.
2: Jadi kita kadang-kadang juga nggak terlalu peduli pasangan kita lakukan apa gitu kan. Jadi waktu pacaran juga kita merasa dunia milik kita, rasa cukup itu sangat besar. Jadi kayak inilah, waktu saya pacaran itu bisa loh ke rumah makan cuma pesan satu makanan, satu minum gitu ya,
1: buat
2: kemudian berdua gitu kan. Malah ya sengaja lah.
1: Malah pokoknya walaupun ada duit tuh tetap kayaknya rasanya lebih enak ya. Minumannya lebih seger, makanannya juga rasanya lebih nampol gitu ya, Pak ya.
2: Mungkin cuma satu gitu kan, terus saling
1: ntar tinggal nambah sama berdua lagi gitu ya.
2: Jadi kita merasa ya itu udah cukup. Tapi sekarang kan sudah beda. Kalau coba sekarang kita makan terus cuma pesan satu gitu kan, langsung mana sih pesan satu gitu kan. Nggak mau berbagi lagi. Jadi kontradiksinya itu terjadi seperti itu.
1: Iya, betul.
2: Nah kalau hal-hal itu terjadi pada kita, artinya kita sudah mulai, aduh nggak ada lagi rasa rindu pada pasangan kita, kita merasa udah nggak pengen berbagi macam-macam. Nah itu mungkin tanda-tanda bahwa itu udah semakin pudar rasa itu.
1: Saya tadi dapat WA sekitar 15 menit yang lalu dari suami saya nih. Bukannya gimana-gimana sih, udah diminum belum obatnya gitu. Terus saya bilang, terus saya foto tadi tuh baru dikit gitu. Kalau kayak gitu gimana Pak?
2: Ya itu bentuk perhatian atau bentuk memang kayak gitu dia.
1: Kalau saya kadang diribetin malah, ribet amat sih gitu.
2: Padahal waktu pacaran ditanya kita seneng gak?
1: Seneng. Kadang-kadang saya bilang, ya nanti lah, itu kan nanti sih gitu.
2: Jadi sekarang kita mulai agak terganggu malah ya?
1: Iya, kadang-kadang malah gitu. Karena kan saya lagi siaran nih, atau saya lagi mau siaran nih gitu. Dia tahu nggak dibalas kan tak WA saya dianggap ini nih nomor 2, nomor 3 nih gitu ya.
2: Iya, nah itu salah satu ciri juga. Kita udah mulai membuat prioritas pasangan kita semakin lama semakin turun. Kalau dulu kan jadi top priority. Jadi secapek apapun kita pasti ladenin. Bahkan ada humor yang mengatakan kita pulang capek, orang tua kita minta kita beli obat di depan, kita bilang lagi capek banget gitu kan. Tahu-tahu ada telepon dari pasangan pacar kita, anterin gua ke makan ini dong.
1: Langsung lompat tuh, Pak. Lupa pakai sepatunya.
2: itu kan berarti indikator-indikator. Jadi kalau sudah tidak ada lagi nyetrum lah itu, nah itu indikator bahwa rasa itu udah mulai agak pudar.
1: Itu kan suami istri tiap hari ketemu nih di rumah kan, ketika suami pulang gitu atau istri pulang dari mana, kita biasa aja gitu. Itu tanda juga nggak Pak? Ketika kita bertemu tapi biasa aja. Apakah itu salah satu tanda juga?
2: Justru karena kebiasaan itu yang membuat kita merasa harus kayak gitu. Bisa loh kita mengubah dengan sejumlah hal kecil, nambahkan hal kecil. Saya nggak tahu misalnya kalau pulang masih nyambut di depan nggak?
1: Dogi yang nyambut Pak. Malah
2: Dogi yang
1: nyambut.
2: Ada humor gitu kan?
1: Iya. Jadi ini anak kan berasa kayak nggak punya anak istri nih, kok yang nyambut sih malah si Mosi gitu.
2: Pernikahan di 1-2 tahun pertama waktu kita pulang itu yang nyambut anak-anak sama istri kan?
1: Iya Pak. Kalau anak-anak kan Papa pulang, pulang gitu ya.
2: Setelah di atas 10 tahun ya itu nyambut ya si Dogi itu. Tragis ya. Jadi mungkin kita sudah merasa sudah seharusnya gitu. Jadi kita sudah tidak mensyukuri lagi ada orang yang ada di samping kita.
1: Kita jadi, tidak mensyukuri.
2: Kita mensyukuri. Saya punya pengalaman gini. Ini pengalaman yang membuat saya tanda kutip agak bertobat juga dan membuat saya merasa dekat dengan anak-anak dan istri kayak gini. Selama ini kan istri saya kan orangnya ngomong cerewet, ya banyak ngomong lah karena perempuan extrovert lah gitu kan. Kemudian kedua anak saya juga rame kan. Jadi biasanya itu saya
1: ikut mamanya ya, tipenya ya.
2: Ikut mamanya. Jadi saya laki-laki yang suami yang terjajah di rumah.
1: Jadi terjajah tapi seneng banget.
2: Selama ini kalau pulang kerja atau saya pengen menyendiri kan terganggu. Saya ngomong satu hal, istri bisa ngomong berpuluh-puluh hal. Belum lagi anak-anak kedua itu, dua anak itu kalau main kan rame, kadang-kadang berantem gitu kan. Jadi terganggu lah. Nah, sampai satu saat pas liburan, libur sekolah, ini udah terjadi mungkin 4 tahun yang lalu gitu ya. Istri dan kedua anak saya pulang kampung. Hampir 2 minggu lebih.
1: Lama loh.
2: Lama kan?
1: Iya, yang biasanya heboh apa rame gitu ya.
2: Nah, perasaan itu yang terjadi gini. Waktu hari pertama, hari kedua saya senang. Asik, ada yang ganggu di rumah gitu.
1: Bapak
2: kan
1: kenapa enggak ikut? Saya mau tanya dulu sebentar.
2: Karena memang kerjaan enggak bisa ditinggal.
1: Itu alasannya karena kerjaan.
2: Karena
1: ya.
2: Sementara kan istri kan ngurus anak, anak libur sekolah, ya udahlah. Pulang kampung sana gitu kan. Jadi 2-3 hari pertama senang bener lah. Maksudnya me time-nya itu luar biasa kan.
1: Bisa fokus ya. Bisa fokus kerjaan. Terus abis itu bisa kemana. Atau bisa langsung tidur gitu
2: bisa
1: ya.
2: Bisa santai, gak ada yang berisik macam-macam gitu. Itu senang bener. Tapi ketika menginjak hari keempat, kelima, itu suasana udah mulai terasa beda. Waktu pulang kok udah terasa sepi itu ya. Jadi rasa rindu akan omelan istri.
1: Berasa hampa gitu.
2: Benar. Jadi kan kosong kan. Di rumah kan kita nggak pakai asisten. Jadi cuma kita berempat doang. Jadi pas pulang rumah nggak ada lagi nyambut. Kemudian lihat loh kok nggak ada suara-suara anak-anak main lagi. Suara anak berantem lagi. Jadi itu membuat saya merasa
1: galau.
2: Baru merasakan oh iya ya, mereka itu bermakna bagi saya. Nah itu rasa rindunya langsung muncul. Jadi itu mau saya bertobat, akhirnya saya merasa ya itu memang harus kita syukurin. Kadang-kadang kita merasa sesuatu itu sudah take for granted, jadi udah jadi kebiasaan lah, sehingga kita nggak mensyukurinya lagi. Sampai satu titik ketika itu diambil dari kita, kita baru bersyukur. Nah rasa itu kan seperti itu juga. Waktu kita mendapatkan sesuatu yang baru itu kan menggubuh-gubuh. Tapi ketika berjalannya waktu kita merasa oh sudah seperti gitu kok. Istilahnya gue udah laku kok gitu ya, udah punya anak, udah punya itu, ngapain lagi. Jadi kita akhirnya cenderung membuat rasa itu hilang, pudar akhirnya. Jadi rasa bersyukur yang kurang itu yang membuat kita bisa mematikan rasa tersebut.
1: Oke. Itu yang pertama ya, Pak, mensyukuri begitu ya. Setiap hal yang boleh terjadi,
2: mensyukuri gitu ya. Mensyukuri setiap hal terjadi, sampai pokoknya jangan sampai itu ditarik dari kita lah. Nah, kalau itu terjadi kan sudah telat gitu kan. Makanya sebelum rasa itu padam, yaitu kita harus ingat ada loh orang yang ditempatkan di sekeliling kita yang bisa mendukung hidup kita, membuat hidup kita jadi lebih bergairah meskipun
1: kita bermakna. kita merasa di hidup kita di dunia ini ya ada manfaatnya.
2: Ada manfaatnya, meskipun mereka jengkelin kita gitu ya, mereka buat kita merasa terganggu. Tapi kalau once itu ditarik dari kita, nah kita baru merasa kehilangan.
1: Pak Hendri merasa tuh di hari keempat udah mulai galau gitu ya, nggak ada suara istri, nggak ada suara anak-anak di rumah, nggak cuma suara, nggak bisa lihat fisik secara fisik juga. Nah, istri sendiri ngalamin nggak hal yang sama? Pak Hendri tanya nggak?
2: Tanya gitu. Juga.
1: Pak Hendri kan pasti telepon kan?
2: Telepon. Mungkin karena dia sibuk di sana gitu ya.
1: Sibuk ngurus anak juga.
2: Ada keluarga, ada rame gitu kan. Tapi dia merasa kangen dan rindu juga itu setelah lebih lama daripada saya. Jadi saya hari keempat, kelima, dia minggu kedua dia baru merasa.
1: Papa sudah mau pulang kali.
2: Itu membuat benih-benih cinta dan rasa-rasa yang sudah mulai pudar itu itu bisa dihidupkan lagi.
1: Hidup lagi gitu ya, Pak ya. Itu penting banget gitu
2: penting
1: ya.
2: Penting banget ya.
1: Oke, kita break sebentar ya, Pak. Jadi nanti kita lanjutkan lagi. Tentunya Heartliners dan juga untuk seluruh pendengar yang mendengarkan Sketsa Keluarga Indonesia di hari ini, saya masih bersama dengan narasumber saya, Pak Hendri Bunt.

0: Ketika rasa mulai pudar di sketsa keluarga Indonesia, saya bersama dengan senior trainer and ghostwriter, ada Pak Henry Boon di hari ini ya. Untuk Anda yang mau sharing-sharing sama kita gitu ya, seputar ketika rasa mulai pudar ini, Pak Henry gimana nih Pak Henry, tanda-tanda cinta mulai pudar tuh apalagi sih gitu, yang ya. Pak Henry ketahui dari hasil tadi, ngobrol sama teman-teman.
1: Tadi kan rasa syukur gitu ya, rasa kagum ya. Juga itu udah hilang gitu ya. Tapi satu yang berbahaya itu adalah merasa bahwa ada, kita selalu udah mulai memikirkan orang lain.
0: Oh, jadi memikirkan orang lain.
1: Memikirkan orang lain, dan yang berbahaya itu adalah orang lain yang lawan jenis. Gini, karena kita merasa pernikahan kita sudah begitu-begitu aja, kemudian kita bertindak
0: bosan, ngerasa bosan apa segala macam gitu ya Pak.
1: Ya, bertindak ya gitu-gitu aja gitu ya, dan kita tidak melakukan hal-hal yang bisa meletupkan lagi api cinta kita. Nah itu jadi itu membuat kita merasa datar. Tapi ketika ada seseorang lain di luar sana melakukan hal-hal yang kita lakukan waktu kita pertama pacaran, nah itu kan membuat kita agak itu lagi, maksudnya istri kita nggak pernah memberi kejutan pada kita, nggak taunya di luar ada yang memberikan kejutan pada kita gitu.
0: Apalagi
1: ya,
0: apalagi dengan mudahnya sekarang kita lihat itu ya Pak, di sosial media ya.
1: Itu gampang ketika sekali kan
0: kita buka terus tiba-tiba ada temen nih, teman lama, teman SMA dulu yang dia melakukan sesuatu itu, kita langsung gitu ya Pak
1: ya. Kan ada orang mengatakan rumput tetangga lebih hijau gitu kan, tapi orang lupa rumput tetangga bisa hijau karena mereka menyiramnya.
0: Jadi dirawat.
1: Jadi cinta kan gitu. Kita sering melihat rumput atau cinta di keluarga itu kayaknya gersang. Rumput orang kok bagus gitu kan. Nah itu kan karena kita gak merawat itunya, rumput kita, ada cinta kita. Nah yang berbahaya adalah ketika kita merasa kita udah gersang di rumah kita, terus kita menemukan tempat lain lebih subur, lebih hijau. Nah itu kan benih-benih, ya saya ngomong perselingkuhan atau apalah, itu kan
0: itu rentan terjadi. Itu udah warning banget ya Pak ya.
1: Itu udah warning banget.
0: Sudah memikirkan orang lain.
1: Ketika kita misalnya bersama pasangan kita, misalnya lagi makan atau lagi nonton atau apa itu, kita sibuk dengan apa? Sibuk dengan
0: pikiran kita
1: ke orang lain, atau kita sudah sibuk dengan gadget kita ke orang lain. Diam-diam sudah inbox, diam-diam sudah WhatsApp. Itu kan berarti kan artinya kita mempercepat api di rumah kita, tangga kita padam.
0: Nah, mungkin dia mengandung paham selingkuh itu ya. Selingan indah keluarga utuh
1: itu bahagia ya. Jadi kalau kita sudah mulai ada perasaan nggak apa-apa deh, gue mikir ini nggak apa-apa deh, gue ambil waktu untuk chatting dengan pasangan lain, gitu ya. Berarti itu tanda loh, tanda yang sangat sangat berbahaya sekali. Artinya itu sudah jalan ke arah jurang rumah tangga kita. Jadi harus disadarin, karena itu kan masuknya kan pelan-pelan kan.
0: Jadi ketika kita sudah taruhlah, kita sudah mulai mikir ada orang lain nih dalam pikiran kita, berarti kita harus sudah mulai cut gitu ya.
1: Harus cut langsung
0: saat itu juga, dan melakukan usaha lain gitu.
1: Iya.
0: Kan? Jadi jangan terlena dengan itu ya.
1: Iya. Masalahnya kan kita kadang-kadang merasa ini cuman sapa-sapan biasa kok.
0: Iya, biasa aja.
1: Cuman nanya, Pak, gimana kabarmu gitu kan. Udah makan belum? Itu kan kita pikir biasa-biasa aja lah. Tapi kan lama-lama itu membuat kita ketagihan kan.
0: Iya, apalagi kalau dijawab terus ya.
1: Dijawab terus, diladenin terus itu kan. Kemudian ada topik-topik bicara baru yang sebenarnya sudah pernah kita lakukan sama istri kita, pasangan kita. Tapi karena ini baru, itu seperti kayak interaksi baru. Nah itu membuat benih-benih cinta kita di keluarga kita pudar, sementara benih lain kita coba tumbuhkan. Nah itu kan efeknya sangat sangat berbahaya.
0: Jadi dia sudah menganggap bahwa orang yang dia pikirkan itu lebih menarik daripada istrinya. Lebih menarik daripada suaminya. Itu ada sesuatu yang berbahaya begitu ya Pak ya. Itu udah berselingkuh dalam pikiran ya.
1: Justru itu berbahaya kan, karena berselingkuh pikiran itu kan gak ada yang tahu, cuma kita sama orang yang kita kontak itu yang tahu.
0: Dan Tuhan.
1: Sementara selingkuh fisik kan fisik itulah susah lah. Nah pikiran itu justru yang membahayakan. Jadi kalau misalnya gini lah, kita bangun pagi itu ya sudah cepat-cepat ngecek sosial media kita, mengharapkan ada message atau balasan. Ada balasan dari orang di sana, dan kita senang kalau ada. Nah itu tanda-tanda. Awalnya kan kita biasa aja lah, cuma sapa biasa apa, tapi lama-lama itu ketagihan.
0: Atau mungkin awalnya kita cuma bercandaan gitu ya Pak ya.
1: Bercandaan. Tapi kan diselingi itu kan kadang-kadang entah gimana kan seperti ada kata-kata pujian masuk ke kita gitu ya. Ada kata-kata yang membuat kita merasa diperhatikan, dipedulikan. Nah itu bisa membuat kita teralih tuh pikirannya. Jadi kita merasa istri kita memang ada, tapi itu jadi bukan prioritas utama lagi.
0: Bisa dibilang bahwa kita sudah tidak memiliki minat lagi gitu terhadap pasangan kita.
1: Minat mungkin minat ada, tapi udah minat yang seadanya lah gitu.
0: Sekedarnya.
1: Nah, salah satu cirinya juga adalah kalau kita sudah mulai pudar gitu adalah kita sudah malas melakukan kegiatan bersama dengan pasangan kita. Dulu kita masih senang sama-sama dulu kan makan sama-sama, pergi sama-sama. Tapi sekarang kita cenderung pengennya sendiri-sendiri aja.
0: Udah beli aja sendiri gitu ya.
1: Malah kehadiran pasangan kita dianggap mengganggu gitu kan. Itu sebenarnya bentuk pelarian kan.
0: Itu biasanya istri-istri tuh Pak, saya ngalamin banget tuh. Kalau ke mall di kalau ke tempat yang lain okelah sama-sama. Tapi kalau ke mall enggak usah gitu.
1: Nah, itu berkaitan dengan isi dompet.
0: Terus juga kadang-kadang kan soalnya gini juga Pak, makanya kenapa banyak istri lebih suka ke mall sendiri. Kita kan lebih bebas milih-milih. Kalau laki-laki kan cenderung udah yang itu aja itu bagus kok, udah itu. Sementara kan kita pengennya semua barang kita cobain gitu, walaupun ujung-ujungnya mungkin gak ada yang dibeli gitu Pak.
1: Yang menjadi pertanyaan adalah waktu pertama pacaran pasangan kita ladenin gak?
0: Ladenin.
1: Iya kan? Kenapa ladenin?
0: Yaudah ditungguin.
1: Ditungguin. Itu kan
0: Nah, walaupun sekarang, dalam hatinya mungkin agak kesel juga kali. Banget sih gitu.
1: Tapi sekarang kenapa kita gak ladenin itu kan?
0: Itu dia.
1: Karena kita merasa itu sebuah gangguan. Dan kita merasa
0: merasa ada kerjaan, ya ada hal lain yang bisa kita lakukan gitu ya Pak.
1: Nah padahal tindakan-tindakan kecil seperti itu yang harus kita aktifkan lagi. Jadi kalau misalnya kita capek, istri kita minta kita temenin jelanja, ya secara fisik, secara natur kita pengen nolak. Tapi kalau kita pengen agar api kita tidak pudar, ya kita yuk nemenin gitu loh. Nemenin dan tidak menunjukkan bahwa kita terganggu.
0: Suami sekarang pasti ada jawabannya itu, udah beli online aja mah. Lebih murah, ada promo nih, ada promo gitu.
1: Iya, free ongkir lagi ya.
0: Itu warning juga ya Pak buat kita.
1: Warning.
0: Itu akhirnya kita jadi males makan bareng di luar.
1: Iya.
0: Karena beli di rumah lebih murah gitu ya.
1: Dan juga kita merasa lebih nyaman. Banyak fasilitas, kita merasa lebih nyaman dengan komunitas kita. Itu berbahaya juga. Jadi kita nggak pedulilah apa yang terjadi di rumah, apa terjadi sama istri gitu ya. Itu warning lah seperti itu. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama-sama untuk membangkitkan lagi api yang sudah mulai pudar itu. Salah satu yang saya lakukan gini, saya kan ketemu istri saya di Jogja. Dan itu
0: emang orang Jogja ya?
1: Orang Purwokerto sih, cuma sama-sama kuliah di sana gitu kan. Jadi saya ingat kok waktu pertama kali deket dengan dia gitu ya. Pertama pegang tangannya dia itu kan, saya ingat di mana persisnya gitu.
0: Iya,
1: ingat persis di mana waktu momen apa. Soalnya
0: juga ingat tuh pas saya malu Pak. Dia ingetin tuh. Masa sih saya bilang gitu? Iya, gitu.
1: Iya. Jadi banyak momen-momen yang kita alamin bersama.
0: Dua-duanya ingat.
1: Dua-duanya ingat. Jadi saya setiap tahun selalu berusaha agendakan.
0: Nampak tilas.
1: Jadi selalu kalau kesana melakukan lagi apa kita lakukan. Tujuannya apa? Untuk saling ingat. Oh iya, dulu kita pernah gini ya. Kemudian pas waktu tembak di mall itu kan, kita ulangi lagi di sana seolah-olah itu. Nah itu kan tindakan kecil yang bisa kita ngomong untuk membangkitkan lagi api yang sudah mulai pudar itu kan.
0: Kalau saya nampak tilas ke terminal nggak mungkin juga sih Pak.
1: Oh, ditembak di terminal waktu itu ya.
0: Enggak juga sih. Tapi seru juga sih.
1: Iya, jadi gitu harus kita kreatif. Menciptakan momen-momen kecil seperti itu. Nah, cuma masalahnya kita merasa ngapain lakukan itu lagi gitu kan. Udah lewat lah, gak usah romantis-romantisan lah, gak sosok-sosok romantisan lah gitu. Nah, itu kan pikiran-pikiran yang membuat kita jadi gitu kan. Padahal di satu sisi kan kita pengen. Saya gak tahu apakah Buri atau pendengar juga ngalamin waktu kita diingatkan sesuatu yang kita berkesan, itu kan membuat hati kita menjadi rindu kan.
0: Betul.
1: Saya kalau mendengar lagunya Close to You,
0: Oh iya.
1: Nah, itu langsung mengingat saya kepada pernikahan. Karena itu lagu tema pernikahan saya.
0: Oh, gitu. Itu yang milih siapa? Dipilihin atau memang?
1: Memang kita suka request. Lagu itu. Kita berdua suka lagu itu.
0: Dan akhirnya request ketika di acara besar ya.
1: Jadi perlu sering itu, sering melakukan atau mengingat apa yang menjadi momen-momen kita bersama-sama. Karena kalau itu tidak lakukan ya itu, ya udah kita nggak punya lagi lutupan-lutupan cinta kita yang sudah mulai pudar itu.
0: Iya. Nah di komunitas yang Pak Henry gabung itu, di KUL itu, mereka-mereka yang usia pernikahannya sudah 20 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, mereka melakukan itu dampak tilas.
1: Ya kita coba usahakan. Jadi kita bilang cobalah ambil waktu gitu ya, untuk berdua pergi saja itu kan.
0: Tapi
1: untuk...
0: saya ngebayangin sih Pak Henry, pasti rasanya beda ya emang ya. Ketika kita sekarang nampak tilas lagi ke situ, ke tempat itu, terus terang saya belum pernah. Tapi saya yakin ketika saya kesana sekarang, itu rasanya udah beda ya. Dihidupkan kembali sih. Saya belum kesana tapi udah ngebayangin aja. Ngerasa kayaknya itu akan jadi sesuatu yang indah gitu. Semakin mempererat gitu ya.
1: Apalagi ketika misalnya kita kunjungi satu tempat, kemudian misal ke rumah makan yang jualan itu masih ada ternyata, terus masih ingat kita, itu kan langsung memorablenya muncul kan.
0: Ceritanya gak habis-habis tuh, bisa-bisa ketemu sama orang itu akan cerita terus.
1: Iya, itu kan kamu gini-gini gitu kan. Nah, itu hal-hal kecil, saya gak tahu apakah itu tergantung tipe orang juga ya. Tapi saya merasa itu sebuah hal yang worth kita lakukan lah, supaya api kita yang sudah pudar itu bisa bangkit kembali.
0: Bisa nyala lagi. Oke, kita break sebentar ya Pak Henry. Kita masih lanjutkan di Sketsa Keluarga untuk Indonesia hari ini. Saya masih bersama dengan Pak Henry Boon, Senior Trainer and Ghostwriter serta co-founder PT Mitra Pembelajar. Hari ini berbicara seputar ketika rasa mulai pudar.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Program radio yang dipancarluaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Ketika rasa mulai pudar, saya bersama dengan Pak Henry Bun di studio di Sketsa Keluarga Indonesia di hari ini. Tadi di sesi yang pertama Pak Henry katakan masalah komunikasi itu yang disharingkan oleh teman-teman di kul Anda, di komunitas Anda. Kenapa sih komunikasi itu yang selalu jadi masalah gitu ya? Dan bagaimana caranya supaya bisa merubah komunikasi yang buruk itu bisa menjadi komunikasi yang baik lagi gitu?
2: Sumber semua masalah, sumber semua konflik itu karena komunikasi. Komunikasi yang tidak jelas, komunikasi yang tidak nyambung, itu sumber konflik lah, sumber masalah. Nah, menjadi penting bagi kita adalah kita harus membangun komunikasi, dan komunikasi itu harus kita sesuaikan dengan kondisi dan hati kita.
1: Maksudnya gimana Pak?
2: Jadi gini, kadang-kadang kita tidak melihat kondisi hati pasangan kita ketika kita berkata-kata, sehingga komunikasi yang kita sampaikan, kata-kata yang kita sampaikan itu nggak pas dengan saat itu. Misalnya kita lagi capek atau lagi capek lah.

0: kan, ya harusnya kita sadar, beri waktulah untuk kita relax dulu, baru ngomong gitu ya.
1: Jangan langsung ngomong tagihan listrik gitu ya Pak ya.
0: Iya. Kemudian kata-kata yang sifatnya memuji, itu kan bentuk komunikasi juga. Nah itu harus sering-sering kita ungkapkan juga kepada pasangan kita.
1: Pak Hendri paling sering dipuji seperti apa?
0: Saya sering dikatakan misalnya, aduh makasih ya sudah bekerja untuk keluarga gitu. Itu kan
1: tanggung jawabnya.
0: Atau kalau misalnya saya lagi belajar gitu ya, belajar untuk ngomong ke istri, terutama dalam hal masak gitu kan. Ya, saya terus terang jarang sekali muji masaknya enak apa gitu. Padahal itu memang anak gitu kan.
1: Suami saya sering malah. Padahal saya tahu sebenarnya biasa aja sih.
0: Iya.
1: Biasanya dia suka info di grup. Di grup itu kan ada saya sama anak-anak gitu ya. Thank you mas sudah masakin buat kami. Papa kenyang banget nih pagi ini gitu. Perasaan cuma garam doang. Sama bawang putih udah.
0: Oh gitu ya. Nah itu juga masalah loh. Karena kita kadang-kadang merasa
1: kita yang dipuji gak ini loh Pak. Kayak ngerasa itu basa-basi loh.
0: Basa-basi kan.
1: Secara kan kita yang tahu nih. Saya masak cuma pakai bawang putih doang sama garam udah gitu.
0: Responnya beda gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita pengen mengatakan itu kan harus berdasarkan data fakta gitu ya kan.
1: Berarti itu enggak fakta dong ya.
0: Saya enggak tahu kalau mungkin suami mungkin merasa enak memang, saya enggak tahu juga itu ya. Tapi saya kalau misalnya memuji itu selalu berdasarkan fakta sehingga pujian kita itu bukan pujian yang sifatnya basa-basi.
1: Contohnya gimana?
0: Contohnya misalnya enggak setiap kali saya ngomong istri saya kamu cantik ya. Bangun-bangun kamu cantik ya, itu enggak.
1: Iya.
0: Tapi kan misalnya pas lagi dia mau keluar
1: pergi
0: gitu ya. Kan. Terus memang dandanannya memang bagus.
1: Memang pas
0: gitu. Jadi kita ngomongin kamu kok bagus itunya, itunya. Itu kan bukan pujian yang sifatnya basa-basi. Kita juga enggak pengen kan bentar-bentar di ngomongin kamu ganteng, kamu baik, tapi nggak ada data yang bicara kan kita nggak enak juga gitu. Jadi komunikasi yang harus disesuaikan dengan konteksnya, disesuaikan dengan situasinya.
1: Kalau cuma mau menyenangkan aja gimana?
0: Kalau menyenangkan aja kita boleh melakukan untuk tahap saya nggak tahu mungkin sudah pudar untuk membangun itu boleh.
1: Dia lagi berusaha
0: itu boleh
1: untuk membangun lagi.
0: Tapi kuncinya itu adalah konsistensi kita melakukannya.
1: Okay.
0: Karena gini, ketika kita melakukan sesuatu yang baru dan baru itu rasanya agak aneh, kita akan dipertanyakan ngapain lakukan ini,
1: tumben sih itu kan.
0: Tapi kalau kita merasa itu sesuatu yang harus kita lakukan dalam rangka membangun, kita konsisten melakukannya. Karena pasti suatu saat dia akan merasa, oh ya ini benar-benar tulus gitu loh. Tapi kalau kita melakukan hari ini terus di ngomong, kamu ngapain sih gitu kan, terus kita berhenti, nah itu kan berarti hilang momennya, akan hilang. Jadi kita perlu konsisten dalam melakukannya. Dan saya juga sering lagi
1: jadi
0: belajar.
1: Jadi jangan jarang-jarang gitu ya Pak.
0: Jangan jarang-jarang, tapi jangan setiap saat juga.
1: Iya.
0: Porsinya yang pas lah. Nah saya juga belajar untuk mengagumi kelebihan pasangan saya. Jadi kita kan gampang untuk melihat kelemahan orang kan.
1: Iya.
0: Kalau misalnya kita pulang rumah berantakan, kita langsung ngomong kamu gini-gini gitu kan. Padahal kan di balik semua itu banyak kelebihannya dia juga. Kelebihan dia juga adalah misalnya dia itu telaten dalam mengajar anak-anak belajar. Nah itu harus diungkapkan. Telaten misalnya membuat kamar mandi rapi, menata rapi, itu kan sebuah hal yang kita ngomong itu kelebihannya dia. Cuma karena kita merasa itu sudah sesuatu yang harus dilakukan,
1: memang udah semestinya gitu.
0: Udah semestinya. Jadi kita merasa ya udahlah, enggak ada kata-kata pujian yang keluar. Padahal kalau kita sedikit mau memuji aja, makasih ya sudah mengajarin anak-anak gitu ya. Bagi ketika anak-anak ulangan pulang dapat nilai bagus, kita jangan muji anaknya doang. Anak Dedi pintar itu enggak. Terus kita harus muji mamanya yang ngajarin juga. Nah itu kan membuat mereka dibutuhkan, dan itu paling enggak bisa membuat api-api cinta itu akan bangkit lagi karena merasa dibutuhkan, diperhatikan.
1: Memang ini harus ya balik lagi ya, diciptakan, harus dicoba. Karena kan kita mungkin berdua dari latar belakang budaya yang beda. Budaya yang satu yang biasa bermesra-mesraan di depan umum juga gak masalah. Sementara budaya yang satu pegangan tangan aja di iniin gitu ya. Gak boleh gitu di depan umum gitu kan. Nah, budaya-budaya ini kan yang memang sebenarnya di zaman sekarang udah nggak itu lagi ya Pak ya.
0: Iya.
1: Sudah harusnya sih
0: nggak ada rasa-rasa ada itu rasa-rasa sungkan atau rasa nggak enak lagi gitu ya.
1: Apalagi dalam hubungan keluarga ya.
0: Jadi satu yang saya selalu lakukan juga adalah mengingat komitmen waktu pernikahan.
1: Iya.
0: Saya kan menikah dalam Nasrani, jadi kan ada komitmen akan menemani istri dalam
1: suka duka
0: itu kan. Nah itu harus kita ulangin terus, kita baca terus itu loh. Sebab kita bilang kita udah berjanji kok.
1: Itu dihidupi gitu ya Pak.
0: Dihidupi,
1: ya?
0: Berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, di hadapan tamu-tamu kan kita akan mendampingi istri kita dalam keadaan kondisi apapun, bukan cuma dalam bagusnya saja, dalam hal yang kita ngomong duka pun harus kita lakukan. Itu, nah itu kalau kita hidupin, kalau kita melakukan, bisa membuat kita bisa bangkit lagi. Nah saya nggak tahu, saya dulu punya kebiasaan juga. Nah ini mungkin akan saya lakukan juga mulai setelah talk show ini adalah saya setiap ulang tahun pernikahan selalu memutar rekaman video pernikahan.
1: Oh ya. Nonton berdua gitu atau sekeluarga?
0: Nonton berdua terus kata keluarga nonton juga. Itu sudah mulai agak hilang juga.
1: Masih bagus tuh Pak.
0: Ya.
1: Itunya filmnya.
0: Masih oke okay lah
1: masih untuk dilihat lah gitu kan.
0: Masih melihat kita, oh istri kita ternyata itu cantik ya gitu ya.
1: Kurus dulu ya.
0: Iya.
1: Dulu langsing ya gitu. Ih, semua kalau gitu
0: itu. Iya, itu kan momen-momen yang harus kita ciptakan.
1: Iya.
0: Supaya itu membuat kita tumbuh lagi benih-benih cinta kita itu.
1: Paling kan kita seneng lah, dulu kita pernah langsing gitu ya Pak ya. Curhat. Oke baik, Pak Hendri ada yang mau disampaikan dulu. Ya,
0: jadi intinya adalah itu, kita tidak boleh berpikir bahwa sesuatu itu memang sudah seperti itu apa adanya. Jadi kita harus menyadari bahwa suatu saat itu akan hilang.
1: Iya.
0: Maksudnya suatu saat kita akan kehilangan istri kita, suatu saat kita akan kehilangan apa-apalah gitu kan.
1: Iya, karena setiap ada yang datang pasti ada yang pergi.
0: Jadi jangan sampai setelah itu hilang kita baru menyesali. Iya. Itu kan penyesalan yang enggak henti-hentinya kan.
1: Percuma sebetulnya.
0: Jakma kan pernah mengatakan kan, dia bilang, "Wah, kalau saya bisa membeli waktu, itu saya akan beli," katanya. Dia kan tidak punya memori yang indah dengan anak-anaknya. Jadi itu jangan sampai itu terjadi sama kita. Mumpung kita sekarang masih sama pasangan kita itu ya, masih bisa bersama-sama, itu kita pupuklah cinta kita. Jangan sampai suatu saat ketika itu hilang, ditarik dari kita, kita baru merasa menyesal. Jangan sampai itu padam, kita baru merasa menyesal. Karena saya juga mensyukuri, karena selama hidup saya sama istri gak pernah berpisah. Saya juga melihat banyak sekali teman-teman saya
1: barangan
0: yang
1: terus ya Pak ya pokoknya ya.
0: Barangan gitu. Terus akhirnya enggak pernah pisah kota lah. Kecuali kalau liburan yang agak jauh itu gitu ya. Tapi saya sering merasa juga ada teman-teman, bukan merasa, melihat ada teman-teman yang harus terpisah karena pekerjaan apa-apa gitu. Nah, itu kan sesuatu yang kita ngomong, wah, saya bersyukur harusnya ya karena masih bisa hidup bersama keluarga dalam satu kota dan setiap saat. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi itu momen-momen, kemudian hal-hal yang sudah kita lewatin bersama-sama itu kita coba hadirkan bersama-sama gitu ya, sehingga itu bisa membuat api-api yang sudah mulai pudar itu bisa bangkit lagi.
1: Pak Hendri, terima kasih untuk sharingnya nih Pak Hendri ya.
0: Makasih juga, semoga bermanfaat.
1: Masih bermanfaat. Dan
0: bisa dilakukan lah itunya ya.
1: Iya. Karena ini memang untuk kelangsungan hidup kita, kebahagiaan anak-anak juga. Karena ini jadi contoh juga buat mereka berumah tangga nanti ya. Dan buat keberhasilan mereka juga, karena mereka lihat mama papanya happy, mama papanya mesra gitu. Itu berpengaruh untuk masa depan mereka juga.
0: Berpengaruh juga. Karena itu kan seperti patternnya mereka. Kalau mereka melihat orang tuanya
1: mesra
0: itu, mereka pasti akan terbawa dan akan mencoba untuk bersikap seperti teladan orang tuanya juga.
1: Termasuk ke karir mereka juga katanya gitu ya.
0: Ya bisa juga. Intinya kalau kita masih punya pasangan, kemudian masih ada waktu untuk bersama-sama, yuk kita maksimalkan deh pupuk api cinta kita. Ingatlah bahwa kita dulu pernah saling suka, saling rindu, saling kangen itunya ya. Nah itu kita hadirkan deh, sehingga kita merasa, oh iya ya, rumah tangga kita adalah rumah tangga yang penuh dengan api cinta.
1: Pastinya banyak cara yang sebetulnya bisa kita lakukan untuk
0: banyak
1: menyalakan lagi, untuk kita jatuh cinta lagi gitu loh ya Pak ya. Jatuh cinta lagi sama pasangan kita. Thank you Pak Hendri.
0: Terima kasih.
1: Oke baik, tentunya untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia mendengarkan Sketsa Keluarga Indonesia, terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie Ning Shou Ting Pu Tong Hua Jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Qidai Ning Ming Tian Ye Ji Xu An Shi Shou Ting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net 或者是YASKI的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。明天再见。

Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

Herlaner, hal kecil yang tidak kita ucapkan sering menjadi hal besar yang kita butuhkan. Satu pesan sederhana, sudah makan. Satu kalimat pendek, hati-hati di jalan. Hal-hal kecil yang dulu sering diucapkan kini mulai jarang terdengar. Padahal justru disitulah hangatnya keluarga. Bukan hadiah besar, bukan perjalanan mahal, tapi perhatian yang konsisten dalam bentuk paling sederhana. Karena yang kecil jika hilang terus-menerus akan terasa besar dampaknya.

0: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Hardline Radio untuk Indonesia.

Herlaner, ada kata yang sering kita tahan terlalu lama hingga akhirnya menjadi jarak. Ada kata yang paling sering ditunda dalam keluarga, yaitu kata maaf. Karena kita merasa terlalu dekat untuk meminta maaf, karena kita berpikir nanti juga baik sendiri. Tapi tidak semua luka sembuh sendiri. Seorang kakak pernah membentak adiknya, seorang anak pernah membantah orang tuanya dengan keras. Hal kecil, tapi meninggalkan bekas yang tidak terlihat. Hari-hari berlalu tidak ada yang membahasnya, tapi suasana di rumah sedikit berubah. Sampai suatu hari satu kata sederhana akhirnya keluar, maaf. Tidak menghapus masa lalu, tapi membuka jalan untuk memulai lagi.

0: Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory through your voice. Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

Her runner, waktu tidak pernah berhenti. Ia hanya membuat kita terlambat menyadari. Waktu di rumah terasa biasa hingga suatu hari kita menyadari telah berubah. Orang tua yang dulu kuat mulai menua, adik yang dulu kecil sudah tumbuh dewasa. Dan kita bertanya dalam hati, kapan terakhir kali benar-benar berbicara tanpa terburu-buru? Waktu tidak pernah menunggu, ia hanya berjalan.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Ipsleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Eat Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
3: Ini saatnya ikutan Heartland Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
2: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
3: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu, dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
4: Come and join us, Heartland Fantastic 2026, Voice of Freedom.
5: .6 Heartline Radio, your family station.

Herlaner ada percakapan yang tidak pernah dimulai, padahal setiap hari kita memiliki waktu untuknya. Di meja makan ada banyak hal yang ingin dikatakan, tapi selalu ada alasan untuk menunda, besok saja, aku capek, nanti saja kalau sempat. Seorang ayah pulang kerja langsung duduk tanpa banyak bicara. Seorang anak sibuk dengan ponselnya. Seorang ibu menyiapkan makan malam sambil diam. Hari-hari berlalu seperti itu sampai suatu hari percakapan tidak lagi bisa dimulai. Bukan karena tidak mau, tapi karena sudah terlalu jauh. Hal-hal kecil yang tidak pernah dibicarakan akhirnya menumpuk menjadi jarak. Keluarga tidak retak karena satu kejadian besar, tapi karena ribuan percakapan kecil yang tidak pernah terjadi.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo Heartliners, hari kini adalah hari yang amat susah untuk mencari pasangan dengan karakter yang baik. Banyak pria mencari perempuan yang asal cantik, menarik, langsing, putih, dan glowing. Kadang, pria fokus kepada casing semata ketimbang isi alias karakter dan sifat si wanita. Apa gunanya dapat wanita cantik tapi egois dan mau menang sendiri? Padahal, jika Anda menikah, Anda akan hidup sampai salah satu dari kalian meninggal dunia. Jadi sebaiknya pas Anda umur 20-an, perbanyak bergaul. Jangan terlalu sibuk bekerja dan melupakan niat mencari pasangan. Keseimbangan hidup harus disetting sejak Anda lulus kuliah. Masa pacaran, Anda harus membuka mata, hati, dan pikiran agar tidak salah langkah dalam memilih. Ingat, salah cukur, kita bisa nunggu sampai rambut Anda tumbuh kembali. Salah pilih baju, bisa aja baju itu kita kasih ke orang. Tapi salah memilih pasangan, maka Anda masuk neraka sebelum mati. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo, ahli makanan tradisional.

0: kami, Elsa Fan, dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

Heartliner tidak ada keluarga yang benar-benar bebas dari kesalahan. Kadang orang tua keliru mengambil keputusan, anak melakukan kesalahan, atau pasangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti. Semua ini adalah bagian dari proses kehidupan. Memaafkan bukan berarti melupakan begitu saja, tetapi memilih untuk tidak membiarkan kemarahan menguasai hati. Dengan memaafkan, kita memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan membuka lembaran baru yang lebih baik. Mengucapkan maafkan saya memang tidak selalu mudah, namun justru kalimat sederhana ini dapat menyembuhkan luka yang mungkin telah lama tersimpan. Heartliner, memaafkan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada orang yang kita cintai.

100,6 Heartline Radio, your family station. Hai hai, selamat siang Heartliner semuanya. Apa kabarnya nih di siang hari ini? Sudah lama tidak berjumpa, sudah lama tidak apa nih ngobrol-ngobrol tentunya. Kembali lagi nih bersama dengan Oktrin, senang sekali bisa menemani Anda Heartliner di program Heartline Request ya, yang hadir Senin sampai Jumat dari pukul 1 siang hingga pukul 3 sore nanti. Dan sudah pasti di 2 jam ke depan Oktrin akan memutarkan lagu-lagu tahun 2000-an. Jadi untuk Heartliner yang sedang mendengarkan siaran hari ini, mungkin mendengarkan di dalam mobil atau di streaming di www.heartline.co.id, atau yang mendengarkan via aplikasi Jalur Hati juga, langsung saja request lagu kesukaan kamu di era 2000-an tentunya ya Heartliner, menghubungi via WhatsApp di 0819269000. Atau untuk Heartliner yang ingin bergabung via live TikTok, ingin mendengar dan melihat ya yang mana nih penyiarnya, langsung saja bergabung di akunnya Heartline FM tentunya. Sudah bergabung, langsung ya kita bacakan saja, ingin menyapa-nyapa untuk Heartliner yang bergabung. Ada Kak Aron. Hai hai Kak Aron. Aku tadi tanya Kak Aron mendengarkan kita dari mana nih, katanya from Jakarta with love, katanya. Okay. Lalu tadi ada Kak Astahiam juga, ada Kak Igoy. Halo Kak Igo, yes, kita bisa request lagu, tentu saja lagu tahun 2000-an ya, dipastikan dulu. Tadi Kak Aron mau request lagu Pain My Love, tapi itu tahun 96 ternyata, dan dia sudah ganti jadinya apa nih? Lady Gaga, Always Remember Us This Way, okay. Kak Igo mau request lagu Westlife, I Lay My Love For You, okay. Lalu ada Kak Sani juga yang bergabung bersama dengan kita, tolong puterin lagu Fight Song, okay. Terima kasih Kak Sani, terima kasih Kak Igo. Dan juga Kak Aron, ditunggu lagunya akan Oktrin puterin tentunya ya. Lalu ingin menyapa untuk Kak Joy Division yang baru bergabung via live TikTok kita. Dan juga untuk Heartliner yang mau request lagu, yang mau sapa-sapa atau kirim salam, menginformasikan cuaca, menginformasikan keadaan lalu lintas ya, arus lalu lintas juga boleh. Langsung saja gabungan bersama dengan Oktrin di siang hari ini hingga 2 jam ke depan nanti di line WhatsApp di 0819269000 atau bergabung via live akun TikTok di akunnya Heartline FM.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

100,6 Heartland Radio, your family station. Ada Westlife dengan I Lay My Love on You. Oh, salah satu lagu yang bercerita tentang seorang yang akhirnya menemukan cinta sejatinya. Lagu ini dirilis pada tepatnya di Januari 2001. Dan juga bercerita tentang jatuh cinta yang tulus, menyerahkan hati kepada pasangan, dan juga rasa syukur nih karena bisa menemukan cinta sejatinya. Untuk hardliner nih yang sedang mendengarkan siaran ini, sudah menemukan cinta sejatinya belum? Atau sedang menikmati cintanya? Oh, masih siang-siang bolong ya, Octrin sudah membahas ini. Dan sudah pasti karena kecintaan hardliner ya mendengarkan kita, bisa langsung saja request lagunya. Mungkin hardliner yang sedang mendengarkan via Jalur Hati, aplikasi Jalur Hati, atau mendengarkan di streaming di www.hardline.co.id. Mendengarkan yang lagi di perjalanan nih, hati-hati di jalan tentunya hardliner ya. Boleh langsung request lagu Anda di line WhatsApp kita di 0819269000. Atau yang ingin mendengarkan nih via akun TikTok kita, langsung saja beralih di akunnya Hardline FM tentunya ya hardliner. Dan juga ingin menyapa untuk hardliner yang sudah bergabung baik di TikTok maupun via WhatsApp kita ya. Di WhatsApp ada Kak Dero yang ingin mendengarkan lagu dari Cherry Bell katanya. Lagunya apa aja nih Kak? Ada Diam-Diam Suka gak? Ada dong. Kak Dero lagi diam-diam suka sama siapa nih? Boleh lah di spill sedikit. Mungkin sharing-sharing ya. Lagunya nih kadang kan mengungkapkan isi hati kita kadang. Atau mungkin memang ya suka aja dengar suara dari personil-personil Cherry Bell. Jadi suka lagunya juga. Gimana nih Kak Dero? Pengalamannya ada gak di sana? Lalu kita beralih di line WhatsApp kita. Ada Ibu Titi. Selamat siang juga Ibu Titi. Mau request lagu All Rise dong, penyanyinya Blue. Okay. Salamnya untuk pendengar, seluruh pendengar Heartline. Semoga terhibur. Untuk yang bertugas tetap semangat. God bless semuanya. Dari Ibu Titi di Tangerang. Terima kasih Ibu Titi, ditunggu ya lagunya. Lalu masih di WhatsApp, kita bergabung bersama dengan, sudah bergabung ada Kak Yohana Rumagit di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Selamat siang Octrin, selamat siang juga Kak Yohana Rumagit. Mau request lagu Bruno Mars dong, Risk It All. Okay. Lagunya dikirimkan buat semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Dan juga salam kompak selalu di udara buat Octrin dan para kru Heartline. Selamat bertugas sampai tuntas. Happy Tuesday and God bless us always. Okay, ditunggu ya Kak Yohana Rubagit lagunya. Lalu yang bergabung bersama dengan kita di live akun TikTok tadi ada Pak Ishak juga. Selamat siang Pak Ishak. Lalu masih stay bersama dengan kita ada Kak Aron, ada Kak Dero juga. Dan juga untuk hardliner yang sedang mendengarkan kita, langsung saja deh request lagunya. Masih di WhatsApp ada Ibu Rita Mutiara. Selamat siang Ibu Rita. Ibu Rita ingin mendengarkan lagu Kupilih Hatimu dari Usi dan Andika. Oke, nanti Octrin carikan ya Bu Rita ya. Dan juga dia ingin mengirimkan salam nih untuk sobatku GGA katanya. Om Ayati di Batam, Bang Dika Arwan, Bang Roman, Om Sigit, Pak Doni, Pak Pendeta Epi, Bang Timo Ardante, juga Kokombotsu, Mbak Versiana, Eva, dan semua penyiar juga katanya. Untuk Octrin dan Mas Chandra, Mas Chandranya gak ada nih hari ini Ibu Rita. Selamat menikmati juga untuk lagu-lagu yang diputar. Terima kasih Ibu Rita, ditunggu ya lagunya ya. Dan juga untuk hardliner yang sedang mendengarkan siaran kita di siang hari ini, langsung saja request lagu Anda di 0819269000 atau bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Ada Russell Platon dengan Fake Song.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Berasal dari pemimpin lemah. Pernah lihat tim yang kerjanya lambat, saling menunggu, saling menjatuhkan, dan penuh alasan? Biasanya seorang pemimpin langsung menyalahkan anggota timnya. Kurang kompeten, kurang semangat, kurang loyal. Tapi pertanyaannya, siapa yang membentuk budaya kerja mereka? Pemimpinnya bukan? Tim yang lemah lahir dari pemimpin yang takut mengambil keputusan. Pemimpin yang tidak jelas membeli arah. Pemimpin yang maunya dipahami, tapi tidak mau mendengar. Pemimpin yang ingin dihormati, tapi tidak memberi contoh. Tim bukan robot, tim adalah cermin. Kalau pemimpin datang terlambat, tim ikut santai. Kalau pemimpin suka emosi, tim jadi takut salah. Kalau pemimpin tidak disiplin, tim kehilangan standar. Kalau performa tim turun, pemimpin sibuk cari kambing hitam. Pemimpin hebat tidak sibuk menyalahkan. Pemimpin hebat sibuk memperbaiki diri sendiri. Karena energi pemimpin menular, cara bicaranya menular, cara berpikirnya juga menular. Kalau ingin tim naik level, naiklah dulu kualitas kepemimpinan Anda. Berani tegas, berani evaluasi, berani belajar, berani berubah. Tim tidak butuh pemimpin yang galak. Tim butuh pemimpin yang paling jelas arah dan sikapnya. Dan yang paling penting, pemimpin yang berani bertanggung jawab. Kalau tim Anda hari ini masih lemah, mungkin bukan karena mereka yang harus pertama kali berubah. Mungkin Anda sendiri. Karena saat pemimpin bertumbuh, tim ikut bertumbuh. Jadi mulai hari ini, jangan cuma memimpin pekerjaan. Pimpinlah energi, pimpinlah mental, pimpinlah keteladanan. Dan ingat headliners, pemimpin sejati tidak menciptakan pengikut, tapi pemimpin sejati menciptakan pemimpin baru. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Sifat sepele yang bikin Anda jadi sukses dan incaran CEO top dunia bukan kemampuan jago ngomong dan pintar secara akademis yang membuat Anda dicari oleh para CEO. Yang paling dicari adalah orang yang bisa eksekusi. Mereka datang earlier, menyelesaikan tugas sebelum deadline, tidak pernah bikin drama atau alasan, tapi hasilnya langsung nyata terlihat. Eksekusi adalah bentuk dari integritas. Mereka selalu membuktikan apa yang mereka bicarakan. Hal ini akan membuat Anda dipercaya. Jadi, tidak harus pintar, tapi cukup menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Karena pemimpin adalah orang yang bisa diandalkan dalam situasi apapun. Apakah Anda sudah memiliki sifat ini? Jika belum, lakukanlah sifat ini agar Anda bisa menjadi orang sukses. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliners.

Ada Usi featuring Andika, Kupilih Hatimu, menemani kita di pukul 14:41. Oh, Kupilih Hatimu, hati siapa tuh? Request dari Ibu Rita Mutiara ya di WhatsApp kita. Ingin menyapa-nyapa nih untuk hardliner yang sudah bergabung via TikTok kita. Ada siapa aja nih? Kita bacain dulu satu-satu nih. Ada Kak Kawai. Hai Kak Kawai, selamat siang. Kak Kawai ingin mendengarkan lagu dari Mahalini, judulnya Sisa Rasa. Oke. Apa kabarnya nih Kak Kawai? Sehat-sehat dan aman saja kah di Manado? Lalu ada Kak Jo juga yang dari Bandung ini. Hai juga Kak Jo, selamat siang. Kak Jo tadi bilang lagu saya aman. Mana lagunya? Katanya belum request kok. Bisa aja ya Kak Jo ini ya bercandanya. Ditunggu Kak Jo mau request lagu apa nih. Lalu ada Pak John Bimo juga di TikTok ya. Katanya bebas deh Oktrin mau lagu tahun apa aja, aku ngikut. Karena tadi yang di request lagunya dari Pak Jo itu, Pak Yohanes, itu ternyata lagunya dirilis tahun 96. Jadi kita hanya main di tahun 2000 saja. Akhirnya untuk Pak Yo ini kita pilih dari NMS Kamaleng aja ya. Ku mau dia. Mau siapa tuh? Lalu ada siapa lagi nih? Ada Kakak Biru Hitam mau mendengarkan lagu dari Alter Bridge, judulnya Open Your Eyes. Lalu ada siapa lagi ya? Yang bergabung ada Kak Hineni, mau request lagu dong Kak Raisa featuring Roni, apa ya judulnya ya, itu ya nanti aku cari, aku tahu tuh lagu tapi judulnya apa nih. Lalu ada Ibu Icu juga yang baru bergabung, selamat siang Ibu Icu. Sendirian aja nih Oktrin, ya benar sekali, terima kasih sudah bergabung. Mau request lagu apa nih Ibu Icu? Lalu ada Kak Peter juga yang baru bergabung. Kita beralih di WhatsApp nih hardliner yang baru bergabung, ada Ibu Iren. Hardline request, selamat siang Mbak Oktrin, selamat siang juga Ibu Iren. Ibu Iren dari Tangerang, mau request lagu Ari Lasso judulnya Nelangsa. Oke. Kirim salamnya untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus Kusman, ada Opung Roy, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rince, Oma Yati, Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, Pak Joshua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semua teman di grup GGA. Dan salam spesialnya untuk Mbak Oktrin serta kru penyiar Hardline, semoga sehat semuanya. Terima kasih Mbak Oktrin, terima kasih juga Ibu Iren. Ditunggu ya lagunya ya. Masih di WhatsApp kita ada siapa aja ini? Ada siapa lagi? Ada Mbak Sari di Jakarta Selatan. Selamat siang, apa kabar nih? Kabar baik. Kita harus kabar baik ya bilangnya. Kabar baik Mbak Sari yang ada di Jakarta Selatan. Tetap semangat katanya. Oke, semangat. Mau request lagu dong, Shape of My Heart. Oke. Dari Backstreet Boys. Salam-salamnya buat Ibu Iren, Bu Rita, Bu Rince, Pak Yohan, Kak Yohana, Bung Yusmanto, Bung Jeff, Bung Peter, Bung Toga, Bung Chandra, Dika dan kawan-kawan katanya. Salam kompaknya semoga terhibur. Terima kasih Oktrin udah dibacakan atensinya. Oke, terima kasih kembali ya Mbak Sari. Ditunggu lagunya. Lalu ada siapa lagi yang bergabung nih bersama dengan kita di TikTok juga. Kak Rikus mau, Kak Jo jadinya mau request lagu Balada Insan Muda dari Discoria. Oke, Oktrin carikan dulu ya Kak Jo ya. Dan juga ada Kak Koko juga yang baru bergabung. Ada Kak Peter West juga yang baru bergabung. Dan juga masih stay ada Kak Aaron juga. Dan juga untuk hardliner yang sedang mendengarkan siaran ini, baik di www.hardline.co.id atau yang mendengarkan via aplikasi Jalur Hati, atau yang mendengarkan lagi di perjalanan nih, di dalam mobil, lagi berkendara, tetap hati-hati di jalan nih hardliner ya. Selamat sampai tujuan tentunya. Langsung saja nih mau request lagunya di 0819269000. Untuk hardliner juga yang mau menginformasikan cuaca, mau menginformasikan arus lalu lintas, boleh juga gabungan bersama dengan Oktrin. Karena hingga pukul 3 sore nanti Oktrin akan menemani Anda di program Hardline Request dengan lagu-lagu yang diputarin tahun 2000-an.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang ngacu mana sih? Seru banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang aja.

Singers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.

100,6 Heartline Radio, your family station. Ada Backstreet Boys dengan Shape of My Heart menemani kita di pukul 13:58. Oh, ingin menyapa-nyapa nih untuk Heartliner yang sudah bergabung dan masih bergabung tentunya. Ada Kak Jo. Hai Kak Jo, tadi Kak Jo ganti lagunya katanya. Jadinya dari Juicy Lucy, judulnya Lampu Kuning. Oke, okay. Tadi Kak Hine ini juga ya yang bergabung. Mau dengerin lagu nih, lagunya Raisa featuring Roni. Aku cari-cari lah sudah. Oh, jadi judulnya Tetap Bukan Kamu. Kok gitu sih, kok Tetap Bukan Kamu? Harusnya Tetap Kamu kan, kenapa harus ada bukannya? Oke, ditunggu ya lagunya. Lalu ada Kak Koko juga, masih di akun TikTok kita, yang ingin mendengarkan lagu dari Samsons, judulnya Bukan Diriku. Dan juga tadi Pak Yo ya, mau mendengarkan lagu dari NMS Kamaleng, Aja Aku Mau Dia. Kak Kawa juga request lagu dari Mahalini dengan Sisa Rasa. Ditunggu ya lagu-lagunya, nanti akan Oktrin puterin. Dan juga untuk Heartliner nih, yang lagi di perjalanan atau yang lagi mendengarkan kita di mana nih, boleh banget menginformasikan cuaca, menginformasikan arus lalu lintas, karena informasi itu perlu nih Heartliner. Mana tahu informasi di sekitaran kamu itu jadi apa ya, bisa menolong Heartliner mungkin mau melakukan perjalanan dari mana mau kemana. Ternyata rutenya sama nih seperti yang Heartliner infokan. Ada macet kah, ada perbaikan jalan kah, jadi itu sangat bermanfaat untuk Heartliner lainnya tentunya. Dan juga untuk kamu Heartliner yang bergabung di siang hari ini, mendengarkan di streaming di www.heartline.co.id, mendengarkan via aplikasi Jalur Hati, atau yang lagi setel radionya ini frekuensinya di 100,6 FM di mobil kamu masing-masing nih. Biasanya kan jam-jam segini udah kembali ke kantor ya, kalau kerjanya di kantor ya, atau mungkin yang sedang duduk-duduk santai di rumahnya atau sambil mengerjakan apa nih. Jadi Heartline Request hadir menemani Anda di setiap pekerjaan dan aktivitas kamu tentunya Heartliner. Langsung saja yang ingin request lagunya tentunya di tahun 2000-an ya, boleh request di 0819269000. Dan juga untuk Heartliner yang ingin bergabung via TikTok kita juga boleh banget, langsung saja meluncur dan diketik ya akunnya Heartline FM. Boleh di follow, boleh juga tap-tap love-nya juga. Request lagunya, judul penyanyinya siapa ya, dan dipastikan tahun 2000-an tentunya Heartliner. Langsung saja di live chat kita ya, jangan ditunggu-tunggu lagi, jangan dinanti-nanti lagi, takutnya lagunya tidak sempat diputarkan karena waktunya habis. Tinggal 1 jam lagi loh Heartliner ya, hingga pukul 3 sore nanti Trin akan hadir menemani Anda di program Heartline Request tentunya di lagu-lagu tahun 2000-an. Langsung saja kita dengarkan lagu dari NMS Kamaleng dengan Kumau Dia.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa autentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

Tetap Bukan Kamu, Raisa featuring Roni Parulian menemani kita di pukul 14:19. Salah satu lagu dalam album Ambiverb milik Raisa. Lagu ini dirilis pada 25 Juni 2025. Lagu ini mengisahkan dua orang yang pernah saling mencintai, tetapi akhirnya harus berpisah. Mereka berusaha menjalani hidup masing-masing dan membuka hati untuk orang baru, namun tetap merasa tidak ada yang bisa menggantikan sosok mantan kekasihnya. Oh, berarti kalau disuruh ya, disuruh milih, kamu tim Move On atau tim CLBK? Udah pasti ini lagu tim CLBK. Karena udah jelas ya, gak bisa move on. Udah digantikan sama, udah mencoba buka hati untuk orang baru, masih juga gak ada yang bisa menggantikan sosok mantan kekasihnya. Siapa nih kamu nih hardliner yang sedang berada di fase sekarang nih? Udah berusaha buka hati, tapi masih ada bayang-bayang mantan. No ya, jangan ya. Dan ingin menyapa-nyapa nih untuk hardliner yang sudah bergabung bersama dengan Octrin via live TikTok kita di akunnya Hardline FM. Ada siapa aja yang udah bergabung ya? Sebentar di scroll dulu dari atas. Ada siapa aja ini? Ada Kak Garis 69. Selamat siang Kak Garis, terima kasih sudah bergabung. Ada siapa lagi ya? Ada Kak Frankie, Kak Octrin. Panjang banget ya i-nya ya. Hai Kak Frankie, apa kabar juga nih Kak Frankie? Ada Om Moto juga, selamat siang menjelang sore ya tentunya. Selamat sore deh Om Moto juga. Halo Kak Digar juga. Kak Digar kita di Hardline Tangerang ya. Ini terima kasih sudah bergabung. Ada siapa lagi yang bergabung bersama dengan kita ya di akun TikTok? Ada Kak Verani Chali juga yang baru bergabung. Selamat bergabung. Dan juga ada siapa lagi ya ini ya yang bergabung ya? Ada masih stay Pak Isak Cahyadi juga, ada Kakak Kawai dan juga Kak Jo tentunya. Lalu tadi Pak Yo menginformasikan cuaca di Gading Serpong cerah sekali, secerah apel katanya. Apel yang mana? Apel yang Octrin pakai ini ya bajunya. Di bajunya ada gambar-gambar apel. Terima kasih informasinya Pak Yohanes ya di Gading Serpong. Dan juga untuk hardliner ya, mungkin menginformasikan cuaca, mau menginformasikan arus lalu lintas juga boleh gabung bersama dengan Octrin di siang menuju sore hari ini. Kurang lebih masih ada setengah jam ya hardliner, kita masih bisa bersama-sama. Dan juga untuk kamu mau request lagunya tahun 2000-an, langsung saja hubungi line WhatsApp kita di 0819269000. Atau yang ingin bergabung mau seru-seruan bareng juga ya di akun TikTok kita, di akunnya Hardline FM tentunya. Hardliner masih ditunggu requestan dari hardliner, masih ditunggu juga informasinya. Dan juga untuk hardliner yang sedang berkendara ya, sedang di perjalanan, mungkin baru pulang dari suatu tempat atau mau menuju malah ya, tetap berhati-hati di jalan hardliner, taati peraturan lalu lintas tentunya ya. Dan juga selamat sampai tujuan. Untuk hardliner yang sedang beraktivitas juga tetap semangat tentunya sambari mendengarkan Hardline FM. Hardline request juga lagu-lagu tahun 2000-an yang akan Octrin puterin menemani aktivitas Anda. Ada Juicy Lucy dengan Lampu Kuning.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Hardline Radio untuk Indonesia.

Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, mau orang lain suka produk kita, tapi kita sendiri tidak suka dengan produk kita. Bagaimana mungkin ini terjadi? Anda punya produk, tapi tidak suka dengan produkmu sendiri, lalu berharap orang lain membeli dan menyukai produkmu. Seharusnya, sukai dulu dan bangga dengan produkmu. Baru orang lain akan mulai mencoba, dan cepat atau lambat mereka akan suka dan cinta dengan produkmu. Jangan berharap orang lain suka jika dirimu sendiri tidak bangga dengan produkmu. Kesuksesan sebuah produk dimulai dari kegairahan dan kebanggaan sang pemilik brand, bukan dari pelangganmu. Cinta akan produkmu akan terpancar dari keseharian dan akan menular kepada pelangganmu. Saya sendiri sebagai owner generasi kedua Gado-Gado Boblo adalah fans nomor satu untuk produk saya dibandingkan dengan produk gado-gado lainnya. Gado-gado Boblo lah yang saya paling cintai dan saya yang paling banggakan karena memiliki keunikan dan cita rasa yang berbeda dari

kado-kado lainnya. Jadi, cintailah dulu produkmu sebelum jualanmu laris manis. Saya Kevin Hartono, generasi kedua kado-kado Poplo.

Ada Cinta Karena Cinta dari Judika menemani kita di pukul 14:51. Sudah hampir 2 jam Hardliner Oktrin menemani Anda di program Hardline Request hingga hampir pukul 3 sore ini. Tentunya dengan lagu-lagu tahun 2000-an yang sudah Oktrin putarin. Sudah waktunya ya Hardliner ya. Sudah di pukul segini, sudah pasti waktunya Oktrin untuk pamit undur diri. Terima kasih untuk Hardliner yang sudah bergabung bersama dengan Oktrin di siang menuju sore hari ini. Sudah request lagunya, menginformasikan cuaca juga, kirim salamnya juga. Terima kasih. Dan mohon maaf nih untuk Hardliner yang mau request lagunya tapi tidak sempat lagi karena waktunya yang sudah keburu habis ya. Sudah keburu berakhir maksudnya. Dan juga Hardliner, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tetap jaga kesehatan ya untuk Hardliner dimanapun berada dan juga yang sedang dalam berkendara ya, dalam perjalanan. Tetap hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Akhir kata, saya Oktrin harus pamit undur diri. Dan jangan khawatir Hardliner, ada program Cemilan Sore nanti bersama dengan Versiana dan juga Daniel yang hadir pukul 3 sore hingga pukul 5 sore nanti menemani Anda. Akan ada topik menarik yang dibahas di sana. Lagu-lagunya juga lagu-lagu yang asik tentunya ya, yang akan diputarkan. Jadi stay tune di 100,6 FM. Saya Oktrin, tetap dengarkan Hardline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Ada Tulus dengan Teh Hijau yang jadi lagu penutup kita di sore hari ini. Bye-bye.

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Hai, hai, hai. Selamat sore, Daniel.
1: Selamat sore, Versi.
0: Wow, seger, ceria, iya. Semangat, luar biasa.
1: Bener, semangat lah, soalnya kemarin ditinggalin sama lu kan.
0: Oh iya, luar biasa.
1: Banyak yang nyariin lo.
0: Oh, ternyata. Kadang-kadang kata orang bijak, kita mesti menghilang sejenak dari kehidupan orang-orang untuk melihat siapa yang benar-benar punya kepedulian dengan hidup kita.
1: Betul.
0: Atau siapa yang bodo amat, lu mau sakit, lu mau kemana, biarin aja.
1: Iya, iya, iya. Udah pasti gue sih nyariin kemarin.
0: Iya, lu nyariin. Kan?
1: Gue nyariin, Chandra nyariin gitu akhirnya.
0: Karena gini loh, karena kemarin kan kita terakhir mic on ya. Jadi belum dimulai jadwal baru mic on 2. Biasanya ada teman-teman yang ikutan magang kan.
1: Iya.
0: Nah, itulah memang ya. Yang namanya corporate life. Wis, kita mau bahas ini sore ini nih, hardliner.
1: Corporate life.
0: Corporate life.
1: Kalau kemarin kan, kalau kemarin gue bahas tentang life work balance.
0: Oke, okay, nah,
1: ini ada korelasinya nih kayaknya nih.
0: Ada banget, ada hubungannya banget yang namanya corporate life sama life work balance. Wow. Kita pengen tanya nih ke kalian semua, kalau kalian dengar hardliner yang namanya corporate life, apa yang pertama kali muncul di dalam pikiran kamu?
1: Gaji?
0: Ya.
1: Karir?
0: Uh-uh.
1: Meeting-meeting? Atau mungkin deadline-deadline itu?
0: Atau stres?
1: Iya. Yuk gabung langsung di Cemilan Sore bersama dengan Daniel dan Versi. Ya, kalian bisa langsung kirimkan voice note ya.
0: Yep.
1: Di 0819269000 atau kita juga bisa join di live TikToknya Heartland FM.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi bersama Daniel dan juga Versi.
1: Yes, betul. Sampai nanti jam 5 sore kita mau bahas buat Heartliner adalah corporate life.
0: Iya.
1: Hidup
0: apa nih? Hidup apa nih? Hidup corporate.
1: Hidup di balik ID card.
0: Hidup
1: deadline,
0: di balik ID card.
1: Meeting, target, dan lain-lain.
0: Iya, itu dia.
1: Aduh. Jadi corporate life di sini sebenarnya yang kita mau bahas bukan hanya soal datang ke kantor, duduk di depan komputer, meeting, lalu pulang. Kita mau bahas di sini adalah lebih ke di balik kehidupan kerja kantoran, ada banyak ceritanya.
0: Iya, jadi memang ada yang hanya sekedar mengejar karir atau ya hanya sekedar bertahan ya demi ya gajian aja gitu ya kan, atau mungkin ya hanya sekedar mencari-cari pengalaman,
1: batu loncatan ya.
0: Ya juga ada juga yang mungkin hanya sekedar sebagai alasan menghadapi alasan untuk toksik. Iya kan, atau
1: menghadapi atasan yang toksik.
0: Jadi juga mungkin punya teman-teman baru misalnya gitu, atau
1: jadi
0: menjadi
1: besti
0: di kantor, ya kan. Ada juga mungkin yang setiap minggunya, setiap malam minggunya, minggu malam itu udah stres mikirin hari Senin lagi.
1: Daniel lagi curhat, ya ampun.
0: Enggak. Gue langsung kaget gitu. Enggak. Gue suka di, I love Monday.
1: Iya, disclaimer langsung ya.
0: Disclaimer.
1: Iya, jadi corporate life juga ngajarin banyak hal tentang kehidupan. Jadi dari corporate life bisa dibilang kita belajar bekerja dengan orang yang beda-beda karakternya.
0: Oh, betul.
1: Bagaimana kita harus belajar juga mengendalikan emosi kita, belajar juga menerima kritikan, belajar menghadapi kegagalan, karena gak melulu yang namanya corporate life selalu berhasil. Bahkan menurut gue, kita juga belajar ngenalin diri kita, mengenal diri kita. Oh gue kayak gini ya.
0: Oh, dari corporate life itu ya.
1: Yes. Okay.
0: Jadi kalau misalnya kita mau membahas tentang corporate life, sebenarnya itu banyak banget sisi yang bisa dibongkar.
1: Betul, banyak banget. Tapi sekali lagi, yang kita ngomongin soal corporate life di sini, sederhananya kehidupan seorang ketika dia bekerja dalam lingkungan perusahaan atau organisasi yang dimana punya sistemnya, punya strukturnya, punya aturan, target, bahkan budaya kerja tertentu.
0: Tapi sebenarnya corporate life itu tidak selalu berarti kita bekerja di gedung yang mewah atau tinggi,
1: betul,
0: gitu ya kan.
1: Kayak Heartline ini.
0: Betul.
1: Ya, banget ya Heartline.
0: Dengan pakaian yang mungkin formal gitu. Karena memang orang yang bekerja di perusahaan kecil atau startup sekalipun, perusahaan keluarga bahkan multinasional, itu menerapkan sistem yang hybrid.
1: Ya,
0: atau hybrid atau remote itu semuanya bisa mengalami corporate life.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Yang ngebedainnya itu hanya budayanya seperti apa, sistem kerjanya bagaimana. Jadi ada perusahaan yang memang formal banget nih ceritanya. Ada yang santai. Gue pernah ya kerja di corporate life perusahaan keluarga, yang dimana gue kerjanya di apartemen.
0: Kantornya di apartemen?
1: Iya. Yang sebelah Taman Anggrek itu namanya?
0: Ciputra.
1: Bukan. Sebelah Taman Anggrek, mallnya. Nah, di situlah pokoknya.
0: Iya.
1: Ya, di situ ada apartemen. Jadi gue bekerja di sebuah perusahaan keluarga ya, katakanlah bosnya adalah orang China Singapore. Kemudian di mana lu kerja tuh lu pakai kaos aja sih setiap hari. Enggak apa-apa.
0: Oh, santuy banget ya.
1: Santuy banget. Central Park.
0: Oh, Central Park CP.
1: Pernah kerja di situ di apartemennya di mana lu pakai kaos, kaos oblong, bahkan pakai celana pendek enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
1: Jadi selama kerjaan lu beres, target lu kecapai. Itu enggak akan ada masalah. Jadi ada yang semua keputusan harus melalui atasan, ada juga yang memberi kebebasan ke karyawannya. Jadi, corporate life ini bukan sekedar tempat kita bekerja di mana, tetapi bagaimana kita ngejalanin kehidupan sebagai bagian dari sistem kerja
0: itu sendiri.
1: Lu sendiri dan kenapa lu memilih kerja di? Kita bisa terbilang sebenarnya orang-orang yang bekerja di corporate life.
0: Iya, sebenarnya sih banyak orang ya kan. Banyak orang yang memilih bekerja di perusahaan karena memang ingin mendapatkan penghasilan yang lebih stabil. Ya rata-rata sih seperti itu ya. Kayak gue kan sebelumnya adalah orang freelance.
1: Freelance
0: itu bisa gue bilang kalau sekalinya dapat rezeki ya, itu banyak. Hmm. Tapi kalau sekalinya enggak ada,
1: ya kering.
0: Kering. Kering ya. Seperti ya. Sumur tidak ada airnya gitu.
1: Iya, iya, iya. Ya.
0: Jadi ada juga yang memang mengejar jenjang karir biasanya atau ingin punya pengalaman, ingin membangun networking atau juga belajar bekerja secara profesional. Nah, itu yang kemudian gue lakukan akhirnya. Ya. Gitu, kayak gue mencoba untuk bekerja. Iya, bersyukurnya adalah keterima di Heartline ini. Jadi itu sebuah apa namanya sebuah hal yang luar biasa sih menurut gue karena gue banyak sekali mendapatkan insight yang gue bisa terima untuk jenjang karir gue atau mungkin penghasilan gue itu sendiri dan bahkan gue bisa upgrade diri gue di sini.
1: Oke, kita mau sapa dulu yang ada di TikTok. Ya. Katanya ada yang ulang tahun papanya siapa tuh?
0: Waduh, sebentar.
1: Siapakah dia?
0: Salam sehat versi. Oke.
1: Dias Ivan ya.
0: Dias Ivan
1: itu yang ulang tahun atau papanya Dias Ivan? Coba kamu jelasin dulu, Dias.
0: Dias Ivan. Iya, Dias Ivan.
1: Yang ulang tahun papanya atau apa namanya kamunya? Iya, Dias papanya Dias Ivan ya, iya kan?
0: Iya. Ya. Kemarin dan ini Pak Yo.
1: Ada
0: ya,
1: Pak Yo juga.
0: Iya, ada Pak Yo ya.
1: Dibantu tap-tap love dong guys, yang banyak ya. Wow, ya jadi yang ulang tahun Dias Ivan.
0: Oh, Dias Ivannya yang ulang tahun.
1: Happy birthday.

0: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, miso goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok @BatamSeafoodPeranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, ada orang baru punya uang sedikit langsung mau self reward, beli mobil mewah pakai cicilan, menggadaikan SK, beli barang mewah seperti jam dan barang yang nggak produktif, KPR rumah tapi tidak menghitung kemampuan membayar. Maka bersiaplah orang itu untuk hidup miskin. Rasanya nasihat ini pedas banget dan menyebalkan. Lah uang milikku sendiri kok situ ngatur-ngatur? Coba teliti dan pikirkan baik-baik kebenaran nasihat pedas ini. Jika Anda tidak bisa menabung, bisa dipastikan hidupmu akan sengsara. Ingat kejadian orang-orang yang dapat uang gusuran besar, lalu beli mobil mewah, tapi lupa menabung dan berinvestasi. Bagaimana kabar mereka sekarang? Ya, mereka sekarang jauh lebih miskin ketimbang dulu sebelum mereka menerima uang gusuran. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena pola gaya hidup hedon dan lebih memilih belanja konsumtif. Sedangkan tidak ada sisa uang yang mereka investasikan yang bisa menjadi bekal mereka di masa tua. Pilihan ada di tanganmu, mau miskin atau mau hidup sejahtera, tergantung cara Anda mengatur keuangan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo, ahli makanan tradisional untuk hardliners.
0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Kejagung perkuat bukti TPPU Febri Diansyah, maksud kami Febri Ardiansyah, dengan menggeledah kantor Don Rito. Pemasangan batu pertama rumah tidak layak huni dilakukan di Sidang Jaya. Prof NTB targetkan 140 ribu penonton saat GP Indonesia di sirkuit Mandalika 2026. Selamat sore Hardliner, bersama Farsiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Kita awali dengan kabar hukum. Kejaksaan Agung terus memperkuat penyelidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Pada Senin 3 Agustus kemarin, tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah kantor pihak swasta Don Rito di Jakarta Selatan. Penggeledahan juga dilakukan di rumah tersangka Nurman Herin di Depok serta 4 kantor perusahaan di Jakarta Selatan. Selain penggeledahan, penyidik turut memeriksa 4 saksi dari pihak swasta. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, sekaligus menelusuri aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febri Ardiansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka TPPU. Informasi lainnya, kali ini kabar baik dari Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Bupati Tangerang Muhammad Mashal Rashid melakukan peletakan batu pertama pembangunan 4 rumah tidak layak huni atau RTLH. Pembangunan ini ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Tangerang meningkatkan kualitas tempat tinggal sekaligus kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan rumah dapat berjalan sesuai kebutuhan penerima manfaat. Melalui program ini, Pemkab Tangerang berharap masyarakat yang sebelumnya tinggal dengan kondisi kurang layak dapat memperoleh hunian yang lebih sehat dan memenuhi standar kelayakan. Selanjutnya, kabar olahraga, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan 140 ribu penonton hadir dalam gelaran MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika. Ajang balap motor dunia ini akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Asisten 2 Setda Pemprov NTB Lalu Mowawzal menyatakan target ini mencakup sekitar 65 ribu penonton pada hari puncaknya dengan total 140 ribu selama 3 hari penyelenggaraan. Target ini ditetapkan melihat tren peningkatan jumlah penonton MotoGP Mandalika dari tahun ke tahun. Untuk mencapainya, pemerintah akan mengoptimalkan penjualan tiket serta digital serta memperkuat promosinya melalui media massa, media sosial, influencer, dan berbagai kanal digital lainnya.
2: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi bersama Versi dan juga Daniel di program Cemilan Sore.
1: Iya, dan
0: aduh, di TikTok kita ini udah rame nih Versi. Udah banget nih yang udah memberikan atensinya. Ini Kak Isak, ya kan, adalah salah satu orang yang hidup di dunia korporat.
1: Yes, oke. Tadi Kak Isak sempat komen, nah pastinya ada like or dislike.
0: Betul.
1: Kemana-mana kita akan ketemu dengan orang yang gak suka, gak senang, suka, gak senang. Karena kita gak bisa nyenengin semua orang.
0: Betul.
1: Ya, dengan setiap pribadi yang unik ya.
0: Bener.
1: Setiap orang pasti punya keunikan.
0: Keunikan masing-masing.
1: Kekurangan dan kelemahan yang gak semua orang bisa terima.
0: Betul banget.
1: Ya kan?
0: Gitu.
1: Pada saat benturan terjadi, nah disinilah yang akan menguji apakah setiap orang tuh bisa tetap eksis dengan karya-karyanya.
0: Nah, itu dia, betul banget.
1: Nah, sekarang kita masih minta tanggapan kalian dulu nih untuk corporate life ini. Kalau lo dengar kata corporate life, apa yang pertama kali muncul di pikiran lo? Gajinya, karirnya, meeting deadline, atau stresnya? Daniel agak relate, makanya diketawa.
0: Pas yang kata terakhir kayaknya.
1: Iya. Karena semuanya happy, say.
0: Semuanya happy, benar.
1: Iya, semuanya happy. Yang happy-happy terus di surga namanya.
0: Iya lagi.
1: Iya, apalagi kalau misalnya orang udah masuk corporate life dengan ekspektasi yang ketinggian.
0: Ini dia. Biasanya memang ini ekspektasi dan realita itu berbanding terbalik
1: berbanding
0: biasanya.
1: Berbanding terbalik di mana-mana ya, say.
0: Iya, apalagi di dunia corporate life ya kan. Iya, makanya sebelum kadang nih sebelum masuk kerja itu mungkin kita punya bayangan misalnya gini. Kayaknya enak ya kalau kerja di perusahaan-perusahaan besar. Ya anggaplah contoh misalnya kerja di mana?
1: Di mana aja.
0: Ya,
1: di Heartland lah. Di Heartland kan termasuk perusahaan besar.
0: Besar, betul.
1: Ya, kita punya network. Jadi Heartland basically bukan hanya di Tangerang, kita punya beberapa di kota-kota besar lainnya.
0: Betul.
1: Ya, antara lain Bali, Samarinda, ya.
0: Lampung.
1: Ya, itulah di antaranya ya. Nah, kayaknya kita kerja di perusahaan Heartland tuh enak ya. Punya ID card, punya meja sendiri, bajunya bagus-bagus.
0: Benar.
1: Gaji pastinya tiap bulan, apalagi kalau bisa naik jabatan.
0: Aduh, asik banget ya.
1: Tetapi misalnya setelah lo masuk dalam sebuah perusahaan besar itu, ternyata. Apa?
0: Ada deadline.
1: Ya, silakan curhat.
0: Ayo cepet dong kerjain ini.
1: Ini gimana? Lu sudah sampai mana?
0: Iya betul kan. Mana video yang kemarin hari Sabtu? Mana? Mana yang mau diedit? Mana?
1: Belum lagi ada revisi.
0: Iya itu dia.
1: Lu lagi ngerjain ini, lagi ngerjain itu, mendadak dipanggil meeting. Ayo meeting dulu.
0: Udah lihat email belum?
1: Iya. Ada email. Iya.

0: apa namanya nggak kecapai semua ekspektasi lo.
1: Ya, betul.
0: Hanya saja kita mesti harus siap bahwa dunia kerja ini punya tantangan yang berbeda dengan dunia pendidikan.
1: Oh betul.
0: Iya kan, apalagi untuk teman-teman fresh graduate. Beda say apa yang didapatkan di teori sama lo harus menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.
1: Betul. Dan gue mengakuinya.
0: Ya, lu ya, gue dulu termasuk ya korban atau pelaku?
1: Gue adalah korban. karena dulu gue pengen banget buru-buru lulus dari sekolah.
0: Aha.
1: Setelah gue kerja, gue pengen banget balik ke sekolah.
0: Iya.
1: Beda say.
0: Apalagi ya balik lagi ke tadi gue bilang bahwa orang-orang yang masih fresh graduate, di mana dunia kerja pertama itu lu akan mendapati yang namanya corporate shock.
1: Iya betul.
0: Ya apalagi kalau ekspektasi lagi-lagi ekspektasinya ketinggian.
1: Itu dia, karena memang banyak fresh graduate itu mengalami semacam apa culture shock. Ya kan. Jadi ketika ya namanya juga pengalaman pertama waktu bekerja gitu kan pasti kaget gitu.
0: Oh gini ya.
1: Benar. Apalagi culture shocknya pertama kali dimarahin sama atasan. Iya. Nah, itu tuh.
0: Di kampus mungkin lo bisa bertanya ke dosen dengan santai. Gimana kalau gini? Gimana kalau gitu?
1: Betul.
0: Di kampus lo terlambat ngumpulin tugas mungkin hanya dapat pengurangan nilai.
1: Iya
0: kan? Telat lo ngumpulin. Ya tadinya dapat A, ya udah B. Mau dapat B, ya udah C plus dan sebagainya.
1: Bener.
0: Tapi
1: kalau di kantor kita enggak bisa seperti itu ya.
0: Iya, enggak bisa.
1: Kita harus tahu kepada siapa kita harus bertanya. Coba, atau misalnya pertanyaan itu harus disampaikan dengan sepertinya mengatur kata-katanya atau apa itu kan perlu ya kan.
0: Ya,
1: kalau di kampus tadi versi bilang sesantai mungkin, mungkin di kantor harus seformal mungkin.
0: Betul. Gitu. Kita mesti belajar di kantor yang namanya bicara sama atasan beda sama bicara sama temen lo.
1: Nah, itu
0: ya
1: dia.
0: Kan. Bagaimana berkomunikasi dengan rekan kerja walaupun mungkin itu job desk dia, tetapi ada timingnya di mana lu minta tolong dengan baik-baik.
1: Betul, benar. Dengan baik-baik ya.
0: Minta tolong dengan baik-baik. Apalagi kalau bukan job desk dia, say.
1: Nah, itu dia.
0: Ya kan? Terus lagi, gimana menghadapi kritik? Di kan corporate life identik dengan kritik.
1: Iya.
0: Kritik membangun, kritik menghancurkan. Di mana-mana ada kritik.
1: Betul
0: ya
1: banget.
0: Kan? Apalagi kalau bau-bau dislike di bawah-bawah, ya ampun, ya kan?
1: Iya. Ya selain itu juga kita harus bisa punya kemampuan untuk problem solving ya, atau menyelesaikan konflik ya kan. Karena sudah pasti apa yang kita kerjakan di corporate life itu pasti sebuah masalah ya kan, yang harus kita selesaikan gitu. Iya, karena itulah kita dibayar.
0: Betul. Dan di corporate life orang-orang yang fresh graduate harus belajar untuk tanggung jawab, say.
1: Iya
0: kan. Kau yang memulai,
1: kau yang mengakhiri. Enggak ya.
0: Makanya ada ungkapannya, Daniel.
1: Apa itu?
0: Kuliah tuh ngajarin teori, iya kan?
1: Oh, oke.
0: Corporate life mengajarkan lu on survival.
1: Wah, bertahan ya.
0: Betul.
1: Bertahan hidup ya.
0: Karena kalau yang lu pelajarin hanya teorinya, lu akan jadi survival yang bisa jadi nggak tahu menyerah apa lanjutnya.
1: Oh iya benar.
0: Karena ternyata gini loh, pintar aja nggak cukup ya.
1: Secara akademis ya.
0: Ya, pintar akademis belum tentu otomatis pintar menghadapi dunia kerja dengan segala intriknya.
1: Iya betul.
0: Jadi nggak hanya IQ yang dibutuhkan di dunia kerja.
1: Tapi skills juga.
0: Skills, EQ juga.
1: EQ.
0: Iya. Oke, kita masih ngomongin ini.
1: Iya.
0: Tapi corporate life ini kita tunggu respon kalian yang pastinya di 0819269000 ada Ibu Rinca bilang gini.
1: Oke.
0: Selamat sore. Yang cantik dan yang ganteng.
1: Terima kasih.
0: Kalau menurut saya dengan adanya corporate life, jangan buru-buru mengambil keputusan yang salah. Jangan sampai tergiur iming-iming yang belum tentu benar, ada malah stres. Pikirkan matang, apa itu benar hanya buat iming-iming yang belum pasti. Agak kurang mendarat nih. Oke, Bu Rinca, boleh. Yang mau tanggapannya, gimana? Siapa? Kita lihat TikTok dulu, ada beberapa yang komen.
1: Kalau di TikTok itu tadi sebenarnya Pak Isak ada cerita. Dia pernah punya pengalaman ini. Dia hampir aja mengundurkan diri.
0: Karena?
1: Karena dia berkonflik dengan atasannya.
0: Oh, wow.
1: Jadi, kayak udah mungkin terlalu kesel kali ya atau gimana gitu, akhirnya dia memutuskan untuk mengundurkan

0: Jadi cuman yang bikin dia bertahan adalah beberapa atasan lain itu menahan dia kayak enggak usah lah Pak gitu. Akhirnya dia bertahan sampai sekarang.
1: Oh wow, keren. Kakak Isa keren.
0: Keren.
1: Nah, di corporate life itu ada namanya corporate etiquette.
0: Oke, okay. Corporate etiquette.
1: Ya, itu aturan yang gak tertulis sebenarnya. Yang kalau misalnya lu tahu aturan ini, ya lebih mudah lah hidup lo. Betul, karena kan?
0: Iya, betul. Karena memang di kantor ada banyak aturan yang sebenarnya itu gak tertulis ya kan. Misalnya nih, bagaimana cara mengirim email kepada atasan. Ya kan? Atau mungkin bagaimana cara meminta bantuan tadi kepada rekan kerja.
1: Yes.
0: Atau mungkin bagaimana cara mengingatkan orang lain tanpa membuat dia tersinggung.
1: Iya.
0: Tersinggung ya kan. Ya terus bagaimana cara menyampaikan pendapat dalam meeting misalnya.
1: Iya betul. Bahkan kapan kita sebaiknya diam, kapan sebaiknya kita bicara, itu ada etiketnya.
0: Nah ini dia kan? Ini kan nggak pernah diajarin kan?
1: Nggak ada di dunia dunia kampus, dunia sekolah itu nggak ada.
0: Jarang banget sekali yang mengajarkan hal-hal seperti ini.
1: Gitu. Biasanya nggak diajarin secara khusus di sekolah atau di kampus, karena kita belajar dari experience.
0: Iya benar, ini pelajaran kehidupan nggak sih?
1: Betul banget itu. Itu sekolah kehidupan. Kalau gue sebut itu sekolah kehidupan. Dan salah satu skill penting dalam corporate life adalah tahu bagaimana bersikap profesional
0: betul
1: tanpa harus kehilangan kepribadian kita sendiri.
0: Betul.
1: Iya kan? Karena bersikap profesional terus kita menjadi people pleaser ke semua orang itu juga enggak banget ya.
0: Iya, makanya.
1: Kita kehilangan waktu, kehilangan jati diri, kehilangan aku siapa? Aku siapa?
0: Iya, dia lupa.

0: Jamu-jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
2: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
3: Ini saatnya ikutan Heartland Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
2: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obi Fan Heartland Radio.
3: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu, dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
4: Come and join us, Heartland Fantastic 2026, Voice of Freedom.

0: Itu dia Mahadevi, tapi karena iya, udah ada Daniel.
1: Jadi
0: Mahadevi Daniel. Udah gak Dewi-Dewi lagi.
1: Udah gak Dewi-Dewi lagi ya.
0: Kita sapa dulu yang ada di TikToknya Hartan.
1: Banyak
0: ada
1: banget
0: siapa
1: yang
0: aja
1: udah joinnya. Ini ada Kau Ame yang
0: lagi
1: udah
0: di jalan
1: join,
0: katanya.
1: Ada Kak Storyteller juga, ada Kak Sinta yang udah join.
0: Yes.
1: Ada Payo juga tadi.
0: Iya, masih stay tuh.
1: Masih ya, juga ada Ibu Nunik juga.
0: Wow.
1: Hari ini banyak banget yang sudah join bersama kita. Ada orang Padang juga.
0: Kak Agit Rasta Putra.
1: Iya, betul.
0: Sumpah matinya gak ada kakak storyteller. Aku prefernya kakak melipir ke jam 1 sampai jam 3. Iya, jam 1 sampai 3 itu bisa di request tuh lagunya di situ. Nah, kalau di jam 3 sore sampai jam 5 udah terbatas kita muternya.
1: Bener banget.
0: Oke, masih ngomongin soal
1: corporate life.
0: Corporate life. Ya, betul. Ya. Jadi di corporate life ada yang namanya rekan kerja. Jadi teman atau cuma teman kerja?
1: Ini menarik ya kan?
0: Menarik.
1: Ini menarik karena gini, kita bisa menghabiskan waktu itu 8 jam sehari loh.
0: Sama rekan kerja.
1: Iya, bersama dengan rekan kerja di kantor kita ya kan. Nah, kadang lebih banyak daripada bersama dengan keluarga.
0: Betul, belum sama lembur-lemburnya
1: nah,
0: ya kan.
1: Itu dia, benar.
0: Belum sama mainnya.
1: Jadi kalau gue bisa bilang tempat kerja itu adalah second home gak sih?
0: Yes, betul. Tetapi menurut gue blessing banget kalau akhirnya teman kantor lu bisa jadi bestie lu juga.
1: Oh iya.
0: Ada teman makan siang bareng, bisa curhat, jalan-jalan. Bahkan ada yang mungkin ketemunya di corporate life, tetapi bisa jadi teman seumur hidup. Ya.
1: Asik banget.
0: Tapi satu catatannya mesti diingat banget.
1: Betul.
0: Kantor tuh tempat kerja, say.
1: Bener.
0: Ya tetaplah jadi tempat kerja.
1: Jadi memang terkadang tidak semua orang itu yang ramah kepada kita itu otomatis bisa dipercaya.
0: Yes, betul ya, banget.
1: Untuk mengetahui semua masalah pribadi
0: exactly,
1: kita.
0: Ya, gua totally agree sama statement lo bahwa semua orang yang ramah ke lo enggak otomatis bisa lo percaya 100%
1: ya, bener.
0: Untuk lo ungkapin semua private life lo.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Sekali betul.
0: Jadi penting banget punya batas yang sehat,
1: boundaries
0: yang aman buat lo.
1: Bener.
0: Untuk mana yang perlu lo share, mana yang lo keep aja.
1: Nah,
0: gua punya pelajaran yang berharga banget untuk satu hal ini.
1: Jadi memang akhirnya muncul pertanyaannya kan, ya kan. Sebenarnya apakah teman kantor itu bisa benar-benar menjadi sahabat
0: atau bestie?
1: Atau mungkin sebaliknya, tetap ada batasan atau boundaries tadi antara kehidupan pribadi dan juga pekerjaan.
0: Kalau lu sendiri gimana?
1: Kalau gue berbeda tempat ya kan, berbeda tempat. Tapi yang jelas adalah, yaitu tadi gue harus kenal dulu siapa yang gue temenin.
0: Sama.
1: Baik itu di tempat kantor maupun di non apa di dunia gue sendiri gitu.
0: Betul
1: ya,
0: betul
1: kan?
0: Banget.
1: Jadi nggak yang kemudian teman kantor itu semua nggak bisa jadi bestie. Bisa ada kok gitu yang bisa jadi bestie dan ya paling gue punya ini batasan ring-ring gitu loh. Jadi misalnya siapa nih yang bisa ada masuk di ring 1, di ring 2, ring 3, dan ring tinju ya.
0: Ya betul banget. Siapa yang sebaiknya dibawa ke ring tinju?
1: Iya.
0: Jadi samsa. Enggak canda-canda samsak.
1: Iya.
0: Oke. Nah, di corporate life itu identik juga dengan yang namanya ini menurut gua lu kerja di mana aja tetap
1: pasti
0: ada.
1: Pasti ada, iya benar.
0: Politik kantor.
1: Benar.
0: Nah, ini bagian yang sering ada tapi jarang banget orang membicarakan ini, ya kan? Di
1: betul.
0: Dunia kerja lu mau kerja di mana aja,
1: bener.
0: Name it. Kadang yang menentukan karir bukan hanya seberapa lu pinter bekerja.
1: Iya, betul.
0: Tapi soal bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik, bisa bangun relationship dengan baik, dan bisa dikenal baik oleh orang lain.
1: Nah, misalnya nih akan ada orang yang mungkin hasil kerjanya itu bagus luar biasa gitu, tetapi sebenarnya tidak pernah terlihat.
0: Oh,
1: gitu.
0: Jadi di belakang layar kerjanya.
1: Iya, dia orang belakang layar gitu.
0: Ya, terus.
1: Ada juga misalnya orang yang sebenarnya biasa aja sih, tapi sangat pintar membangun relasi.
0: Oh, skillnya beda-beda.
1: Betul.
0: Iya kan, tapi ada juga yang suka ngambil kredit atas kerjaan dan idenya orang lain.
1: Okay.
0: Ya nggak, ya gue yang bikin, ya gue yang mulai, gue kadang gue terbang langit ketujuh.
1: Iya betul.
0: Ya ini disebut sebagai office politics.
1: Betul.
0: Wow.
1: Jadi sebenarnya bukan berarti kita itu harus ikut bermain ya dalam tanda kutip di politik kantor.
0: Okay.
1: Tetapi memang kita perlu memahami bahwa dunia kerja itu sendiri itu terdiri dari manusia dengan kepentingan, dengan karakter, dengan ambisi yang memang berbeda-beda.
0: Rasanya,
1: dari kita.
0: Rasanya kalau kita memahami ini, kita nggak akan punya ekspektasi yang terlalu wow.
1: Betul.
0: Ketika masuk ke corporate apapun, ya mau namanya lembaga, mau namanya kantor keluarga atau
1: betul.
0: Apapun, ya bisnis keluarga, BUMN, ya ASN, apapun, ya ketika lo udah punya mentalitas kayak gini. Lebih aman kayaknya.
1: Iya
0: kan. Terus lagi ada yang namanya
1: politik kantor dan juga
0: versus
1: versus profesionalisme. Ya ini menarik ya, karena kemudian akan muncul pertanyaan yang haruskah kita ikuti politik kantor supaya bisa bertahan di kantor?
0: Ya, menurut gua nggak harus sih.
1: Nggak harus ya.
0: Ya, kurang-kurangin ikut namanya politik kantor.
1: Karena gini sih, kalau menurut gua ya kan, lo udah capek dengan pekerjaan lo,
0: ya
1: lo udah menguras tenaga dan energi di situ, terus kayak lo harus ngikut-ngikutin politik kantor, rasanya enggak sih.
0: Rasanya enggak, karena
1: ya karena biarlah kantor dengan politiknya dan kita dengan dunia pekerjaan kita itu sebenarnya.
0: Karena kita bisa tetap kok membangun karir dengan cara yang profesional.
1: Bener.
0: Caranya ya apa yang menjadi tugas lu lakukan sebaik-baiknya.
1: Itu dia.
0: Ya kan? Perlu nggak bangun hubungan sama orang? Perlu. Hubungan yang sehat. Tapi jangan ikut gosip yang berlebihan. Ya nggak sih?
1: Ya,
0: kadang-kadang ini jebakan, bisa jadi jebakan Batman loh gosip tuh.
1: Ya kalau menurut gue sekedar menerima informasi itu sah-sah saja.
0: Betul.
1: Tapi kalau udah ikut terus terjerumus
0: menjelek-jelekkan,
1: itu yang
0: bahaya.
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Ya. Mendokumentasikan pekerjaan.
0: Ini penting.
1: Iya, betul. Jadi jangan juga mudah terpancing dengan drama-drama.
0: Iya. Ini bukan waktunya drama atau apapun, ini
1: bener.
0: Waktunya bekerja.
1: Juga berani menyampaikan pendapat.
0: Yes.
1: Ini penting banget. Jadi apa yang menjadi ingin disampaikan gitu, baik ide ataupun apapun itu, sampaikan aja. Karena sah-sah saja gitu ketika kita mengutarakan sebuah pendapat ya di dunia pekerjaan.
0: Mau diterima monggo, enggak diterima ya mesti siap juga.
1: Betul.
0: Ya kan? Kemudian ya jangan ambil hasil kerja orang lain, gitu ya kan.
1: Iya.
0: Oh ini gue yang dari awal bla bla bla.
1: Ini gue dari hulu ke halar.
0: Kadang-kadang kita mesti ngasih kredit juga.
1: Betul,
0: ya
1: betul,
0: misalnya,
1: betul.
0: Oh ini sumbang si Daniel loh.
1: Iya.
0: Kalau nggak karena ide Daniel,
1: nggak
0: mungkin
1: kita
0: sampai sini. Bener. Ya kan. Ya. Dan satu hal, kalau ada orang yang suka ngejatoin lo. Jangan selalu dibalas dengan cara yang sama. Biarkan waktu ngejatuhin dia.
1: Wow, luar biasa.
0: Iya. Waduh, Pak Yo ini oleh-olehnya udah nyampe.
1: Waduh,
0: loh.
1: Luar biasa.
0: Kita dapat oleh-oleh dari Semarang.
1: Terima kasih sudah diantar.
0: Thank
1: oleh
0: Mas Tikno
1: ya.
0: Luar biasa. Dan kadang cara terbaik adalah tetap profesional dan punya bukti atas pekerjaan.
1: Nah, ini dia, buktiin aja. Dengan apa? Ya, walaupun orang seringkali berusaha mati-matian menjatuhkan kita, ya kita buktiin aja dengan prestasi.
0: Yes. Betul. Tetapi lu sendiri di dunia kerja dia suka jadi orang people pleasing gitu nggak, people pleaser?
1: Nggak juga. People pleaser tuh yang
0: ya apa-apa dibilang iya dan tolong bantu ini ya dan bantu ini ya kalau misalnya
1: nggak juga sih
0: ya
1: nggak juga.
0: Nah ini juga penting ya, jangan jadi orang people pleasing di dunia kerja. Ada orang yang nggak bisa bilang tidak. Ketika dia dikasih kerjaan, jawabannya selalu Siap, Bu.
1: Ya,
0: semua dia iyain sampai akhirnya pekerjaannya jadi numpuk dan dirinya sendiri kewalahan sendiri.
1: Jadi kecapean.
0: Ya, ini enggak bisa dipungkiri, ada di dunia kerja juga orang-orang kayak gini.
1: Bener.
0: Bahkan mungkin ada di antara kita, ya kan?
1: Iya, benar.
0: Karena people pleaser di kantor sering dianggap tidak kompeten atau tidak membantu, ya.
1: Oh,
0: semua diraup.
1: Benar.
0: Semua diambil. Ya, semua diiyain akhirnya jadi enggak fokus.
1: Nah, itu dia. Sebenarnya mengatakan tidak itu bukan berarti kita itu sebenarnya harus sebagai orang malas. Ya kan? Nah, ini kemarin gue sempat bahas juga nih di life or work balance itu, ada nih istilah ini gitu. Okay. Jadi sebenarnya berani berkatakan tidak itu bukan berarti kita sebenarnya nggak mau kerja.
0: Yeah.
1: Jadi sebenarnya ya itu adalah sebuah prinsip kalau gue bisa bilang ya. Yang penting nih adalah cara menyampaikannya seperti apa.
0: Becul.
1: Jangan lo tiba-tiba bos lo, misalnya gue deh Nil kesini, nggak mau. Wah, itu kan beda cerita itu ngelawan namanya.
0: Betul, harus juga bisa menanggapinya seperti apa. Ada Kak Jo Tambunan di TikToknya
1: Hal. Hai Kak Jo Tambunan.
0: Dia bilang gaji, gosip, deadline, dan healing.
1: Tetap ada healingnya.
0: Tetap, tapi di atas itu ada Koame udah. Kak, ini gak kebaca sama gue, coba lu lihat.
1: Sebentar ya. Coba gue cari dulu. Kok Kame ini enggak kayaknya.
0: Iya ada tuh. Coba
1: refresh dulu nih. Ya. Ada nge-lag dia.
0: Ada masalah di kemudian hari. Ya nanti kita baca lagi.
1: Iya.
0: Dari drama playing victim juga kompleks banget ya pastinya. Nanti kita baca lagi, kita scroll lagi. Kebetulan yang ini mouse-nya lagi di luar. Nanti kita scroll lagi untuk baca semua komen-komennya dari atas. Tapi kita mau jeda dulu sebentar. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di sini.
1: Cemilan sore.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Tim lemah berasal dari pemimpin lemah. Pernah lihat tim yang kerjanya lambat, saling menunggu, saling menjatuhkan, dan penuh alasan? Biasanya seorang pemimpin langsung menyalahkan anggota timnya. Kurang kompeten, kurang semangat, kurang loyal. Tapi pertanyaannya, siapa yang membentuk budaya kerja mereka? Pemimpinnya bukan? Tim yang lemah lahir dari pemimpin yang takut mengambil keputusan. Pemimpin yang tidak jelas membeli arah. Pemimpin yang maunya dipahami, tapi tidak mau mendengar. Pemimpin yang ingin dihormati, tapi tidak memberi contoh. Tim bukan robot, tim adalah cermin. Kalau pemimpin datang terlambat, tim ikut santai. Kalau pemimpin suka emosi, tim jadi takut salah. Kalau pemimpin tidak disiplin, tim kehilangan standar. Kalau performa tim turun, pemimpin sibuk cari kambing hitam. Pemimpin hebat tidak sibuk menyalahkan. Pemimpin hebat sibuk memperbaiki diri sendiri. Karena energi pemimpin menular. Cara bicaranya menular, cara berpikirnya juga menular. Kalau ingin tim naik level, naiklah dulu kualitas kepemimpinan Anda. Berani tegas, berani evaluasi, berani belajar, berani berubah. Tim tidak butuh pemimpin yang galak, tim butuh pemimpin yang paling jelas arah dan sikapnya, dan yang paling penting, pemimpin yang berani bertanggung jawab. Kalau tim Anda hari ini masih lemah, mungkin bukan karena mereka yang harus pertama kali berubah. Mungkin Anda sendiri. Karena saat pemimpin bertumbuh, tim ikut bertumbuh. Jadi mulai hari ini, jangan cuma memimpin pekerjaan. Pimpinlah energi, pimpinlah mental, pimpinlah keteladanan. Dan ingat headliners, pemimpin sejati tidak menciptakan pengikut, tapi pemimpin sejati menciptakan pemimpin baru. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
2: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi ke WhatsApp 0821-1395-7120.
2: Eat Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Ah, bosen. Bikin gini-gini aja. Ayah ngacu mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hei, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang acu.
2: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: PT Tangerang Nusantara Global atau PT TNG bergerak cepat. Pemprov NTB targetkan 140.000 penonton saat GP Indonesia di sirkuit Mandalika 2026. Tragedi siswi SMP di Nabire dinilai bukti rapuhnya sistem perlindungan anak. Bersama Versiana, Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner mengevaluasi sistem parkir digital di kawasan Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang setelah muncul antrian panjang saat transaksi parkir. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kelancaran pelayanan, khususnya ketika jumlah kendaraan meningkat. Kawasan Stadion Benteng Reborn rata-rata dikunjungi sekitar 500 kendaraan per hari pada hari kerja dan mencapai 2.000 kendaraan saat akhir pekan. Untuk mengatasi antrean, PT TNG menyiapkan juru parkir resmi yang dilengkapi perangkat handheld sehingga proses transaksi digital dapat dilakukan lebih cepat di lapangan. PT TNG juga mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas parkir digital yang dinilai lebih aman, nyaman, dan transparan. Masih dari kabar olahraga, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan 140.000 penonton hadir dalam gelaran MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika. Ajang balap motor dunia tersebut akan berlangsung 9 sampai 11 Oktober 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Asisten 2 Setda Pemprov NTB Lalu Mo Vauzal mengatakan target tersebut mencakup sekitar 65.000 penonton pada hari puncak dan total 140.000 selama 3 hari penyelenggaraan. Informasi lainnya dari kesempatan kali ini, Hardliner, kabar politik dan hukum. 4 Agustus 2026, anggota Komisi 13 DPR, Rike Diah Pitaloka, mendesak pemerintah segera membenahi sistem perlindungan anak, menyusul tewasnya siswi SMP berinisial CKC. Siswi tersebut berusia 14 tahun di Namberi, Papua Tengah. CKC diduga dibunuh secara berencana dan dibakar oleh mantan kekasihnya yang juga masih berusia 15 tahun. Rike menilai tragedi ini menunjukkan masih rapuhnya sistem pencegahan dan deteksi dini terhadap kekerasan pada anak. Ia juga menyoroti belum meratanya struktur perlindungan perempuan dan anak di kepolisian, termasuk di Papua Tengah. Karena itu Rike mendesak pemerintah memperkuat unit perlindungan perempuan dan anak hingga tindak kepolisian daerah dan resort, serta memastikan dukungan anggaran dan penanganan kasus berjalan optimal. Rike meminta perlindungan bagi keluarga korban, termasuk pemulihan trauma dan pencegahan kekerasan anak di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
2: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100 Point 6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi bersama Daniel dan juga Versi.
1: Yes, dan kita di bagian terakhir. Kalau baru gabung jam segini agak telat.
0: Iya,
1: CS tuh harus banget mulainya dari jam 3. Jadi gabungnya harus dari jam 3 juga.
0: Itu dia.
1: Ya kan? Besok pasang alarmnya ya.
0: Benar.
1: Jangan sampai lupa. Nah, apalagi kita lagi bahas corporate life. Ya, ini menarik sekali.
0: Menarik.
1: Dengan segala intrik politik dan apapun namanya itu.
0: Iya, betul. Dinamikanya ya.
1: Dinamikanya
0: kan?
1: Pastinya apa namanya? Kalau dinikmati ya seru-seru aja sih.
0: Betul.
1: Iya kan? Nah, di corporate life itu kita pastinya enggak bisa lepas dari yang namanya deadline, target, performance, ya kan? Gimana?
0: Karena memang corporate life itu sangat dekat hubungannya ya kan dengan yang namanya KPI, deadline. Sebentar lagi ada evaluasi, performance review. Lalu juga ada target bulanan, tahunan, ya
1: bulanan,
0: kan?
1: Tribulan, semesteran,
0: oh,
1: tahunan.
0: Iya bener.
1: Waduh, borong.
0: Borongan ya.
1: Iya.
0: Jadi kadang kita itu ngerasa ya udah kerja keras,
1: udah maksimal.
0: Tapi sebenarnya tapi justru targetnya terus-terusan bertambah gitu.
1: Iya. Di sini kita mesti belajar bahwa kerja keras itu memang penting, tapi kita juga harus bekerja dengan efektif.
0: Iya betul.
1: Iya nggak. Dan performa seseorang sebenarnya tidak hanya dilihat dari angka juga. Ada juga bagaimana kemampuan dia bekerja dengan tim. Bagaimana cara dia berkomunikasi. Bagaimana dia sejauh apakah cukup bertanggung jawab. Kemampuan problem solvingnya. Dan nggak kalah penting, apalagi kalau lu kerja di sebuah lembaga yang penting banget yang namanya attitude. Iya kan.
0: Bener.
1: Penting juga lu jaga attitude-nya.
0: Jadi pertanyaannya,
1: tanya lagi nih Daniel.
0: Tanya lagi, ya apakah apakah orang yang selalu mencapai target itu otomatis menjadi karyawan yang teladan atau terbaik?
1: Ya belum tentu, belum tentu.
0: Belum
1: ternyata
0: tentu ya?
1: Ternyata apa namanya, bahan pertimbangannya banyak banget.
0: Betul.
1: Ya.
0: Indikatornya banyak sebenarnya.
1: Ya. Selanjutnya ada Ko Ame tadi yang coba kita lihat ya, tadi ada komentar
0: di TikTok,
1: beberapa yang skip
0: sebentar
1: sama kita.
0: Jadi tadi Ko Ame itu, tapi kamu udah live ya, cuma nggak apa-apa kita bacain aja. Mana tadi? Bentar.
1: Tadi
0: tergantung versi. Oke.
1: Oke. Gimana tuh? Iya, Ko Ame ya katanya, Ko Ame itu dia bilang tergantung, kalau ada cuannya jalan terus. Ya.
0: Betul. Nah, ini nih kata Ko Ame ini selalu bijak dalam menyikapi segala hal yang berhubungan baik dengan teman dan juga pimpinan, biar tidak timbul yang namanya masalah di kemudian hari. Kata Ko Ame begitu.
1: Betul.
0: Menurutnya seperti itu ya.
1: Iya.
0: Juga
1: betul.
0: Tadi juga udah sharing-sharing katanya, kan aku sempat nanya kan, tadi Daniel sempat nanya apakah ada perbedaan kerja di dunia retail dan juga di yayasan gitu misalnya. Sama-sama katanya.
1: Tetap suka dukanya tetap ada.
0: Iya, tetap sama katanya. Ada targetnya katanya gitu ya.
1: Kak Isak malah waktu di Jakarta jam 5 pagi berangkat sampai rumah jam 10 atau jam 11. Wow.
0: Ini kalau gue bilang ada istilahnya orang-orang orang Tangerang yang kerja di Jakarta itu tua di jalan.
1: Tua di jalan.
0: Iya, gue salut sama Kak Isa karena dia kerja di perusahaan dia sekarang ini dari tahun 92
1: dan nggak pindah sampai sekarang.
0: Gak pindah.
1: Total tadi kamu hitung berapa tahun
0: 34
1: tuh? 34 tahun. Luar biasa.
0: Ini luar biasa sih. Ini apa namanya? Dia udah ya wajar lah dia jadi kuncen ya.
1: Iya, dan
0: iya
1: betul wajar banget. Iya, ya, jadi pegang kunci tuh udah harus banget dipercaya banget tuh.
0: Betul.
1: Kak Isak katanya ada loyalitas dan kejujuran itu kuncinya.
0: Nah, itu dia paling penting tuh.
1: Loyal bukan sekedar loyal, tapi punya kejujuran juga.
0: Benar.
1: Ada Kak Yo ya, atau Pak Yo, thank you katanya. Enjoy it. Wow.
0: Enjoy it. Aduh.
1: Linko. Winko apa Linko sih?
0: Winko.
1: Nah, ini yang gak bisa lepas dari yang namanya corporate life. Selanjutnya adalah
0: Meeting lagi.
1: Ya, itu kayaknya jadi kayak lelucon klasik orang corporate.
0: Iya sih, benar.
1: Karena baru selesai meeting, ada meeting lagi.
0: Iya. Kadang sebenarnya kita bertanya ya kan, ini sebenarnya meeting untuk membahas apa sih? Ya kan?
1: Tadi saya ada yang lagi curhat. Tadi saya Meeting sebenarnya penting sih.
0: Iya, betul.
1: Menyamakan informasi, menyamakan persepsi, dan mengambil keputusan yang tepat.
0: Betul.
1: Tapi meeting itu bisa lebih efektif.

0: apakah kita itu berhak benar-benar untuk offline?
1: Nah,
0: ini pertanyaan loh.
1: Tidak tersedia.
0: Tidak tersedia. Atau menghilang dari LAN kalau bahasa anak game itu.
1: Offline.
0: Iya. Jadi memang di era digital ini memang batas antara kantor dan juga rumah itu semakin tipis.
1: Aduh.
0: Setipis tisu ya.
1: Iya, betul banget Daniel. Dulu kita kayaknya pulang kantor pekerjaan mungkin berhenti ya.
0: Iya,
1: sekarang cing cing cing.
0: Iya, langsung ya kan.
1: Iya, kayak apa namanya? Ininya Pak Yon apa ringtone-nya? Ya ya ya.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.
0: Iya, benar.
1: WhatsApp masuk, email notifikasi masuk. Terus jadi pertanyaan, apakah karyawan harus selalu tersedia, bisa dihubungi anytime?
0: Iya. Tentu saja untuk kondisi tertentu mungkin ya, mungkin ada pekerjaan yang memiliki urgensi-urgensi tersendiri.
1: Iya, apalagi kalau lu kayak Pak Isak Cahyadi itu pegang kunci.
0: Iya, benar.
1: Ternyata bosnya tengah malam, aduh lupa handphone.
0: Bener itu dia. Pak Isak, di mana?
1: Balik dulu.
0: Iya kan, enggak tahu tuh Pak Isak lagi ngopi kah lagi apa ya kan. Nah, itu urgensi-urgensi itu yang kemudian memang perlunya kita siap-siaga sih.
1: Betul.
0: Kalau gua bisa bilang.
1: Tetapi
0: gitu.
1: Kalau semua hal dianggap urgent, akhirnya lu nggak ada lagi yang namanya batas antara kerjaan dan kehidupan pribadi.
0: Nah itu dia.
1: Ini dilematis sih, harus pinter-pinter untuk nentuin ini urgent atau enggak.
0: Betul banget.
1: Soalnya gue rumahnya di Cikupa nih.
0: Iya benar.
1: Kantornya Jaksel ini.
0: Ah itu dia. Itu kan pertimbangan kan.
1: Iya. Gitu. Aduh.
0: Nah itu yang sering dilakukan oleh Mas Tikno nggak sih?
1: Iya. Bisa burn out kalau lu melayani yang gitu-gitu every
0: day. Nah, benar banget. Jadi memang capek kerja itu normal sebenarnya.
1: Normal
0: kan?
1: Banget.
0: Tetapi sebenarnya burn out itu adalah suatu yang hal yang berbeda.
1: Yes, setuju banget.
0: Karena burn out itu kondisi kita, ya kondisi seseorang yang mengalami kelelahan yang sangat berat itu akibat tekanan yang berpanjangan.
1: Ya, kalau tandanya lu udah burn out, gimana? Coba tandanya.
0: Biasanya nih, bangun pagi itu udah mulai kayak mager. Udah malas-malasan gerak gitu kan. Kayak aduh, misalnya bangun jam 5, anggaplah masuk jam 8 gitu. Tapi bangun jam setengah 8.
1: Aduh.
0: Itu gue bisa tidur lagi kayaknya. Misalnya ya.
1: Karena udah burn out.
0: Terus kehilangan motivasi. Sulit fokus.
1: Aduh.
0: Mudah mengontrol emosi.
1: Mudah marah
0: gitu. Merasa pekerjaan itu tidak ada habis-habisnya. Kayaknya ada lagi, ada lagi. Atau mungkin lo gak enjoy sama kerjaan lo.
1: Abis libur malah bukannya
0: Fit,
1: tapi merasa kayak kecapean. Nah, itu tanda-tandanya, hati-hati.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau yang namanya kerja, ternyata atau di bahasan kita kali ini sore ini adalah ngomongin soal corporate life. Kayaknya kadang-kadang orang agak sensitif juga ngomongin yang namanya gaji.
0: Salary ya.
1: Boleh nggak sih bahas gaji? Sama teman kerja.
0: Ini topik sensitif sih.
1: Sensitif banget.
0: Karena memang ada yang merasa tidak nyaman untuk membicarakan hal ini.
1: Iya,
0: khususnya gue sih. Gue agak sedikit sensi kalau ditanya-tanya kayak gini.
1: Iya, kebetulan minggu lalu baru ada yang nanya gue nih.
0: Oh gitu.
1: Teman kerja lagi.
0: Oh.
1: Teman kerja gue diono.
0: Diono lah pokoknya ya. Iya.
1: Ada juga sih yang merasa gue transparan aja.
0: Oh, transparasi ya.
1: Gaji penting supaya tidak terjadi ketidakadilan gitu ya.
0: Misalnya memang dua orang yang memiliki posisi yang sama tetapi gajinya berbeda jauh misalnya gitu.
1: Apakah itu adil?
0: Nah, ini dia.
1: Belum tentu juga tidak adil. Karena gini, gue pernah lihat satu quote yang bilang gini. Kerjaannya mungkin sama, tetapi pengalaman orang tuh beda-beda.
0: Ah, betul.
1: Ya, kenapa kadang-kadang yang dibeli sama seseorang itu bukan sekedar skillnya apa, tapi pengalamannya apa aja.
0: Benar.
1: Ketika dia pengalamannya cukup banyak, dia cukup kompeten, kadang-kadang dia lebih cepat, lebih mudah untuk menyelesaikan segala sesuatunya.
0: Dia
1: lebih mudah beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, dan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Ya,
0: betul.
1: Pengalaman.
0: By experience ya kan.
1: Yes, betul. Atau dia punya teknik negosiasi dengan klien yang lebih bagus.
0: Benar, kan?
1: Atau dia punya networking yang lebih luas.
0: Iya.
1: Jadi penting setiap pekerja untuk paham nilai dirinya itu. Jadi jangan tahu untuk cari tahu sebenarnya nilai pekerjaan saya di pasaran tuh kayak gimana sih.
0: Nah itu dia.
1: Iya. Udah mulai kacau ya yang sebentar lagi.

0: masuk corporate life.
1: Yeah.
0: Atau yang lagi mikir-mikir apa namanya corporate life ini harus selamanya,
1: yeah,
0: ataukah mau tetap di sini,
1: nah,
0: atau
1: dia
0: pindah haluan? Apakah corporate life menurut lo akan menjadi karir lo seumur hidup atau nah, seperti apa?
1: Nah, jadi sebenarnya pada akhirnya mungkin kita semua akan mencari hal yang berbeda.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Nah, mungkin ada yang mencari uang, ada juga yang mencari keamanan misalnya. Atau mungkin hanya sekedar mencari pengalaman, mencari pengakuan gitu. Atau hanya ingin membangun sebuah karir,
0: yeah,
1: dan juga membuktikan sesuatu kepada keluarga. Bahkan ada juga yang hanya ingin pekerjaan itu yang cukup untuk membayar kehidupan yang mereka cintai saja.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan semuanya itu valid.
0: Valid aja, valid kok. Jadi nggak ada alasan orang, oh lu mesti kerja dengan motivasi yang benar kayak gini nih, benernya kayak gini. Oh, enggak, ya. Dan jadi punya kehidupan corporate life nggak harus selamanya juga. Enggak.
1: Betul, benar-benar.
0: Kita nggak harus bekerja di perusahaan yang sama sampai pensiun. Kalau misalnya jabatan lu mentok misalnya,
1: ya, betul.
0: Ada yang nyaman menjadi spesialis tertentu misalnya,
1: betul, betul, betul.
0: Atau ada yang ingin jadi manajer di mana gitu, diangkut, diangkat,
1: diangkut dan diangkat ya.
0: Iya. Ada yang memilih pindah perusahaan, nah, atau di usia tertentu kadang kita milih gue bisnis ya kan.
1: Betul, betul, betul.
0: Ya kecil-kecilan, yang penting ada yang buat income gitu ya.
1: Yeah.
0: Atau jadi freelancer kayak Daniel ya, balik lagi dari punya corporate life akhirnya jadi freelancer. Yang penting adalah kita tahu apa sebenarnya yang kita kejar. Ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Karena karir kan bukan perlombaan ya.
1: Itu dia. Jadi memang mandi ya.
0: Iya, bisa jadi sukses bagi seseorang adalah punya pekerjaan yang bisa bikin dia pulang tepat waktu dan makan malam bersama keluarga.
1: Wah, itu dia.
0: Itu sesuatu banget sih.
1: Betul. Jadi bisa juga sukses itu berarti punya penghasilan besar.
0: Iya.
1: Atau bisa juga sukses berarti memiliki kebebasan.
0: Yes.
1: Nah, ini silakan Anda tentukan ya.
0: Iya, mau masuk corporate life
1: betul,
0: atau berbisnis aja.
1: Nah, ini dua hal yang perlu dipertimbangkan.
0: Atau benar, banting setir kemana?
1: Nah, itu
0: atau
1: dia,
0: setirnya nggak usah dibanting.
1: Iya, digoyang aja.
0: Ya. Jadi kesimpulannya apa, Daniel?
1: Jadi memang corporate life itu bukan hanya tentang bagaimana kita bekerja si fancy dan juga hardliner ya kan. Karena corporate life juga tentang bagaimana kita menjalani sebuah kehidupan ketika berada dalam sebuah sistem. Kita belajar bahwa tidak semua orang akan menyukai kita sebenarnya. Tetapi semua alasan akan cocok dengan kita. Atau semua atasan akan cocok dengan kita.
0: Tidak semua.
1: Tidak semua juga rekan kerja itu bisa menjadi teman kita. Dan tidak semua juga kerja keras itu langsung mendapatkan penghargaan.
0: Ya. Jadi jangan terlalu tinggi juga ekspektasi ternyata ya.
1: Betul. Jadi tidak semua juga pekerjaan yang apa namanya bergaji besar itu membuat kita merasa bahagia, enggak juga.
0: Tapi dari corporate life kita bisa belajar bagaimana berkomunikasi yang baik.
1: Betul.
0: Bagaimana bekerja sama yang baik. Bagaimana menghadapi tekanan.
1: Betul.
0: Karena enggak mungkin lu masuk ke corporate life enggak ada tekanannya. Balik lagi ekspektasinya jangan ketinggian.
1: Ya.
0: Bagaimana akhirnya lu bisa menyelesaikan konflik dan mengenal kemampuan, oh kayak gini gue mampu, oh kayak gini kayaknya gak bisa.
1: Benar-benar ya.
0: Dan yang paling penting,
1: dan yang paling penting kita belajar bahwa pekerjaan adalah bagian dari hidup kita. Jadi tetapi pekerjaan bukan seluruh hidup kita.
0: Yes. Betul. Pekerjaan itu bagian dari hidup, tapi bukan
1: seluruh hidup
0: seluruh
1: kita.
0: Seluruh hidup.
1: Iya.
0: Masih ada apa namanya yang lu bahas kemarin?
1: Work life balance.
0: Iya, masih ada family.
1: Benar.
0: Masih ada orang-orang yang
1: betul,
0: deket gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi jangan dihabisin waktunya di
1: kerjaan. Aduh, jujur banget lagi.
0: Wow, thank you banget yang udah nemenin dari tadi.
1: Yeah.
0: Apa namanya di kesempatan CS kali ini. Banyak banget yang udah komen yang bagi pengalamannya. Ternyata pengalaman-pengalamannya luar biasa semua ya.
1: Bener.
0: Puluhan tahun rata-rata.
1: Luar biasa sih memang.
0: Luar biasa. Apalagi pengalaman Pak Ishak yang bekerja di perusahaan yang sama 34
1: tahun.
0: 34 tahun.
1: Luar biasa Pak Ishak.
0: Luar
1: biasa.
0: Tetap
1: semangat ya untuk kalian sebagai orang-orang yang bekerja atau corporate life.
0: Yes. Thank you banget. Yeah. Tetap semangat, tetap berkarya, kurang-kurangin ekspektasi, banyak-banyakin work life balance-nya kayak Daniel bilang kemarin supaya jangan sampai burn out juga.
1: Nah, itu dia.
0: Yang tugas ada Versiana.
1: Ada Daniel juga di sini.
0: Kami mau pamit dulu, terima kasih kebersamaannya Heartland Radio Your Family Station.
1: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
0: Dadah, bye-bye.
1: Bye.

0: Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory through your voice.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
2: Halo Heartliners, ada orang baru punya uang sedikit langsung mau save reward. Beli mobil mewah pakai cicilan, menggadaikan SK, beli barang mewah seperti jam dan barang yang nggak produktif. KPR rumah, tapi tidak menghitung kemampuan membayar. Maka bersiaplah orang itu untuk hidup miskin. Rasanya nasihat ini pedas banget dan menyebalkan. Lah uang milikku sendiri kok situ ngatur-ngatur? Coba teliti dan pikirkan baik-baik kebenaran nasihat pedas ini. Jika Anda tidak bisa menabung, bisa dipastikan hidupmu akan sengsara. Ingat kejadian orang-orang yang dapat uang gusuran besar, lalu beli mobil mewah, tapi lupa menabung dan berinvestasi. Bagaimana kabar mereka sekarang? Ya, mereka sekarang jauh lebih miskin ketimbang dulu sebelum mereka menerima uang gusuran. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena pola gaya hidup hedon dan lebih memilih belanja konsumtif. Sedangkan tidak ada sisa uang yang mereka investasikan yang bisa menjadi bekal mereka di masa tua. Pilihan ada di tanganmu. Mau miskin atau mau hidup sejahtera, tergantung cara Anda mengatur keuangan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo, ahli makanan tradisional untuk Heartliners.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Heartliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.

0: pernikahan impian dimulai dari tempat yang tepat.
1: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan
2: Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
0: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
1: Nikmati juga free food testing sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
0: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
1: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.

0: Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo Hardliners, orang kadang membeli produk kita karena energi dan karakter baik Anda. Produk saat ini bukan penentu orang untuk pembeli. Mereka lebih suka membeli produk Anda karena emosi, koneksi personal. Energi itu akan terpancar dari Anda saat membalas komen pembelimu, saat engkau mengobrol dengan calon pelangganmu. Personal branding yang Anda bangun akan sulit tergantikan oleh merek-merek lain yang tidak melakukan personal branding. Value, keautentikan pribadi, karakter diri, semua itu akan lebih berpengaruh kepada minat customer Anda untuk membeli produkmu. Jadi, bangunlah personal branding Anda mulai dari sekarang, karena itu akan membuat kompetitor sulit untuk menyaingimu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hardline FM.
3: This is a sad song that you ever heard. It's all about you.

Krisis empati, cepat mengomentari, lambat memahami. Hardliner, pernahkah kita melihat sebuah berita atau unggahan di media sosial, lalu langsung berkomentar tanpa tahu cerita selengkapnya? Di era digital, kita begitu cepat memberi penilaian, namun seringkali kita lupa bahwa di balik layar ada manusia dengan perasaan, dengan perjuangan, dengan cerita yang tidak selalu terlihat. Empati bukan berarti selalu setuju. Empati adalah kesediaan untuk memahami sebelum menghakimi, mendengar sebelum menyimpulkan, dan bertanya sebelum menuduh. Sebelum menulis komentar, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah kata-kata ini akan membantu atau justru melukai. Mari menjadi pribadi yang lebih peduli, karena dunia tidak hanya membutuhkan suara yang keras, tetapi juga hati yang mau memahami. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Teman saya sudah sukses.
1: Dia sudah punya rumah.
2: Kenapa hidup saya belum seperti mereka? Tanpa sadar, media sosial membuat kita mudah membandingkan diri dengan orang lain. Padahal yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kehidupan mereka. Kita melihat hasilnya, tetapi tidak selalu melihat perjuangan mereka. Setiap orang memiliki waktu, proses, dan jalan hidup yang berbeda. Daripada sibuk membandingkan diri, lebih baik fokus pada pertumbuhan diri sendiri. Syukuri apa yang sudah dimiliki dan terus melangkah dalam kemampuan terbaik yang kita punya. Karena hidup bukan perlombaan untuk menjadi seperti orang lain, melainkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Heartline, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
2: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
1: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
2: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
3: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
4: Hotline FM.

0: Safan dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory through your voice.

Heartlander. Pernahkah kita melihat seseorang tertangkap karena diduga melakukan kejahatan? Mungkin mencuri motor, mungkin mencuri ayam, atau seseorang yang diduga mengambil barang milik orang lain. Lalu warga berdatangan. Satu orang berteriak, yang lain ikut marah. Dan dalam hitungan menit, kemarahan berubah menjadi kekerasan. Orang yang awalnya hanya diduga melakukan kejahatan, akhirnya menjadi korban pengeroyokan, bahkan kehilangan nyawa. Pertanyaannya, ketika seseorang diduga melakukan kesalahan, apakah kita berhak menghukumnya sendiri? Atau sebenarnya kita sedang menciptakan kejahatan baru? Saya Versiana, mengajak Anda melihat tiga peristiwa yang terjadi belum lama ini. Tiga kasus berbeda, tiga lokasi yang berbeda, tetapi memiliki satu benang merah yang sama. Dugaan kejahatan, amarah massa, dan kematian. Inilah refleksi minggu ini. Kita mulai dari Tabanan, Bali. Pada akhir Juli 2026, seorang pria berinisial KD, warga Buleleng, diduga kepergok hendak mencuri ayam aduan di wilayah desa Batunya, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan. Informasi mengenai dugaan pencurian itu kemudian berkembang menjadi pengeroyokan. KD menjadi sasaran amuk massa. Dan akibat luka-luka yang dialaminya, ia akhirnya meninggal dunia. Tetapi ada satu bagian dari peristiwa ini yang kemudian menyentuh hati banyak orang. Ketika jenazah KD dibawa pulang, anaknya menangis, anaknya meronta. Seorang anak yang mungkin belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Yang dia tahu ayahnya sudah tidak ada. Di sini kita tidak sedang mengatakan bahwa mencuri itu benar. Tidak. Kalau seseorang terbukti melakukan pencurian, tentu ada hukum yang harus dijalani. Tetapi pertanyaannya, apakah hukuman atas sebuah dugaan kejahatan harus berakhir dengan kematian? Dan siapa yang akhirnya menanggung akibatnya? Bukan hanya orang yang meninggal, tetapi juga anak, istri, orang tua, keluarga, dan orang-orang yang kemudian harus mempertanggungjawabkan tindakan kekerasan mereka. Satu peristiwa bisa melahirkan begitu banyak luka. Peristiwa berikutnya terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang pemuda berinisial AYS, berusia 24 tahun, meninggal dunia setelah dikeroyok. Kasus ini berawal dari dugaan pencurian di sebuah bengkel. Pemilik bengkel mendapati sejumlah barang dan peralatan hilang. Ada rekaman CCTV, ada dugaan terhadap orang tertentu. Tetapi kemudian, masalah itu berkembang menjadi tindakan kekerasan. AYS dikeroyok dan akhirnya meninggal dunia. Polisi kemudian memproses kasus pengeroyokan tersebut. Di sini kita melihat sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika seseorang merasa dirugikan, emosi bisa muncul. Ketika emosi bertemu dengan rasa tidak percaya, orang berpikir, kalau diserahkan ke polisi, nanti bagaimana? Kalau tidak dihukum sekarang, dia akan mengulanginya. Harus diberi pelajaran. Dan kalimat harus diberi pelajaran ini kadang menjadi awal dari tindakan yang tidak terkendali. Awalnya mungkin hanya ingin menakut-nakuti, lalu mendorong, memukul, dan yang lain ikut-ikutan. Tiba-tiba semuanya menjadi terlambat. Kasus ketiga terjadi di Marowali, Sulawesi Tengah. Seorang pria berinisial S, 33 tahun, diduga terlibat dalam pencurian sepeda motor. Ia kemudian diamankan warga. Namun situasi berubah. S dikeroyok massa. Ia sempat mendapatkan pertolongan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Dan ada satu hal yang sangat penting untuk kita garis bawahi. Sampai proses penyelidikan berlangsung, polisi belum dapat memastikan bahwa S benar-benar merupakan pelaku pencurian motor. Artinya, ada seseorang yang sudah kehilangan nyawa, sementara status kesalahannya sendiri masih harus dibuktikan. Coba sama-sama kita mengambil waktu merenungkan, bagaimana kalau seseorang yang kita tuduh ternyata bukan pelakunya? Bagaimana kalau informasi yang kita terima ternyata tidak lengkap? Bagaimana kalau kita salah mengenali orang? Bagaimana kalau orang yang kita pukul ternyata tidak bersalah? Nyawa tidak bisa dikembalikan.
Tiga kasus, tiga tempat, dan tiga peristiwa yang mengingatkan kita pada satu masalah, budaya main hakim sendiri. Kita tentu bisa memahami kemarahan masyarakat. Pencurian merugikan, kejahatan membuat orang merasa tidak aman. Dan ketika seseorang menjadi korban kejahatan, tentu ada rasa marah. Tetapi, marah adalah perasaan. Sedangkan memukul, mengeroyok, atau menghilangkan nyawa seseorang adalah tindakan. Dan setiap tindakan ada konsekuensinya. Kita sering mendengar kalimat, dia kan pencuri, dia memang pantas dihukum. Kalau tidak dihajar, nanti tidak kapok. Tetapi, siapa yang menentukan bahwa dia benar-benar bersalah? Siapa yang memastikan bahwa orang yang dituduh itu memang pelakunya? Dan siapa yang menentukan seberapa berat hukuman yang harus diterimanya? Itulah alasan mengapa kita memilih hukum. Karena manusia bisa salah, massa bisa salah, informasi bisa salah, dan emosi bisa membuat kita kehilangan kendali. Polisi bertugas menyelidiki, jaksa menjalankan proses hukum, hakim memutuskan. Sementara kita sebagai masyarakat, kita bisa membantu menghentikan kejahatan, tetapi bukan mengambil alih peran hakim. Karena menangkap bukan berarti berhak menghukum. Lalu mengapa budaya main hakim sendiri masih terjadi? Mungkin karena sebagian masyarakat merasa hukum terlalu lambat. Mungkin karena ada yang merasa hukum tidak memberikan efek jera. Mungkin karena masyarakat kehilangan kepercayaan. Atau mungkin karena ketika melihat seseorang yang diduga melakukan kejahatan, amarah lebih cepat muncul daripada pikiran yang jernih. Dan ketika seseorang mulai memukul, orang lain ikut memukul karena merasa yang lain juga melakukan. Padahal kalau semua orang merasa berhak menghukum, siapa yang menjamin keadilan? Hari ini yang menjadi korban mungkin orang yang diduga mencuri. Besok bisa jadi orang lain, orang yang salah dituduh, orang yang salah dikenali, atau orang yang hanya kebetulan berada di tempat kejadian. Dan kalau kita membiarkan budaya ini terus hidup, maka kita sedang membangun sebuah masyarakat di mana siapapun bisa menjadi hakim dan siapapun bisa menjadi korban. Yang paling menyedihkan dari main hakim sendiri adalah kita mungkin memulai dengan keinginan untuk melawan kejahatan, tetapi akhirnya kita justru menciptakan kejahatan baru. Ada dugaan pencurian, kemudian terjadi pengeroyokan, lalu ada yang meninggal. Setelah itu, orang-orang yang melakukan pengeroyokan harus berhadapan dengan hukum. Keluarga korban kehilangan orang yang mereka cintai. Keluarga pelaku pengeroyokan juga harus menghadapi konsekuensi. Dan masyarakat kembali bertanya, mengapa ini bisa terjadi? Padahal jawabannya mungkin dimulai dari satu hal sederhana. Kita gagal mengendalikan amarah. Hardliner, kita tidak sedang membela pencuri. Kita tidak sedang membenarkan kejahatan. Kita sedang mengingatkan diri kita sendiri bahwa keadilan tidak boleh dibangun di atas kemarahan. Kalau kita melihat seseorang diduga melakukan kejahatan, jangan ikut memukul, jangan ikut mengeroyok, jangan ikut menyebarkan provokasi. Kalau memungkinkan dan aman, bantu amankan situasinya. Mungkin bisa dengan menghubungi aparat, serahkan prosesnya kepada hukum. Karena tugas kita bukan menjadi hakim, tugas kita adalah menjadi manusia yang tetap mampu berpikir jernih, bahkan ketika sedang dalam kemarahan. Mungkin kita tidak bisa menghentikan semua kejahatan, tetapi kita bisa menghentikan satu kekerasan. Dengan memilih untuk tidak ikut melakukan kekerasan, kita bisa menghentikan satu amukan dan berani berkata, sudah, cukup, serahkan kepada hukum. Karena ketika kita memilih untuk tidak ikut memukul, kita mungkin sedang menyelamatkan satu nyawa dan mungkin juga menyelamatkan diri kita sendiri dari penyesalan seumur hidup.
Tiga peristiwa, tiga kematian, dan begitu banyak keluarga yang akhirnya harus hidup dengan kehilangan. Mungkin hari ini kita bisa bertanya kepada diri sendiri, kalau seseorang melakukan kesalahan, apakah kita ingin hidup di negara yang hukumnya berjalan? Atau kita ingin hidup di tempat di mana kemarahan massa menjadi penentu hidup dan mati seseorang? Jawabannya tentu ada di tangan kita. Mari kita lawan kejahatan tanpa menjadi pelaku kejahatan yang lain. Mari kita tegakkan keadilan tanpa kehilangan kemanusiaan. Dan mari kita ingat satu kalimat ini. Jangan sampai kita membenci kejahatan, tetapi kemudian melakukan kejahatan lain atas nama keadilan. Saya Versiana, dan inilah refleksi kita minggu ini. Semoga minggu ini kita belajar satu hal. Ketika amarah datang, jangan buru-buru bertindak, karena satu pukulan bisa mengubah hidup banyak orang.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
2: Halo Hardliners, berpikir sekali lagi, ada anak baru lulus SMA, nilai pelajarannya jelek sekali dan dikatakan bodoh oleh teman-temannya. Ini yang membuat dia frustrasi, depresi, dan tidak mau melanjutkan kuliahnya. Ibunya ngomong gini ke anak itu, "Nak, sebelum mengambil keputusan apapun, tolong ikutin kata ibu satu kali ini saja." "Apa, Bu?" ibunya menjawab, "Kamu tes IQ ya." Dan anaknya mengikuti saran ibunya, dan akhirnya mendapat hasil tesnya. Mereka membuka saat di rumah, ternyata nilai IQ anak itu di atas 150. Akhirnya anak itu berubah, dia mau kuliah, bekerja, dan sukses. Setelah bikin bisnis, dan anak itu menjadi sukses besar. Setelah dia sukses, saat ketemu ibunya, dia bilang ke ibunya, "Ibu tahu nggak apa yang mengubah nasib saya?" Dan dia menjawab, "Yang mengubah nasib adalah saat saya melihat IQ saya." Lalu ibunya bilang, "Kamu salah, Nak. Yang mengubah nilai kamu adalah saat kamu tidak tahu nilai kamu yang sebenarnya. Karena ibu sudah mengubah nilai IQ kamu saat itu." Jadi ternyata si ibu sudah mengubah nilai IQ anaknya sendiri.

Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang, demikian juga segala kejahatan. Dasar dari kebencian yang ada di dalam diri kita adalah bahwa kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Kebencian itu memenjarakan hidup kita, tetapi kasih memerdekakan diri kita. Kebencian memaitkan dan menyakitkan hidup kita, tetapi kasih yang menyembuhkannya. Saat hati kita dipenuhi dengan kebencian dan tawar hati, mendekatlah kepada Tuhan agar kita dapat mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, serta segala akar kebencian yang ada di dalam diri kita bisa dihancurkan. Janganlah kita merasa benar, janganlah kita selalu merasa bersih atas setiap kata-kata yang juga keluar dari mulut kita dan juga tindakan kita. Kita perlu selalu waspada dengan apa yang keluar dari mulut kita juga, karena setiap kata-kata kita bisa juga melukai hati orang lain tanpa kita menyadarinya.

Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Dengarkan program acara Let Us Reason Together, persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia atau YPAI, setiap hari Selasa jam 19 sampai 20 malam waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Shalom, selamat malam Heartliner. Jumpa lagi bersama Timur nanti akan menemani Anda Heartliner hingga 1 jam ke depan. Dan seperti biasa nih, setiap hari Selasa dari jam 7 hingga pukul 8 malam, Anda akan mendengarkan program Let Us Reason Together. Persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia. Nah, Heartliner, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema kita nih. Tema kita ini seperti judul sebuah lagu nih ya. Esok kan masih ada gitu ya. Ini maksudnya apa nih? Esok kan masih ada. Untuk itu kita akan terhubung bersama narasumber kita yang selalu memberikan judul yang cukup unik-unik nih ya, Heartliner ya. Bersama Evangelis Elsar Hayer STH. Kita kasih kira menyapa Evangelis Elsar. Halo, shalom Bung Elsar.
1: Halo Bung Timo, suara saya bagaimana Bung Timo?
0: Loud and clear Bung.
1: Loud and clear, I like that.
0: Apa kabar? Ini kita dua minggu berturut-turut nih ya.
1: Oh iya benar ya, dua minggu berturut-turut.
0: Iya nih, dua minggu berturut-turut selalu membeli judul yang kita harus mengeringkan jidat dulu nih. Apa maksudnya gitu ya? Kalau minggu lalu apa kita membahas? Siapa bilang itu salah? Dan sekarang ini kita membahas esok kan masih ada ini. Ini terinspirasi dari judul lagu ya.
1: Oh, ada lagunya, ada lagu seperti itu juga. Tapi kan secara umum itu kan besok kan kalimat itu harus menunjukkan bahwa kan kita punya keyakinan bahwa besok kan masih ada kan. Kalau kita nggak punya keyakinan bahwa besok nggak ada, ya kalau besok nggak ada berarti udah nggak usah dibicarakan lagi gitu. Semuanya udah selesai, nggak perlu dibicarakan lagi. Tapi kalimat esok kan masih ada, ya. Itu artinya bicara tentang harapan-harapan.
0: Wah, iya nih. Kalau misalkan kita udah nggak punya harapan, udah bubar semuanya nih. Nah, justru esok.
1: Bubar dong.
0: Iya, makanya kita.
1: Bubar, udah pasti bubar.
0: Makanya kenapa kita harus selalu punya pengharapan gitu ya. Dan salah satunya bukti bahwa jadi, kita memiliki pengharapan itu tadi, esok kan masih ada gitu.
1: Esok kan masih ada. Ada kalimat lain, kan masih ada hari esok. Itu kan apa namanya, kata-kata yang memberikan apa ya, dorongan semangat gitu ya.
0: Asal jangan ini aja, udah besok aja dah.
1: Nah, itu lain lagi konteksnya beda lagi tuh. Kalau besok aja deh itu artinya menunda kayak tuh, delay.
0: menunda gitu.
1: Besok aja. Atau istilah sekarang tarsok. Tapi kalau besok kan masih ada, itu satu penguatan. Besok kan masih ada gitu. Jadi jangan jangan dulu kita give up.
0: Kayak enggak ada hari esok aja, kayak enggak ada hari besok aja gitu ya.
1: Oh ya, bisa juga seperti itu. Setan juga memberikan motivasi gitu. Jadi kita tuh kayak didorong begitu. Masih ada hari esok begitu. Jadi jangan lunglai gitu. Jangan langsung punah gitu sebelum kita lakukan hal-hal yang baru gitu. Kan masih ada hari esok. Kalau esok ajalah, kayaknya udah lain nih. Esok ajalah tuh kayak nunda, kayaknya malas tuh esok ajalah.
0: Udah besok
1: aja. Nunda.
0: Ya udah, tapi untuk siarannya sekarang aja dan berdoanya sekarang aja deh. Jangan besok berdoanya.
1: Oh iya benar.
0: Sebelum kita memulai acara ini mungkin boleh doa pembuka terlebih dahulu nih. Bung Elsar.
1: Sekarang.
0: Besok kan. Sekarang.
1: Oke, bisa mari aja kita nih berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk acara malam hari ini. Let us listen together. Terima kasih banyak untuk berkat ke program malam hari ini supaya bermanfaat dan berguna dan menjadi berkat bagi semua pendengar program ini. Berkati juga hamba sebagai narasumber dan Bung Timo sebagai host memandu acara. Berdoa saya, Roh Tuhan, nolong kami, hikmat Tuhan, tolong kami Roh-Mu yang suci. Jaga kami, melindungi kami, memberikan kemampuan untuk berbicara dan memberikan hal-hal yang baik dari Tuhan untuk didengarkan oleh para pendengar. Berkati kami
0: dalam amin.
1: Dalam nama Yesus saya berdoa dan pada Bapa di sana.
0: Amin. Soalnya tadi sinyalnya sedikit terputus-putus, Bung. Oke, siap. Heartliner sesaat, ya, sudah terdengar sekarang ya?
1: Oh iya, ada delay ya.
0: Iya, siap. Heartliner sesaat lagi kita kan sama-sama nih terlebih dahulu untuk mendengarkan.
1: Udah.
0: Ya, untuk mendengarkan paparan khotbah ya. Dan paparan khotbahnya sekarang, bukan besok ya. Cuman judulnya esok kan masih ada gini. Langsung aja, silakan Bung Elsar selama 30 menit akan memaparkan terkait tema pada hari ini. Silakan.
1: pendengar dan semua yang mendengarkan program Lepas Together, saya akan baca sekarang nih. Saya enggak tersok-tersok lagi sekarang nih. Dari Hakim-Hakim 4. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan apa pula, sorry, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan apa, melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kenaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu bisa baca terusnya, terusnya. Tapi yang terakhir bahwa nanti Sisera itu mati. Gitu. Jadi saya baca langsung kayak lompat ke ayat 23. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kenaan di depan orang Israel, dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin Raja Kenaan, dan mereka melenyapkan Yabin Raja Kenaan ini, Deborah dan Barak. Ya kan? Hakim-hakim gitu. Tapi ini menarik ya, Tuhan, hakim-hakim yang perempuan, biasa kan hakim-hakimnya kan banyak yang laki gitu. Tapi kalau kita baca hari ini, di teks ini, misalnya tentang Deborah gitu, yang tidak lazim, tapi Tuhan pakai dia gitu untuk. Jadi begini, ini orang Israel nanti unik di bangsa ini. Ketika mereka hidup di zaman Ehud itu, rajanya takut Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka taat, dan hidup mereka makmur. Kita bisa baca pasal-pasal atau ayat-ayat sebelumnya. Tapi ketika Ehud mati, jadi ini Alkitab bukan asal tulis. Kalau ditulis, ini kan kita percaya ini Tuhan yang memberikan inspirasi kepada para penulis Alkitab. Jadi kalau ditulis setelah Ehud mati, ini ada pesan nih, bukan ditulis tanpa sebab. Setelah Ehud mati, setelah tokoh yang takut Tuhan itu dipanggil Tuhan, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi orang Batak melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, ada kata pula, maksudnya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan gitu. Jadi ketika mereka mulai terjaga kehidupan spiritualnya, kehidupan apa namanya, ibadahnya, persekutuan sama Yehova, sama Yahweh, sama Allah, ketika pemimpinnya masih ada, pemimpinnya takut Tuhan, tapi ketika pemimpinnya nggak ada, mereka mulai menjauh dari Tuhan. Kan biasanya gitu kan, pengalaman-pengalaman sebelumnya nanti berdoa lagi sama Tuhan. Mereka dijajah dulu, ditindas, lalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan kirimkan penolong, lalu mereka mengucap syukur. Setelah pemimpinnya mati atau dipanggil Tuhan, nanti mereka kembali lagi ke hidup yang lama. Jadi polanya kayak lingkaran setan. Gitu terus. Sungguh-sungguh, pemimpinnya mati, mereka kembali lagi meninggalkan Tuhan. Mereka ditindas, mereka menyembah, memanggil Tuhan. Tuhan memberikan kasih kemurahannya. Lalu datang lagi penolong, mereka lagi sungguh-sungguh lagi. Jadi begitu terus. Nah, pun pada masa Ehud meninggal, mereka juga melakukan hal yang sama. Lalu Tuhan menyerahkan, ternyata istilah bukan menyerahkan, menghukum mereka. Istilah itu menyerahkan bukan berarti Tuhan itu tegak amat sih, tapi sebenarnya Tuhan menghukum mereka karena mereka meninggalkan Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kenaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera. Kenapa disebut? Ya? Saya lihat. Kenapa disebut panglima tentaranya Sisera? Karena dia kejamnya luar biasa. Jadi kalau ada nama-nama disebutin di Alkitab, itu bukan asal disebutin namanya. Bukan asal karena si penulis nggak ada lagi bahan nulis, sehingga dia masukin nama-nama itu kayak tulisan terlihat banyak. Tapi ada pesan penting, bahwa ini orang ini adalah panglima yang sangat ditakuti. Kalau sudah baca lagi, ayat 3. Lalu orang Israel, ini kan mereka, karena panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Nah ayat 3, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Saudara bisa coba-coba kita buat visualisasi aja, gambaran gitu ya. Bagaimana sih panglima yang jago perang, ahli strategi perang, sangat dipercaya, itu mempunyai 900 kereta besi. Mungkin konteks zaman sekarang adalah orang dengan kendaraan atau pesawat tempur paling canggih, atau tank paling, saya nggak tahu tank paling canggih saat ini apa, Israel Merkava, atau Abrams, Amerika Serikat. Ya tapi Leopard, Jerman punya, mungkin konteksnya tank-tank super canggih pada masa konteks masa kini. Tapi yang jelas pada masa itu kereta besi itu sesuatu yang sangat ditakuti. Itu gambaran betapa militernya sangat kuat. Dan ini terbukti. Terbukti mereka menjajah Israel 20 tahun. Lalu berserulah mereka. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Ini orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Karena pertama dijajah 20 tahun. Yang kedua, kalau memberontak mereka juga susah. Mereka berpikir bagaimana melawan karena dia sudah menindas mereka dan dia punya pasukan dengan kereta besi 900. Jadi mereka itu hopeless, gak ada harapan. Jadi ketika orang begini, dalam hidup ini ketika seseorang berseru, berteriak minta tolong kepada Tuhan, itu dia dalam kondisi di mana dia itu hopeless. Tidak berdaya, tidak punya harapan. Ketika begini, dalam secara secara naluri manusia, ketika masih ada harapan, ya dia nggak perlu minta tolong dong ke orang lain. Sama juga orang Israel. Ketika mereka dalam kondisi yang makmur, aman, aman, yang ngapain mereka berseru kan? Kan begitu kan polanya. Ketika tertindas, kalau ditindas masih bisa ngelawan, ya mungkin mereka juga nggak berseru. Tidak berseru secara masif atau secara komunal, secara komunitas besar gitu, secara ramai-ramai. Kan dikatakan, lalu orang Israel berseru. Berarti ini bicara konteks apa namanya jumlah yang besar. Walaupun disebut orang Israel, tapi ini bicara bangsa, etnis. Karena mereka ditindas 20 tahun oleh panglima perang, raja, atau dari kerajaan Kanaan. Lalu mereka bersuruh, dan Tuhan membangkitkan seorang namanya Deborah. Saudara baca ayat 6, Deborah menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sibulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke Sungai Kison dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Ini si Makdia ini, si hakim-hakim ini, si hakim ini, dia udah tahu pesan Tuhan. Tapi Barak masih agak banyak Barak penafsir Alkitab mengatakan dia masih takut karena Sisera sangat kuat. Secara militer hitung-hitungan 10.000 lawan 900 kereta besi dan pasukan perang peralatan tempur Sisera ya tidak istilahnya tidak sebanding, tidak seimbang lah. Jadi ada ketakutan. Ada ketakutan apa namanya di hati Barak. Makanya dia agak segar. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Nah ini jawab Deborah, baik aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Dan kita lihat bahwa nanti Yael, seorang Keni, bangsa Keni itu yang dipakai Tuhan untuk membinasakan Sisera. Yang saya mau tekan, esok kan masih ada. Ini bicara tentang ada harapan di balik penindasan 20 tahun, ada harapan di balik penderitaan, ada harapan di balik apa namanya kesusahan, masih ada harapan di balik penyakit yang dialami seseorang, masih ada harapan di balik kebangkrutan, masih ada harapan untuk itu. Jadi esok kan masih ada. Kita sebagai orang percaya harus punya keyakinan bahwa selalu ada harapan untuk orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Kalau kita tidak punya apa namanya keyakinan bahwa masih ada harapan, waduh, hidup akan terakhir. Dan Tuhan mendengar. Makanya dia angkat seorang pemimpin. Deborah. Kita apa namanya suka bertanya tentang kehidupan kita. Apakah Tuhan mendengar? Apakah masih ada harapan buat kita? Sama juga 20 tahun bangsa Israel ditindas. Itu mereka bertanya-tanya begitu, kapan ada harapan buat kita? Apakah hari esok masih ada buat kita? Karena selama Tuhan memegang hidup kita, selalu ada harapan untuk hari esok. Ya, puncaknya adalah pengharapan sejati dalam Yesus Kristus. Itu kita yang Kristen saat ini. Tapi ketika dalam masa Deborah gembara orang Israel pada masa itu, ya harapan mereka adalah munculnya itu. Munculnya harapan lewat Deborah, lewat Barak, dan Yael. Yael yang akhirnya membunuh gitu. Ya, kadang-kadang sahabat pendengar semua pada malam hari ini, pernahkah kita merasa hidup seolah sudah berhenti gitu? Pernah kita merasa hidup kita udah esok kan masih ada. Itu artinya itu bicara tentang harapan. 20 tahun ditindas, kalau mereka nggak punya harapan, ya nggak diselamatkan gitu. Sehingga ya ini cuma istilah aja, tapi kan mereka yang berdoa pada saat itu, maka kan dibilang, maka berserulah orang Israel. Lucunya begini, maka berserulah orang Israel, karena Sisera punya 900 kereta besi. Itu artinya apa? Berseru karena mereka dalam kesulitan. Berseru karena mereka dalam ketidakamanan. Ketidaknyamanan gitu. Ketika orang berseru, dia merasa bahwa ada yang kurang dalam hidupnya. Tapi kalau dia nggak berseru, dia biasa-biasa aja. Tapi kalau udah sampai berseru, begini. Biasanya kalau doanya udah kencang banget, doanya udah sampai berseru, ini sesuatu yang emergensi gitu. Ini yang serius. Kan dibilang tuh, tadi kita baca tuh. Maka berserulah orang Israel, karena Sisera punya 900 kereta besi. Apa konteksnya? Maka berserulah orang Israel, karena Sisera punya 900 kereta besi. Ya karena mereka tidak mampu melawan, itu aja. Nggak ada harapan begitu. Nah, tapi Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Dan Tuhan bilang begini, aku akan menyerahkan. Berangkatlah bawa 10 ribu orang, Barak. Kan tuh udah mau maju lah, bawa 10 ribu orang. Dari Bani Naftali dan Bani Sebulon, kalau tidak salah ya. Pergilah, aku akan menyerahkan Sisera. Tuhan bilang begitu. Tapi Barak bilang begini, kalau kamu nggak maju. Si Deborah begini, ya udah kalau kalau kalau saya maju ya, asal kamu tahu aja, kamu nggak dapat ini, nggak dapat kehormatan gitu. Ya dapat kehormatan perempuan begitu. Barat bilang, ya udahlah. Ada yang bilang begini, dia menghormati, ada yang menafsirkan dia sangat menghormati Deborah, ada yang bilang dia takut. Ya. Itu banyak penafsiran. Tapi yang jelas, bahwa Tuhan menghadirkan seorang pemimpin, yaitu Deborah. Nah, kalau orang Israel pada masa itu berseru, karena himpitan 900 kereta besi dan 20 tahun ditindas, saya nggak tahu Bapak Ibu pada malam hari ini yang menjadi penindasan hidup saudara itu apa, yang mengekang hidup saudara apa, yang jadi pergumulan, yang jadi persoalan, kesulitan, pergumulan ya kata orang Kristen istilah struggling ya gitu ya. Saya nggak tahu itu apa. Tapi pernah kita merasa bahwa hidup kita seolah berhenti, atau mungkin sakit yang tidak kunjung berhenti, tidak kunjung sembuh. Ada orang sampai stres gitu. Ada saya lihat seseorang tulis di halaman di timeline apa bilang ya udahlah pasrah mah itu antara pasrah atau memang dia udah putus harapan gitu, sehingga Tuhan bilang kepada orang yang lumpuh, maukah engkau sembuh? Itu pertanyaan secara psikologis itu mempertanyakan bagian dalam seseorang gitu, masih ada nggak keinginan untuk sembuh gitu. Jadi apakah masih ada orang masih ada hari sakit yang nggak kunjung sembuh atau usaha yang terus merugi gitu, semua bisnis semua usaha bukan tidak berusaha ya, kayaknya berusaha terus, berbagai cara, tapi kok rugi terus? Atau keluarga besar yang gak harmonis, yang ribut, perang kakak adik begitu. Apakah hari, ada hari esok buat keluarga yang berantem begitu? Kan kadang-kadang orang suka bertanya begitu. Hidup seolah berhenti. Apakah penyakit saya ada hari esok untuk sembuh? Apakah usaha saya yang terus merugi ada hari esok untuk kembali untung atau survive? Atau dapat keuntungan sedikit lah? Atau apa kita masih ada hari esok untuk keluarga saya yang rentan, untuk mereka, untuk doa-doa yang tidak dijawab? Pertanyaan pribadi lagi, apakah masih ada hari esok untuk saya pribadi? Sudah lihat, Israel pada masa itu, pada kontes hakim-hakim tadi, akan bagian 4, Israel telah hidup dalam penindasan selama 20 tahun. Musuh mereka memiliki 900 kereta besi, senjata paling canggih pada zamannya. Ya mungkin saya sekarang tuh ibaratnya sekarang tank Leopard yang menjajah negara yang tidak punya militer kuat, kira begitu. Atau Merkava, tank Merkava Israel yang dipakai untuk sebagai pertahanan. Secara manusia pada masa itu 900 kereta besi. Ya Israel tidak ada harapan. Tapi justru ketika semua orang mengira harapan sudah berakhir, 20 tahun ditindas, justru pasien mereka lewat panglimanya Sisera, di saat orang mungkin berkata tidak lagi ada harapan, mereka berseru. Ada itu lalu berserulah, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Jadi begini semua pendengar pada malam hari ini. Bapak, ibu, saudara-saudara, kakak, adik, om, tante, opa, oma, semua pendengar acara Let Us Reason Together program di Heartline. Saya mau bilang begini, selama kita masih berseru kepada Tuhan, harapan belum berakhir. Jadi ini prinsip rohaninya. Ketika masih ada harapan, jadi begini, kalimat ada itu landasan firman Tuhannya. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, itu landasannya. Jadi kalimat esokan masih ada, itu ada landasan spiritualnya, ada landasan rendah rohaninya. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Selama tidak ada kata berseru kepada Tuhan, penindasan akan terus terjadi mungkin lebih daripada 20 tahun. Tapi ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, harapan belum finish, harapan belum berakhir. Dan pertanyaan buat kita pada malam hari ini, apakah kita juga pada masa sekarang ini, pada saat kita sedang membahas, esok kan masih ada pada saat konteks kita bicara ini, apakah saudara juga berada dalam masa 20 tahun penindasan, masa 20 tahun sendiri, masa 20 tahun kesusahan, masa 20 tahun depresi, dan kita sendiri, tanggung sendiri. Ada hari esok. Sebelum Israel melihat kemenangan, Tuhan udah siapin. Allah udah siapin Deborah. Allah udah panggil Bara. Bahkan Allah udah menentukan siapa akan, bagaimana Sisera akan dikalahkan. Jadi sebelum mereka bersyukur pun Tuhan sudah siapkan sebenarnya. Itu skenario-nya Tuhan. Tuhan cuma tunggu mereka berseru. Karena kalimat begini, perhatikan baik-baik kata Deborah ya. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau pada 14? Tapi bekerja lebih dulu jalan di depan. Dia udah tahu gitu. Dan itu di keluar baca tadi itu hakim-hakim 4 ya. Sampai pasal terakhir. Itu habis mau pasukannya dihabisin. Yang 900 kereta habis itu habis. Tinggal satu orang yang selamat yang lari gitu. sampai ke tendanya si Yael. Itu benarnya meninggal juga kan, dibunuh sama perempuan biasa nih. Jadi semua tuh udah di dalam rencana Tuhan gitu. Jadi terjadinya hari esok untuk bangsa Israel yang ditindas, terjadinya hari esok, besok kan masih ada. Itu ketika orang Israel berseru kepada Tuhan. Ya kalau mereka gak berseru ya, mungkin lebih dari 10 tahun, 20 tahun. Jadi sekarang, Bapak Ibu dan para pendengar pada malam hari kita akan diskusi. Atau dimasas. Seperti 20 tahun penindasan. Seperti 20 tahun tidak ada harapan gitu. Sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel di zamannya Gemora, di zamannya apa namanya Barak setelah Ehud mati gitu. Apakah kita juga di fase itu ketika kita merasa bahwa hidup saya berhenti nih, bisnis hari esok nggak ada, bisnis saya rugi terus, atau penyakit saya tidak kunjung sembuh, tidak ada hari esok buat penyakit saya gitu, tidak hari esok buat bisnis saya, tidak ada hari esok buat keluarga besar yang terus berantem begitu. Ributin harta, ributin hal-hal yang membuat keluarga itu tidak akur satu lagi. Apakah masih ada hari esok begitu? Saya nggak tahu pada malam hari ini kita di posisi yang mana gitu. Tapi kalau kita baca ayat ini, hari esok untuk bangsa Israel, konteks yang kita baca tadi, hari esok ya terjadi ketika mereka bukan sudah memanggil Barak dan Tuhan bilang begini, majulah karena Tuhan sudah menyiapkan Sisera untuk menjadi apa namanya dikuasa oleh kamu begitu, walaupun Barak ragu gitu, takut, tapi sudah dinubuatkan olehmu, dia cuma tunggu apa, lalu berserulah orang Israel karena Sisera mempunyai 900 pasukan kereta besi. Itu artinya apa? Tidak berdaya. Nah ketika hopeless, tapi orang masih berdoa, itu masih ada harapan. Nah ini yang jadi masalah, ketika hopeless, tidak berseru, ya makin gak ada harapan gitu. Jadi esok ada tema, esok kan masih ada. Ya berlaku bagi mereka ke 900 kereta. Mereka terhimpit, mereka tertindas, mereka tidak punya kemampuan. Mau perang pakai apa? Gak ada leadernya, gak ada panglima perangnya. Makanya Tuhan begini. Tapi Tuhan ternyata udah angkat, udah siapkan semuanya. Sebelum mereka berpikir untuk itu, Tuhan udah siapkan. Jadi yang mengubah semuanya, turning pointnya adalah ketika lalu berserunya. Berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah itu, titik baliknya esok kan masih ada. Itu ketika turning pointnya ketika itu tuh. Saya nggak tahu kita di posisi yang mana gitu. Apakah kita tidak punya hari esok dalam konteks sosial ekonomi, dalam konteks keamanan diri, ketidaknyamanan hidup berbangsa dan bernegara, ketidaknyaman dalam hubungan dengan seseorang, ketidaknyaman dalam pekerjaan, atau tertindas dalam konteks yang lain gitu. Saya nggak tahu kita ditindas dalam hal apa, kita lebih tahu gitu. Pertanyaannya, ketika kita ditindas, ketika kita merasa sudah berakhir semuanya, apakah kita berseru kepada Tuhan? Dan Tuhan, kalau konteks ini ya, mereka diselamatkan. Mungkin begini ya, mungkin kita merasa bahwa Deborah tidak layak karena seorang perempuan. Barat, penuh ketakutan. Ya Elisa, orang kini itu, iya, dia wilayah. Dia bukan orang Israel ya, bukan orang Ibrani, bukan orang Israel ya. Bukan orang Kanaan juga. Orang Kanaan itu ada kaitannya orang Midian gitu. Masih sama. Orang Midian gitu. Kalau sekarang konteksnya sebenarnya bukan orang ini ya, bukan orang Israel, bukan orang Kanaan. Tapi mereka punya hubungan baik sama orang Israel. Nah itu yang dipakai Tuhan. Orang biasa, perempuan lagi. Kalau dari orang Israel, ya kita masih, oh ya wajar lah. Orang Israel dia bunuh karena dia tertindas. Ini enggak, Tuhan pakai Yael. Di saat suaminya enggak ada. Suaminya punya hubungan baik sama si Yabin. Ya. Tapi ada banyak tafsir bahwa mungkin diambil saat konteks itu takut kayak orang biasa kan beri hari esok kepada Israel ketika ada lima lalu berserulah orang Israel kepada berubah gitu. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kenapa kita perlu memberitakan Injil? Kenapa kita perlu membawa apa namanya Injil kepada orang lain? Karena itu harapan hari esok buat orang lain gitu. Bayangkan kalau kita sudah terima Yesus tapi orang lain belum pernah dengar nama Yesus, itu kayaknya sepertinya tidak adil gitu. Karena harapan di dalam Kristus gitu, kita harus memberikan harapan itu kepada orang lain. Karena Yesus hidup, maka masa depan kita ada gitu. Saya nggak tahu berapa banyak air mata yang dikeluarkan oleh bangsa Israel ketika mereka 20 tahun ditindas. Dan saya nggak tahu juga kita punya pergumulan-pergumulan. Saya juga pernah alami pergumulan, misalnya sakit yang, aduh, sampai sakitnya luar biasa. Dan itu benar-benar sakit. Saya juga sangat meyakini orang-orang yang sakit, yang berseru kepada Tuhan. Dan saya bilang bahwa masih ada harapan dalam Tuhan. Gitu. Masih ada. Saya boleh pinjam. Ini konteks waktunya berbeda ya. Ini satunya Yeremia, satu dalam masa. Ini konteks waktunya berbeda. Tapi saya mau baca buat kita ya ini. Karena rentang waktu dari zaman Deborah ke Yeremia itu panjang sekali. Tapi saya mau baca buat saudara. Ratapan 3, 22, 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, benar setiamu. Jadi selalu baru rahmat Tuhan begitu orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Jadi kisah Deborah, Barak, dan Yael mengajarkan bahwa Allah sanggup memberikan hari esok kepada bangsa Israel karena mereka berseru. Karena mereka berseru. Sama juga dalam konteks pada masa kini, kalau kita lihat Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, ya kan? Tapi karena kemurahan Allah, ya kan, manusia diselamatkan. Roma berapa? Roma 3:24. Lalu Roma 6:23, sebab berdosa ialah maut. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Roma 6:23. Karena menurut saya, sesungguhnya musuh terbesar manusia bukanlah sisera, bukan penyakit, bukan kemiskinan, bukan kegagalan. Tapi musuh terbesar kita adalah kita berpisah daripada Tuhan. Tidak dekat kepada Tuhan. Itu musuh sebenarnya. Bukan sisera, bukan penyakit, bukan penindasan 20 tahun. Musuh terbesar adalah ketika menjauh dari Tuhan. Karena begini, saudara, ketika mereka berseru kepada Allah, dipulihkan semuanya. Dipulihkan semuanya. Jadi bukan sisera. Sisera itu karena bayangkan ditulis 900 kereta besi. Tapi ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, saudara baca aja. Itu Hakim-Hakim 4 ini karena waktu saudara baca aja. Hakim-Hakim selesai. Habis semuanya. Satu orang yang selamat yang lari hanya mati di tenda itu adalah Sisera, panglima perangnya. Yairnya mati juga dipatok sama apa namanya Yael. Ketika dikasih minum susu dia ngantuk, pelipisnya dipukul pakai patok begitu. Dan akhirnya Yabin, Raja Kenaan juga diruntuhkan gitu. Semuanya binasa gitu. Itu dimulai ketika kalimat lalu berserunya orang Israel kepada Allah. Hari esok langsung muncul begitu. Itu langsung berubah begitu semuanya. Yaitu. Nah Tuhan Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada harapan, harapan bahwa manusia bisa dekat kembali kepada Tuhan, lepas dari hukum Tuhan, murkanya Tuhan, karena ada harapan dalam Kristus. Jadi saya lihat-lihat lagi ada berita lama gitu, udah lama nih. Tahun 2007 ya di Tulung Agung, Surabaya ya, ada sepasang keluarga sama istri yang mereka, anaknya laki-laki itu umur 2 tahun, 3 tahun ya, dikasih minum racun, namanya Bimo, dikasih minum racun dan anaknya meninggal dunia. Dan suami istri ini sekarat, kritis. Nah, yang menemukan tuh adiknya si suami itu, yang dia merasa kok dia mendengar suara batuk-batuk yang tidak lazim begitu, dan dia tidur, dia polisi tanya dia, dan kritis pada saat itu. Alasannya mereka tuh ditanya kenapa adiknya bilang gini, bahwa karena mereka tidak punya uang, jimpitan ekonomi, tidak ada harapan untuk hidup. Jadi daripada hidup dalam kesulitan, dalam kemiskinan, mau makan apa, anak ini besar, gimana nanti, siapa yang urus, kesusahan, menikmati sama-sama gitu. Dan ada saudara baca lihat, saudara bisa googling aja orang-orang yang bunuh diri, dan dia bunuh dulu anaknya, lalu dia sama istrinya nyusul gitu, berapa anak juga dikasih racun. Satu aja alasannya, impitan ekonomi. Tapi ada seorang bilang begini, coba ya, ketika dia mau minum racun, akan di Tulung Agung itu minum racun tikus ya. Ketika dia mau minum, ada orang begini, Pak, jangan minum. Boleh nggak Bapak sekeluarga, saya kasih kerjaan, anak Bapak saya yang tampung semua kebutuhan hidup saya berikan. Keinginan bunuh diri itu pasti dibatalkan, karena ada yang jamin hidup mereka. Anak Bapak kami yang asuh, kami adopsi, Bapak dan Ibu kami kasih pekerjaan dengan gaji sekian, tiap bulan dapat asal kerja sebagai orang di tempat kerja kami gitu. Saudara lihat, ketika ada harapan, hidup masih berjalan, saudara. Ketika seseorang berseru, itu artinya dia masih punya harapan. Tapi kalau dia udah nggak berseru, ya nggak ada harapan. Ya diterima aja begitu. Tapi kita mengucap syukur loh. Kita mengucap, karena itu kenapa? Program apologetika ini kita harus lakukan terus, karena kita harus memberi Kristus. Bagaimana orang bisa punya hari esok kalau kita tidak memberitakan? Ya kan? Amanat Agung, Matius 28, ayat 19-20. Karena itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui ya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya apa? Injil harus diberitakan. Karena apa? Pengharapan hanya lalu bersuruhlah orang Israel kepada Allah, karena Sisera punya 900 pasukan kereta besi. Berubah semuanya. Ketika orang berseru, itu kalimat kuncinya. Ketika orang dekat datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan itu satu-satunya harapan, ya dipulihkan gitu. Masing-masing kita punya masalah pribadi, ya. Masing-masing punya pergumulan. Saya pribadi juga punya pergumulan, melewati penyakit, melewati punya pergumulan. Banyaklah pergumulan lagi. Ya. Tapi Tuhan menolong ketika kita meminta kepada Tuhan. Saya malam hari ini, saudara yang mendengar berita anugerah malam hari ini, program malam hari ini, saudara, kalau masih yakin, masih yakinlah, masih ada hari esok. Karena apa? Tuhan sudah ada di hari esok. Dia sudah ada di hari esok. Dia kan dari kekal. Dia dari kekal ke kekal. Dia udah ada di esok. Jadi yang menjamin adalah orang yang sudah hidup di hari esok begitu. Bukan mau mencoba ke hari esok. Dia udah di hari esok. Ya. Jadi mulainya begini, prosesnya begini. Hakim-hakim 4 itu adalah ketika orang berseru, lalu muncul lagi, dia rentetan lagi tentang juru selamat, Yohanes 3, 16. Ya kan? Lalu Yohanes 14, ayat 6, aku jalan kebenaran dan hidup. Setelah semuanya kita dapat, itu di Matius 28 itu, amanat agung. Jadi semuanya rentetannya begitu. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan kirimkan juru selamat, lalu jalan kebenaran cuma dalam Yesus, lalu kita diperintahkan untuk memberitakan Injil. Karena harapan itu ya dalam Yesus. Kasihan orang-orang yang tidak punya harapan. Kita harus berikan harapan. Hey, kita bilang sama orang, hey, ini masih ada harapan loh. Masih ada harapan. Gitu. Tuhan berkati kita. Saya kembalikan kepada Bung Timo.
0: Baik, terima kasih untuk Bung Elsar ya. Bersama Evangelis Elsar Hayar Estehani Harliner ya. Dan saat ini Anda sedang mendengarkan program Let Us Reason Together, atau persembahan yayasan pengembangan apologetika Indonesia nih, Heartliner ya. Dengan tema kita pada kali ini adalah tentang pengharapan nih, Heartliner ya. Bagaimana kita harus terus memiliki harapan karena esok kan masih ada ya, Bung Asar nih. Ya, Bung Asar, wow. Ternyata kita memang harus selalu memiliki pengharapan gitu ya. Meskipun kadang-kadang kalau misalkan tadi cerita sampai akhirnya ada orang yang bunuh diri gitu ya, istilah bunuh diri mungkin karena memang hilang pengharapan.
1: Iya.
0: Bagaimana

0: hampir-hampir melakukan tindakan bunuh diri. Sampai akhirnya dia berkata gini, lu sih nggak tahu sih Tim, gimana hampir aja gitu ya, rasanya gitu ya, rasanya hampir mau bunuh diri yang nggak bisa gue ceritakan seperti apa gitu. Tapi kalau lu berada di posisi gue, pasti lu kemungkinan akan melakukan tindakan yang sama. Waduh, serem banget ya. Memangnya kalau misalkan, kan Bung Esar sendiri istilahnya sering melakukan konsultasi kepada siswa-siswa gitu ya, istilahnya memberikan edukasi gitu ya. Seperti apa sih Bung Esar bagi mereka yang sampai akhirnya melakukan tindakan bunuh diri gitu? Apa sih yang terjadi dengan mereka gitu?
1: Kalau yang remaja, Bung, ini bagus. Kalau yang remaja biasanya karena masalah diputusin, kebanyakan begitu, Bung. Jadi apa namanya, dulu ada istilah barcode. Jadi mereka tuh nyayat. Tapi sekarang tuh kalau kita buka TikTok itu sudah nggak ada lagi. Kalau kita ketik kata barcode itu langsung ditulis hubungi Departemen Kesehatan, langsung muncul. Gitu. Sekarang udah nggak bisa lagi kita ketik. Karena mereka nyilet-nyilet tangannya menyerupai barcode. Itu karena mereka depresi gitu. Itu anak-anak yang ya anak-anak SMP saja. Yang mereka komunitas kelompok, saya pernah buat program namanya antisipasi barcode. Karena mereka tuh mengalami bully, tidak diterima kelompoknya, jadi mereka tuh ini nyayat-nyayat ini bu tangannya sampai berbentuk kayak barcode, namanya barcode. Itu tindakan untuk bunuh diri gitu. Depresi, dikucilkan, ditolak, penolakan, bullying seperti itu. Jadi mereka merasa mereka nggak punya teman, mereka nggak punya somebody to talk gitu, somebody to speak begitu. Jadi somebody to share gitu.
0: Jadi benar-benar mereka gak ada, karena nggak gitu, punya teman, jadi ya seakan-akan nggak punya harapan. Ya udahlah, buat apalah gitu ya.
1: Benar. Sampai saya dipanggil ke sama teman saya, dipanggil untuk buat jadi 120-115 ya. Itu dikumpulkan 115 anak yang mengalami hal yang sama, dikumpulkan di treat khusus gitu, dikasih seminar khusus untuk mereka betapa harus menghargai diri gitu. Karena mereka tuh, tapi gurunya tanggap, guru-guru ini SMP negeri, tapi gurunya Kristen, dibilang, Pak Elsar, boleh nggak buat program, tapi kita nggak punya budget. Oh, nggak apa-apa, kita pergi, kita buat program untuk khusus untuk anak-anak yang 115 itu, yang barcode itu, yang ini. Tapi sekarang kalau kita ketik barcode di TikTok, udah nggak muncul lagi, munculnya hubungi Departemen Kesehatan, kalau gitu.
0: Sudah sebegitu ini ya, sebenarnya sebegitu parahnya ya sebenarnya yang terjadi parah di luar
1: kalau
0: sana gitu. Ya.
1: Konteks remaja sekarang penerimaan tuh penting buat mereka gitu.
0: Nah, kalau kaitannya dengan Kristen ini sendiri nih kan, istilah ini kan memang realita yang ada nih. Kita sebagai umat percaya nih harus seperti apa gitu. Mungkin juga gereja nih harus seperti apa nih agar istilahnya tidak jadi seperti ini kita.
1: Kalau saya lihat di gereja saya itu sudah mulai ada pembinaan untuk apa namanya konseling untuk warganya. Jadi dibuat grup-grup konseling begitu. Jadi kalau mau curhat kita ada kayak. Jadi bukan sekedar untuk pembahasan firman Tuhan lalu kita ngobrol, tapi kayak semacam curhat dan ada kelas-kelas.
0: Halo, ya, terdengarkah suaranya, Bu? Halo, Bung Esar.
1: Jadi bisa ngobrol, bisa curhat sama orang, begitu. Risk apa yang ada? Kita begitu sebagai dengar, Bung, dengar suara saya. Halo.
0: Iya. Halo.
1: Perlu komunitas di gereja gitu. Cuma nama aja. Halo, Bung.
0: Iya. Tadi sedikit terputus-putus, ya. Bung Esar.
1: Halo.
0: Iya. Halo, sudah terdengar ya? Halo.
1: Udah.
0: Siap. Ya nih. Terdengar, Bung. Nah.
1: Oke.
0: Iya nih. Itu tadi jadi, Bung Elsar kan bagaimana sih kita nih?
1: Menurut saya di Ya, silakan, Bung.
0: Iya. Kalau kaitannya dengan pengharapan ini kan istilahnya apa yang harus kita lakukan sih Bung Elsar nih untuk mereka yang mungkin kalau misalkan kita sebagai umat yang percaya gitu kan, ya kita punya pengharapan lah kepada Tuhan gitu ya. Cuma kan kadang-kadang dalam kehidupan, meskipun kita percaya gitu ya, tapi ketika gelombang kehidupan datang bertubi-tubi nih, bisa aja nih istilahnya kita mulai runtuh lah kepercayaan itu dengan adanya

0: pengharapan nih. Bagaimana agar kita bisa tetap bertahan di tengah pergumulan, untuk kita tetap yakin bahwa pengharapan itu ada. Esok kan masih ada nih.
1: Ada orang suka, saya juga sering dapat pertanyaan itu, bukan bukan bukan pertanyaan tapi pernyataan. Kalau kamu di posisi saya, kamu juga lakukan hal yang sama, pasti juga ada rasa. Sering orang curhat ke kita gitu. Nah, kalau dalam konteks Kristen, ya kita nggak boleh anggap enteng masalahnya. Kan kita nggak bisa begini, oh segitu aja baper kamu, nggak bisa begitu loh. Karena itu something yang small buat kita, itu kan big deal buat dia, Bung Timo. Itu kan, jadi kita nggak bisa bilang bahwa itu masalah yang kecil buat dia, itu mungkin masalah besar buat dia, begitu. Jadi, ya, perlakukanlah tiap orang secara pribadi yang unik. Karena begini, kalau dalam kita belajar pastoral counseling atau kita belajar konseling secara umum, itu tiap orang tuh unik dan berharga. Jadi, seseorang tiap orang di konseling, dan kita lihat bahwa kita harus lihat bahwa tiap orang itu berbeda. Tidak membuat mensamaratakan begitu. Dia treat orang tuh sesuai dengan kebutuhan hidup orang itu. Jadi kita juga lakukan seperti yang Tuhan lakukan begitu. Jadi tidak tidak dihakimi masa segitu aja kita bilang masa segitu aja tersinggung, masa segitu aja sakit hati. Kan gampang kita ngomong, tapi kan yang alami dia gitu.
0: Ya. Kalau teksnya ada
1: paling kalau saya silakan dong.
0: Ya, kalau konteksnya dalam kekristenan ini sendiri kan istilah kan kan berbeda ya pengharapan kekristenan dengan optimis gitu. Beda halnya dengan kita memiliki pengharapan kepada Tuhan gitu. Bagaimana, Bung? Caranya untuk bisa kita ini kita sebagai umat Kristen nih, kita benar-benar fokus, maksudnya ketika memiliki pengharapan ya udah pengharapan kepada Tuhan gitu, bukan karena asal optimis aja gitu, oh ya udah besok besok masih ada ya gitu. Halo, halo Bung,
1: pengharapan tuh kan kalau halo Bung
0: ya silakan,
1: halo
0: ya silakan.
1: Pengharapan Kristen kan selalu kepada Kristus. Pengharapan Kristen selalu kepada Kristus. Itu kan udah, itu sudah standar ya, udah mantap lah kita tuh, kita tidak bergeser. Kristen ya Kristus, tidak kepada orang ketika dia punya pergumulan. Kita tidak langsung bilang begini, pokoknya nggak usah khawatir lah, kamu pegang Tuhannya sungguh-sungguh benar. Tapi kan dia juga harus ditanya begitu prosesnya gitu. Kan ditanya prosesnya, kita bukan Tuhan yang sakti yang sangat luar biasa, super power yang maha kuasa yang langsung langsung ngomong langsung semua berubah begitu. Enggak, kita ini kita deal secara manusia, lakukan pertanyaan-pertanyaan secara manusia, nanti kuncinya anchornya orang itu kepada Kristus. Itu yang jadi ditanya, apa yang buat kamu ingin ambil keputusan seperti itu, boleh tahu nggak kenapa? Kan ini yang kita harapi manusia kan bunuh diri, kan itu mesti ditanya begitu. Menurut kamu Tuhan sayang nggak sama kamu? Kan kita nggak langsung begini, yang kamu tuh itu menjijikan dan jahat di mata Tuhan, bertobatlah kamu. Dia makin merasa jahat dan minta pertolongan, malah dibawa, kamu nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kamu tuh memang berdosa, kamu tuh memang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak serahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi kita begini, ya akhirnya tetap kan kuncinya tetap di Tuhan. Tapi kita tanya, boleh tahu nggak alasannya kamu untuk ingin berpikir seperti itu, ingin bunuh diri, akhiri hidup, boleh tahu nggak alasannya apa? Nanti dia akan jelaskannya alasannya gini-gini. Menurut kamu Tuhan tuh sayang sama kamu nggak? Nggak sayang. Di bagian mana Tuhan nggak sayang?
0: Ya ini buktinya gitu. Buktinya aku masih begini-gini-gini-gini-gini gitu.
1: Pertanyaannya, kenapa kamu dibiarkan hidup? Kan pertanyaannya gitu. Kenapa kamu dibiarkan hidup untuk itu? Apa yang buat kamu bertahan untuk hidup? Boleh tahu nggak alasannya? Saya boleh tahu. Walaupun kamu ada keinginan untuk itu, tapi kamu nggak jadi. Boleh tahu nggak alasan untuk kamu tidak lakukan itu apa? Boleh tahu nggak?
0: Ya,
1: kan diajak ngobrol. Kan manusia pada dasarnya kan pingin ngobrol. Tuhan aja lakukan percakapan. Tuhan aja melakukan percakapan konseling. Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Tuhan tahu nggak sih? Dia mengasihi, Enggak, maksudnya dia, dia tidak mengasih agape gitu, dia cuma fileo dia. Apakah engkau agape apa yang Tuhan diberikan? Tahu, tahu. Tapi kan dia perlu nanya begitu. Nah kalau Tuhan yang adalah Maha Kuasa mempercayakan konseling yang dia tanya, apalagi kita yang bukan Tuhan gitu. Ya, kita butuh hikmat daripada Tuhan gitu. Kan mesti ditanya alasannya gitu.
0: Dan salah satunya adalah yaitu dengan cara
1: Ya, menurut
0: istilahnya.
1: saya ada pertanyaan-pertanyaan.
0: Iya.
1: Iya, saya belajar konseling waktu di sama di kampus itu pendeta Monsius, dia juga ajarkan pertanyaan-pertanyaan prinsip gitu. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang biblical yang berdasar pada firman Tuhan, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang terbuka begitu. Sudah berapa lama kamu ingin melakukan ini? Kamu tahu bahwa yang kamu jadi gitu, kamu melakukan itu maksudnya gini. Gini, kan kamu Kristen, ini berbeda loh, Bung. Saya bilang, kan kamu Kristen, jangan. Kan kamu Kristen. Apa ini? Itu. Nah, saya tanya begini, kamu yakin kamu melanggar? Oke, kenapa kamu lakukan? Itu kan pertanyaan harus digiring-giring sampai kalau dia udah mantap baru engkernya Yesus Kristus gitu. Tapi tahu alasan dia kenapa dia mau lakukan begitu.
0: Baik.
1: Karena kalau kita baca firman Tuhan, Paulus bilang gini, sebagaimana aku bicara dengan kamu, ya, silakan dong.
0: Mohon maaf Bung Elsar nih, karena juga waktunya juga sudah di penghujung acara nih. Bung Elsar mungkin bisa memberikan kesimpulan nih, sekaligus penutup dalam doa nih, mungkin bagi mereka yang saat ini sedang bergumul di tengah pergumulan gelombang kehidupan yang saat ini mungkin sepertinya sedang hilang pengharapan nih Bung.
1: Ya, semua sahabat pendengar program Lintas Risen Together berpikir dan berpendapat bahwa apakah hari esok saya itu pertanyaan yang logis dan itu sangat dan itu semua orang, tapi yang salahnya ketika pertanyaan itu tidak kita dapatkan jawabannya. Jadi kita bertanya, bertanya, bertanya, bertanya, tapi tidak cari jawabannya. Jadi malam hari ini semua pertanyaan menyangkut apakah masih ada hari esok buat saya, apakah masih ada hari esok buat bisnis saya yang terus rugi, masih adakah hari esok buat konflik keluarga yang berkepanjangan yang tidak pernah berhenti, apakah masih ada hari esok buat sakit penyakit yang saya hadapi, apakah masih ada hari esok buat pekerjaan di kantor. Nah, itu ada harapan gitu. Ketika kita merasa semuanya itu menunjukkan bahwa kita merasa bahwa kita tidak berdaya begitu. Dan kita membutuhkan Tuhan. Jadi serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Itu yang paling penting begitu. Dia paling penting.
0: Baik, mungkin bisa sekaligus
1: saya
0: menutup
1: langsung
0: kedua.
1: tutup. Oke. Halo?
0: Iya, silakan.
1: Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk program malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk program malam hari ini yang Tuhan sudah tolong, dan kami berdoa untuk program selanjutnya Tuhan memberkati sehingga program ini boleh menjadi berkat bagi semua pendengar. Berkati Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia dan program-program ke depan. Terima kasih. Bapa di surga, dalam nama Yesus yang berdoa. Amin.
0: Amin. Baik. Terima kasih, Bung Ezer. Kita boleh diberkati nih.
1: Sama-sama, Bung.
0: Bahwa esok
1: terima
0: kan
1: kasih.
0: Masih ada. Baik. Sehat selalu Bung Esar. Ya, demikian Hardliner. Perbincangan saya bersama Bung Esar.
1: Makasih, Bung.
0: Dan jangan khawatir, sekarang kita bisa ditonton ulang di channel kita di Hardliner Network. Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasihi. Dan ingat, esok kan masih ada pengharapan bersama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saatnya saya, tim Ardante, undur diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Hardline FM.
2: masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
3: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
2: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
3: Deep Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
4: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
5: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
4: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
5: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartline Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
6: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Selamat malam, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timur Rente yang akan menemani Anda, Heartliner, hingga pukul 9 malam nanti. Tentu saja nih setiap hari Selasa ya, di program Firman Dalam Pujian ya, di mana program ini memang khusus membahas karya-karya lagu rohani dari Pastor Jonathan Prawira. Seperti yang tadi kita sudah sama-sama dengarkan judulnya, Selalu Ada Berkat. Wah, amin. Seperti ini yang selalu kita amin gitu ya. Ada berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Tadi sebenarnya udah ada di lirik-lirik lagunya ya. Tapi biar detailnya lagi, kita langsung tanyakan saja pada pencipta lagunya bersama Pastor Jonathan Prawira. Kebetulan saat ini tidak ada di studio. Sedang ada di mana? Kita langsung tanyakan saja. Halo, shalom Pastor.
1: Shalom.
0: Apa kabar?
1: Puji Tuhan.
0: Baik. Ya, lagi ada di mana Pastor?
1: Di Gua Adulam.
0: Tempat dimana semua lagu-lagu diciptakan gitu ya.
1: Yes.
0: Lagi sibuk apa Pasternya akhir-akhir ini?
1: Well, biasa. Selalu sibuk membuat jemaat Tuhan menjadi penyembah berkemenangan.
0: Wow. Selalu sibuk untuk jemaat Tuhan menjadi jemaat
1: penyembah.
0: Yang penyembah berkemenangan. Yes. Susah gak sih ngurusin jemaat, Pastor? Kita ngurusin diri kita aja susah loh.
1: Kalau sudah Tuhan panggil,
0: mm-mm,
1: Tuhan kasih kekuatan.
0: Jurnal,
1: bagaimana jemaat saya baik-baik kok.
0: Baik-baik ya, puji Tuhan. Kalau Pastor Jonathan Prawira sendiri, sejak kapan sih memiliki hati ya? Untuk istilahnya memiliki hati untuk berbagi, kan istilahnya kan berbagi kan gitu ya. Menjadikan penyembah yang berkemenangan gitu kan. Kita mengajak kan istilah gitu kan ya. Sejak kapan Pastor istilah memiliki hati untuk aku mau ingin mengajak jemaat menjadi penyembah berkemenangan gitu ya?
1: Semenjak saya merasakan betul apa, mengalami jawaban Tuhan, buahnya memenangkan keluarga saya dari kehidupan mereka yang seperti di padang gurun lah, bisa melihat mereka masuk tanah perjanjian.
0: Sejak itu.
1: Jadi rasa syukur saya itu apa ya, ibaratnya apa yang bisa saya balaskan buat Tuhan? Ya itu, Tuhan ingatkan masih banyak yang belum ngalamin begini.
0: Berarti kan istilahnya ada titik baliknya gitu ya, sampai akhirnya karena sesuatu gitu ya. Kita memiliki titik balik untuk aku ingin mengucap syukur gitu. Nah, kalau misalkan mereka sudah mencapai titik balik dan mengucap syukur kan, waduh puji Tuhan gitu ya. Wah, akhirnya istilahnya di jalan yang lurus lah gitu. Banyak juga yang belum mencapai titik balik, waduh ya puji syukur kalau bisa mencapai titik balik. Kalau belum mencapai titik balik ini masih mencari tapi gak ketemu-ketemu, jalannya malah berbalik kemana-mana. Itu gimana nih Pastor nih, agar kita bisa tetap lurus jalannya sampai akhirnya mencapai titik balik malah jadi berkat lagi gitu loh.
1: Ini lebih ke arah metode sebetulnya. Tapi ya gak salah sih kalau yang mau melakukan, cuma pasti banyak hambatan karena mereka belum percaya, trust issue sama kita. Jadi apa yang kita ngomong masih sekedar teori, wong kita belum ngalamin kok.
0: Iya.
1: Modal kita juga percaya gitu. Iya, saya ingat kok banyak yang bicara soal apa, penulis lagu, banyak yang gak percaya saya menjadi penulis lagu dari awal. Gak percaya, keluarga gak percaya gitu kan.
0: Ibarat tapi sekarang udah jadi penulis lagu.
1: Kata rohani gak percaya.
0: Udah berapa tahun menjadi penulis lagu Pastor?
1: 38 ya, tahun 88.
0: Tapi Pastor Jonathan sendiri percaya kan bahwa sekarang Tuhan sudah pakai ingin menjadi pencipta lagu, penulis lagu gitu.
1: Sekarang saya mau menyangkal pun orang juga gak percaya lagi. Saya bukan. Ah, Pak Jonathan jangan gitu loh. Serba salah emang.
0: Iya. Dulu waktu istilahnya Tuhan pakai menjadi penulis lagu, banyak orang yang gak percaya, kok bisa gitu. Padahal Pastor Jonathan sendiri gak punya background musisi kah, pemusik kah, atau pemain gitar kah, pemain biola, pemusik lah gitu.
1: Enggak, itulah berkat dari Tuhan. Mengalahkan segala, apa yang namanya, kita gak punya, Tuhan kasih punya. apa yang tidak ada Tuhan adakan, Tuhan kasih.
0: Kepikiran gak sih dulu waktu ya waktu kecil lah atau waktu apa gitu sampai akhirnya aku nanti cita-cita mau jadi penulis lagu?
1: Enggak. Saya cuma mau sukses.
0: Mau sukses? Berarti istilah suksesnya kan
1: karena dari kecil saya sudah lihat orang tua saya kok kok hidupnya seperti ini. Tapi dulu enggak punya kepikiran mau nolong mereka. Saya cuma pikir saya mau sukses.
0: Mau sukses. Malah
1: saya cenderung terus terang dulu saya kepahitan dengan orang tua saya, dalam arti bukan dijahati, karena buat mereka aduh kebayaan mereka itu gitu loh.
0: Kebayaan.
1: Iya, bayangin aja papa saya waktu di jalan ya sama mama saya gitu, ngelihat ada emas di jalan di bawah, anting emas. Dia anting atau apa saya lupa. Dia angkat tinggi, dia tanya kencang-kencang, "Ini siapa punya?" Ya. Aduh. Akhirnya ada orang sebelah, "Itu saya punya.
0: Dalam hati saya
1: enggak. Enggak, saya terus terang enggak percaya gitu. Masa nih orang ini yang punya gitu. Ah sudahlah. Ya itu salah satu yang bikin kesel gitu.
0: Padahal itu justru bukannya harusnya kita bangga, wah, orang tua kita ternyata jujur nih.
1: Ah enggak, saya jujur waktu itu memang saya enggak mikir gitu.
0: Oh iya.
1: Kita makan aja susah, minimal itu bisa dijual buat makan kan. Nah. Maksudnya itu. Tapi itulah bapak saya gitu. Jadi tapi ketika saya lahir baru, jadi beda. Punya tekad tiba-tiba kasihan sekali sama orang tua saya. Saya jadi berpikir, saya mau berjuang, saya mau sukses juga tetap. Cuma untuk menolong papa, memulihkan keluarga.
0: Nah, suksesnya dulu kan istilah ketika kita pengen sukses kan punya cita-cita tuh. Sukses mau jadi pengusaha kah, sukses di bidang karir kah, sukses apa gitu. Sukses jadi pencipta lagu kah gitu?
1: Enggak tahu. Saya cuma tahu saya pengen sukses aja. Jadi saya punya tekad apapun yang saya lakukan itu harus ada hasilnya. Jadi pemikiran itu tanpa sadar itu sesuai firman. Saya enggak sadar cuma. Jadi saya gampang sekali tidak mau buang waktu buat hal-hal yang tidak sesuai visi saya gitu. Ketika teman bolos, saya enggak ikut bolos. Kenapa? Enggak bikin saya sukses. Mereka minum minuman keras, mereka ngerokok, saya nggak mau karena nggak ada relevansi dengan saya gitu. Saya mau sukses gitu. Jadi saya hanya memikirkan sesuatu yang bikin saya sukses.
0: Apa yang waktu itu dipikirkan untuk istilah untuk sukses di bidang apa ketika itu? Di bidang?
1: Ya minimal sekolah berusaha dapat juara gitu kan, supaya meringankan uang sekolah, dapat beasiswa kan, itu minimal. Dengan segala itu, tetapi kemudian ketika percaya Tuhan itu semakin kuat dan berasa betul itu bukan kekuatan saya lagi. Kalau tadinya saya stres, saya pahit hati, benci setiap orang gitu, kayaknya ya saya melihat munafik lah sebagainya gitu ya, hal-hal jelek tuh kelihatan, nggak ada berkatnya deh gitu. Tapi ketika udah percaya Yesus lahir baru, saya merasa ada something perubahan, pikiran saya diberkati Tuhan.
0: Kalau boleh tahu,
1: pola pikirnya berubah.
0: Kalau boleh tahu, ketika Pastor Jonathan Prawira ini istilahnya lahir baru lah gitu, di usia berapa sih Pastor? SMP, SMA atau?
1: SMP 3.
0: Kelas 3 SMP.
1: Iya.
0: Apa momen apa yang sampai akhir membuat Pastor lahir baru? Apa karena diajak teman atau sering ke gereja atau ada apa gitu?
1: Itu pertama kali saya ke gereja malah. Jadi ya firman Tuhan, karena firman Tuhan. Saya dapat ayat Mazmur 17 ayat 17.
0: Apa tuh isinya? Mazmur 17.
1: Orang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran.
0: Kok ke sahabat-sahabat ini?
1: Ya karena saya jadi teringat akan sahabat saya yang mencoba bikin saya bertobat, tapi sampai mati saya nggak bertobat.
0: Yang mati
1: di SMP saya.
0: Maksudnya
1: sahabat saya yang mati.
0: Sebegitu pengennya mengajak Pastor Jonathan untuk bertobat sampai dirinya mati.
1: Ya ibaratnya sampai mati pun nggak tercapai keinginannya gitu.
0: Tapi mati nggak ada hubungan dengan Pastor Jonathan atau?
1: Gak ada, dia kecelakaan. Kecelakaan mobil. Nah di situ ketika saya 2 tahun jadi malah tambah stres. Artinya stres saya sakit, sedih lah lebih tepat.
0: Merasa bersalah gitu.
1: Kehilangan lah. Enggak, ya bersalah juga. Karena sebetulnya waktu hari Kamis itu saya ingat 6 Februari. Sampai tanggal aja masih ingat. Dia minta mohon-mohon. Temenin dia di ibadah sore kebaktian tengah minggu. Tapi kita emang dasar hatinya gak diberkati ya. Tambah gitu tambah sombong loh. Tambah berasa dibutuhkan. Oh enggak. Nah pulang dari situ kecelakaan.
0: Wow.
1: Nah jadi 2 tahun saya sedih atau mesti gimana. Tahun ketiga baru saya dapat ide. Maksudnya dia dulu minta saya ke gereja sekali kan. Ya udah saya pergilah. Itu jadi memenuhi permintaan mendiang. Jadi mengatasi rasa sedih saya juga kan.
0: Akhirnya ke gereja lah.
1: Nah ke
0: gereja. Pertama kali ke gereja.
1: Memenuhi permintaan.
0: Awalnya seperti itu.
1: Iya. Nah, tiba-tiba dapat ayat itu. Tiba-tiba langsung terputar di kepala saya itu. Perbuatan baik teman saya selama dia masih hidup. Wah hancur hati saya langsung. Nah itulah saya terus ketika ada altar call. Saya langsung pikir begini, kalau Yesus itu yang dicerit di korbanin sebaik teman saya, saya mau deh. Dan itu puji Tuhan, keputusan paling tepat yang saya ambil. Walaupun awalnya coba-coba juga.
0: Ketika itu sudah mengenal, maksudnya sudah mulai membaca Alkitab, atau selama 2 tahun sebelum akhirnya ke gereja sudah membaca Alkitab setiap hari atau setelah?
1: Iya, untungnya sekolah Kristen kan begitu. Minimal firman Tuhan mulai berakar lah. Kita bicara berakar, bertumbuh, berbuah kan. Mulai masuk lah. Jadi minimal ada pengaruhnya pasti. Firman Tuhan gak pernah kembali sia-sia ya.
0: Tapi ketika itu belum dari diri sendiri untuk aku mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi.
1: Kalau dulu ada yang coba-coba menginjili saya, untung gak ada juga. Saya akan bilang gini kan, biasa kan gitu kan, bertobat. Saya akan bilang, suruh orang lain dulu bertobat baru saya. Coba lu suruh si ini bertobat.
0: Kalau dia mau bertobat.
1: Saya bertobat, baru. Karena saya merasa dosa saya gak ada. Saya korban dosa orang. Saya melihat keluarga saya itu banyak dikerjai, ditipu, dicurangi. Itu orang lain menderitakan orang lain. Gitu. Jadi saya gak merasa saya perlu bertobat. Apa yang perlu bertobat orang gitu. Saya malah. Tapi itu yang saya bilang, Tuhan itu luar biasa baik. Dia tahu saya gak lewat jalan itu gak pasti gak kena. Lewat jalan lain. Menunjukkan buktinya. Bahwa Tuhan mencari orang tuh ini loh buktinya loh. Lihat proof. Makanya saya selalu gak suka gimmick. Saya suka proof. Kalau Tuhan melakukan sesuatu pasti ada proofnya.
0: Wah. Ini kesaksian seorang Jonathan Prawira nih, Heartlander ya. Bagaimana sampai akhirnya?
1: Bandel. Iya loh, untung loh dulu gak ada yang begitu. Bisa saya, dalam hati saya udah siap jawaban saya begitu. Jangan susah saya bertobat pak. Awas ya ada yang ikut-ikutan saya.
0: Udah orang lain gitu aja. Tapi akhirnya malah Pastor Jonathan Prawira sendiri yang sekarang malah mengajak orang lain untuk bertobat lah gitu ya.
1: Ya karena melalui saya pendekatannya beda. Karena pendekatan saya adalah karena saya merasakan keindahan Tuhan. Jadi pendekatan saya adalah supaya ini mau gak ngalamin kebaikan Tuhan. Gitu pendekatan saya. Jadi bukannya seperti memaksa orang atau ngancem orang. No, saya lebih arahnya ibaratnya indah, menyampaikan dengan indah.
0: Gitu. Iya, bukan ngancem. Karena nanti, saya pun, kalau misalkan gak ikut Yesus nanti masuk neraka loh.
1: Saya gak kesana gitu. Bukannya yang lain salah ya. Karena cara itu gak cocok buat saya. Karena saya merasa bahwa saya pun bertobatnya bukan karena diancam. Terus terang kalau saya dulu diancam, saya mendingan saya bilang, saya akan ke neraka. Saya gak sudi ke surga ketemu orang-orang kayak begitu. Kan, jadi salah pendekatan. Kalau Tuhan bilang, ini salah pendekatan. Jangan lewat gitu. Jadi pendekatan saya aja menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Walau saya tidak layak menerima. Jadi makna grace itu dalam hati saya itu kuat sekali. Karena gak layak gitu. Jadi ibaratnya gitu, Tuhan gak perlu. Nah itu yang katanya bahwa Tuhan tuh mengasihi Allah itu kasih gini. Tuhan gak perlu. Untuk apa sih Tuhan nyari saya gitu? Apa untungnya? Kaya gak. Kan? Pinter gak gitu. Kepahitan ya gitu kan. Tapi tetap Tuhan lakukan. mendingan teman saya yang baik itu, emang udah dasarnya baik, penginjil, mendingan dia aja Tuhan angkat. Cakep anaknya, kaya lagi, pintar lagi, kesayangan guru lagi. Itu kan perfect banget kalau dipakai Tuhan. Tapi Tuhan lebih milih, ibaratnya saya yang dipakai Tuhan buat saya gitu loh. Apa gak kurang baiknya Tuhan? Nah ini yang saya rindu, supaya orang pun mengalami bahwa Tuhan itu gak perlu lakukan loh, tapi dia mau lakukan loh gitu. Nah kalau dia gak mau terima, makanya kan keluar istilah itu, ya rugi sendiri gitu. Jadi saya gak merasa ada tekanan gitu untuk ibaratnya kan kalau penginjil juga kan ada tekanan kan. Oh kamu harus bikin orang bertobat, berbuah gini-gini. Dalam hati saya sudah kasih buah kok. Orang yang gak mau diapain.
0: Nah kan ya itu tadi kan, Tuhan kadang-kadang memilih mereka yang itu tadi, dalam tanda kutip tidak sempurna, dalam tanda kutip mungkin ya belum mengerti apa-apa, dalam tanda kutip wah pokoknya gak sempurna lah gitu.
1: Yes.
0: Bukan yang kita berpikir malah kenapa Tuhan gak pakai mereka yang lebih sempurna dari kita gitu. Menurut yes. Pastor Joe sendiri, kenapa nih sampai akhirnya Tuhan memilih orang-orang yang biasa-biasa aja gitu?
1: Karena orang yang sempurna itu sudah baik ikut Tuhan, jadi jemaat semua. Mereka yang support layanan baik. Orang kayak saya ini yang bandel ini, yang Tuhan pakai untuk ya bukan di jemaat, dipakai. Jadi semua dipakai Tuhan. Yang sempurna juga dipakai Tuhan. Gitu. Cuma ya dipakainya ya dengan baik-baik juga lah. Karena ibaratnya gak usah disuruh Tuhan aja, mereka udah mau sendiri.
0: Sudah, justru Tuhan sudah mencari domba yang hilang gitu ya.
1: Nah itu kan hati Tuhan kan begitu. Itulah tipe Tuhan kita tuh begitu. Jadi bukannya ditinggal yang semangat-semangat, enggak. Cuma Tuhan tahu it's okay, sudah okay. Berkatnya sudah ada, mereka sudah cari makan sendiri, sudah bisa berdoa sendiri. Itu ya kan, jadi hati Tuhan tuh justru orang-orang seperti saya yang yang bahaya gitu, justru di ujung jurang gitu. Nah makanya orang-orang gitu yang utangnya dilunasi gede, merasa utang gede, akhirnya merasa ya pasti mau bayarnya besar gitu.
0: Wow, luar biasa nih Heartliner, kesaksian hari ini, kesaksian nih setengah perjalanan program kita, kesaksian Pastor Jonathan nih. Sampai akhirnya kita tapi ada kaitannya juga ya dengan judul lagu yang akan kita kulik kali ini ya, selalu ada berkat. Wow. Dan semuanya juga ingin mendapatkan berkat gitu ya. Dan kita sekarang sedang mendapatkan berkat dari Pastor Jonathan melalui kisah pertobatannya gitu ya, Pastor ya.
1: Yes, jadi kalau kita ini udah percaya Tuhan ya, engkau itu diberkati loh. Makanya bisa percaya loh.
0: Ketika selalu ada berkat ya, ngomongin tentang berkat ini. Kadang-kadang kita berpikir gini, oh ada mungkin ada syarat ketentuan berlakunya sampai akhirnya kita diberkati gitu. Atau memang nggak ada syarat ketentuan berlaku?
1: Kalau lihat dari kitab Kejadian ya, sebelum Adam dan Hawa ngapa-ngapain juga Tuhan sudah berkati duluan. Jadi kenapa kita perlu melakukan sesuatu? Karena itu merupakan tanggung jawab kita untuk menunjukkan sama Tuhan bahwa kita siap mengelola berkat lebih lagi.
0: Nah, gitu loh. Siapnya seperti apa? Ya. Kita break sejenak dulu, Pastor ya. Setelah ini kita akan ngebahas tentang judul lagu yang kita bahas ini, selalu ada berkat ini, Pastor Jonathan ya.
1: Yes.
0: Kita dengarkan baik-baik liriknya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Baik Heartliner, bagi Anda yang bertanya, ingin komentar juga boleh ya, mulai lain WhatsApp kita 0819-269-1000, ataupun saat ini sedang live streaming di channel YouTube kita di Heartland Network, Anda bisa menuliskan melalui kolom komentar. Jonathan Prawira, selalu ada berkat.

Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ya, 100,6 Heartland FM. Terima kasih Heartlanders saat ini Anda masih mendengarkan program Firman dalam Pujian. Dan masih bersama Pastor Jonathan Prawira. Ya Pastor, judul lagu yang sedang kita bahas nih karya Jonathan Prawira adalah Selalu Ada Berkat nih ya. Dan kita semuanya pengen mendapatkan berkat. Nah, berbicara tentang berkat ini sendiri, Pastor, yang ingin maksud dengan berkat ini apa sih? Kekayaan kah? Kesehatan kah? Atau apa-apa?
1: Berkat itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Itu berkat. Apa yang kita gak punya jadi punya. Itu berkat.
0: Jadi bentuknya bisa apa aja gitu ya?
1: Yes, bisa apa aja.
0: Dan untuk bisa mendapatkan berkat itu apa karena Tuhan kasih berkat? Atau karena kita bekerja keras? Atau apa nih?
1: Cara pertama adalah selalu mengenal Tuhan dulu. Kalau kita gak kenal Tuhan, biar Tuhan udah berkati juga, kita gak merasa itu berkat. Masih mengeluh. Kasian, jadi gak apa-apa. Sekali lagi ya, kita konteksnya Tuhan itu mengasihi ke orang lalu. Cuma kasian gitu, baik-baik kita bisa berfokus pada mengelola berkat yang sudah Tuhan kasih, kita selalu merasa kita gak punya gitu.
0: Ketika berbicara tentang mengelola berkat, artinya kita sudah dikasih berkat, pasti kita akan kita sudah dikasih berkat gitu ya. Kalau memang judul mengelola gitu ya.
1: Betul. Nah, kenapa kita bisa yakin ya kan bahwa selalu ada berkat? Memang tujuan lagu ini adalah supaya orang tidak lagi terpengaruh di masa-masa seperti ini seakan-akan Tuhan gak memberkati. Seakan-akan itu cuma propaganda, itu cuma aliran-aliran tertentu yang ngomong soal begitu. Padahal buat saya itu bicara soal penekanan aja gitu. Ada gereja aliran tertentu yang menekankan berkat. Ada yang menekankan mujizat, ada yang menekankan, ya kan itu cuma penekanan gitu. Tetapi kalau Alkitab bilang kan memang Tuhan itu memberkati. Itu aja kita harus kenal bahwa sifat Tuhan itu adalah memberkati. Karena salah satu yang Tuhan lakukan awal-awal pertama menciptakan nih. Nah, habis itu kasih ke manusia. Memberkati kan. Langit dan bumi diciptakan dikasih ke siapa? Kita kan. Bukan buat Tuhan terus kita sewa gitu kan. Enggak. Jadi itu dia sudah ketahuan dan dia sudah Tuhan yang memberkati. Nah itu yang pertama. Jadi biasa orang ambilnya dari Yehovah Jireh, okelah. Tapi saya buat saya nih, ada satu nama Tuhan yang berkaitan dengan berkat dan disebut berkali-kali.
0: Apa tuh?
1: Bapak. Bingung ya? Bapak. Karena kata berkat itu barak ya. Barak itu terdiri dari 3 esensi huruf. Hurufnya yang pertama bicara soal kepala, 2 rumah, 3 tangan. Jadi barak itu coba kira-kira kita gambarkan menyimpulkan simbol itu gimana? Barak itu adalah, berkat itu adalah seperti kepala rumah tangga yang memberikan anak-anaknya, melindungi anak-anaknya, memelihara anak-anaknya. Nah, itu bapak. Jadi setiap kali kita sebut bapak, itu sebetulnya kita sedang mengakui dia, tapi kita gak sadar. Dialah sumber berkat. Dia disebut bapak bukan karena dia bukan ibu gitu. Tetapi karena dia sumber berkat artinya gitu.
0: Maka disebut bapak gitu ya.
1: Ya, bapak itu bukan soal dia laki-laki, bukan soal gender, bicara soal dia kepala rumah tangga, sumber berkat buat anak-anaknya. Tugas dia adalah memelihara kita, mencukupkan kita, memberi makan kita. Itu loh, Tuhan itu memperkenalkan diri sebagai Bapa. Itu artinya ya berkat.
0: Nah, agar kita bisa menyadari nih Pastor, bahwa ternyata Tuhan itu Bapa dan Bapa adalah berkat. Kan tadi kan kata Pastor kan kalau misal kita kan hanya mengelola saja berkat yang sudah Tuhan sediakan gitu ya. Cuman kadang-kadang kita ya sendiri gak sadar bahwa Tuhan sudah memberkati. Karena di depan mata kita adanya yaitu pergumulan, Kreditan belum lunas,
1: iya.
0: Sementara cicilan juga banyak. Waduh Tuhan, kalau misalkan aku diberkati kan aku bisa membayar semuanya ini, sampai sekarang ternyata aku susah bayarin, berarti aku Tuhan nggak mau memberkati aku nih gitu.
1: Itu sebetulnya yang terjadi karena kita memaksakan mencoba kemampuan diri sendiri, mengandalkan diri sendiri untuk memperoleh barang yang semestinya bukan belum jadi bagian kita. Itu aja sih. Namanya barang hutang itu kan bukan milik kita, sebenarnya minjem aja sebetulnya itu.
0: Habis katanya kalau misalkan gak begitu ntar gak punya-punya.
1: Nah itu dia. Jadi sebetulnya berpikir tentang berkat itu ya sebetulnya mereka juga gitu yang akhirnya marah juga soal berkat itu. Karena yang berpandangan bahwa berkat itu adalah benda-benda yang Tuhan berikan itu berkatnya. Enggak. Justru kita di Amsal 10:6, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Yang namanya berkat itu saudara yang diberkati. Bukan karirmu, bukan bisnismu, bukan hartamu, bukan apa yang ada di depan matamu. Tapi berkat Tuhan itu kita. Kita ini loh berkatnya Tuhan.
0: Kita berkatnya,
1: yes,
0: Tuhan.
1: Pikiran kita itu loh kalau diberkati Tuhan. Beda saudara, bukan cuma pengen beli barang doang. Pikirannya diberkati, wajahnya diberkati. Terus omongannya tuh diberkati gitu loh. Jadi yang Tuhan mau berkati itu kitanya gitu loh. Setelah kita diberkati, kita menyadari dan kita memaksimalkan berkat yang ada di atas kepala orang benar, artinya memakai dengan benar, yang lain menyusul.
0: Apa yang lain ini?
1: Ya nanti dulu. Yang penting sudah belum tahu bahwa contohnya apa itu? Salomo, hikmat. Maka hikmahnya Salomo saking dahsyat, jadi dia pakai apa? Berkatnya itu. Berkatnya adalah dia bisa menang tanpa perang loh, Salomo itu. Wow. Dia ada orang-orang sudah mengalami kok. Dia itu ada aja cara ngomongnya pintar, sikapnya baik. Ya itu berkat semua itu yang akan mendatangkan berkat output. Saya bilang itu rejeki, berkat yang mendatangkan rejeki. Makanya berkat Tuhan yang menjadikan kaya, gitu loh. Ya kan Amsal juga kan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Jadi kekayaanmu timbul dari berkat, bukan dari memaksa, bukan dari apa namanya memaksakan diri gitu ya. Itu kekayaan palsu, kekayaan semu gitu.
0: Kekayaanmu timbul dari berkat. Selama berkat. Ini yang kita tahu ketika kita kaya artinya kita diberkati.
1: Yes, huh? Yang tepat sebetulnya engkau diberkati makanya banyak bisa kok kaya.
0: Selama jadi, ini berarti kita terbalik ini. Karena iya, kita kaya, kita merasa diberkati. Padahal engkau diberkati.
1: Tahu makanya tuh bisa begitu. Kenapa ya? Akhirnya marah sendiri gitu. Apa, menafsir sendiri, marah sendiri gitu.
0: Iya, Tuhan gak berkatin saya karena saya gak kaya kan gitu.
1: Padahal kita sudah diberkati kesehatan. Untuk apa kesehatan kita pakai?
0: Untuk mencari uang, biar kaya. Biar kaya.
1: Anak muda dikasih stamina lebih. Ya. Dikasih ambisi, nafsu lebih. Nah, buat apa dipakai nafsunya, tenaga, stamina? Itu aja. Buat dugem? Atau buat olahraga, berlatih? Itu. Berkatnya Tuhan tuh dipakai buat kita yang pakainya buat apa? Gitu. Jadi berkat itu ingat, bukan pada apa yang kita punya. Tapi ada pada kita. Gitu. Kalau kita diberkati, maka benda sederhana pun itu akan bernilai tinggi. Bolpen itu sama di setiap orang. Tapi cara pakai bolpennya itu berbeda. Handphone di setiap orang sama. Tapi cara pakai handphonenya itu beda. Berkatnya itu di sananya. Kitanya. Kita suka lupa, kita melihat apa yang enggak ada. Padahal kita, kesehatan kita, ya, kekuatan kita, kemampuan bicara kita. Atau yang ada yang cantik, kecantikan kita. Ada yang ganteng, ya kegantengan kita itu berkat semua loh. Bisa datengin uang loh kalau jadi model.
0: Iya, makanya itu tadi ya, kita hanya mengelola, ya tugas kita adalah mengelola berkat yang sudah Tuhan berikan gitu.
1: Yes.
0: Dengan apa yang udah ada pada diri kita, bagaimana kita mengelola tadi. Mungkin misalnya kita punya handphone ya, handphonenya mau dipakai apa gitu. Kita punya paras yang cantik, mau dipakai apa gitu kan.
1: Iya. Wow. Makanya mulai sekarang bilang, ya aku diberkati Tuhan, yakin. Aku diberkati karena aku
0: ada berkat. Aku judul bukan aku diberkati, aku telah diberkati dong.
1: Yes, betul. I am blessed. Makanya bilangnya blessed, bukan I will be blessed gitu loh. Jadi orang Inggris lebih lebih jelas ya, I am blessed. Saya sudah diberkati. Bukan I will be blessed, no. Jadi mulai sekarang sadari bahwa Salomo yang ngomong, Amsal itu kan, bukan soal kekayaannya itu berkat buat Salomo. Karena dianya,
0: diberkati.
1: Tuhan memberkati dia gitu. Sehingga kekayaan datang, kemasyuran datang, keterkenalan datang gitu. Andai kata banyak orang Kristen menyadari bahwa dia sudah diberkati, dia gak akan minder. Dia gak akan rendah diri gara-gara orang melabel dia jelek gitu loh. Saya ini diberkati Tuhan, saya punya kemampuan, saya punya karakter yang baik. Jadi bagian kita itu ya, sebetulnya bagian kita itu karakternya itu loh. Memakai berkat Tuhan itu orang suka bilang hati-hati itu cuma perasaan. Bukan loh, hati itu bukan perasaan. Karakter. Karakter itu ketika kita memakai berkat Tuhan dengan benar gitu. Makanya orang benar itu karakternya benar. Bukan metodenya benar gitu ya. Karakter dulu yang benar. Maka pasti dia akan mengalami, apa ya saya bilang, pemeliharaan Tuhan lah. Rezeki akan jalan. Kalau dia lamar kerja, gak usah pakai taktik gimmick gitu loh. Hanya modal karakter. Ya, tapi karena karakter yang diberkati, karakter yang sudah memahami bahwa saya ini diberkati, tangan saya diberkati, pikiran saya diberkati, akan beda loh cara ngomong dan akan lamar kerja dengan suatu kemuliaan yang berbeda sama orang lain.
0: Nah, kaitannya dengan diberkati juga nih Pastor, kan ada istilah. Ketika kamu mengerjakan, kamu maka akan berhasil gitu ya. Kan ada juga banyak orang yang, aku udah ngerjain apa-apa tapi aku gak berhasil-berhasil. Sementara mereka yang cuma baru ngerjain sekali aja, tiba-tiba langsung berhasil gitu. Kaitannya dengan berkat itu seperti apa Pastor?
1: Okay, sebetulnya kita mungkin berhasil di bidang kita. Mungkin memang kemampuan kita di situ. Tuhan tahu kapasitas kita. Kita gak tahu, yang tahu itu Tuhan gitu loh. Kan bagi bapaknya Daud ya. Itu kan yang bakal calon sukses itu adalah si Eliab. Ya kan? Wah, ini kayaknya calon orang sukses deh gitu. Daud bapaknya gak lihat ada sesuatu gitu. Sama kayak kita anggap, Daud gak bakal jadi apa-apa. Ya kita lihatnya kan begitu. Kita gak lihat apa yang dia punya, potensi yang dia punya, yang Tuhan lihat gitu loh. Jadi jangan mau lihat orang deh. Gitu. Daud juga kalau ngeliat yang lain juga kesel pasti. Kok aku cuma begini ya, kok kakakku di perekon istimewa. Daud cuma tahu bertanggung jawab atas apa yang sudah dipercayakan. Itu aja yang penting, pertanyaan gitu. Saudara, jabatanmu apa? Pertanyaannya bertanggung jawab gak sama jabatanmu? Bukan, kalau saya jadi direktur baru saya akan bertanggung jawab. Enggak, karena karakter itu kita gak akan jadi direktur gitu. Tapi ketika kita sudah, kalau kita punya karakter gitu, waktu jadi direktur pun akan sombong bisa loh. Karena kita merasa ini

0: dan bilangnya belaka loh. Jadi Daud nggak anggap, oh hidup gue sial amat. Nah itu loh, kita suka ngomong seakan-akan gak diberkati. Kita padahal lagi, kita sendiri yang sedang mementahkan apa yang Tuhan kasih. Seolah-olah Tuhan transfer nih sesuatu ke kita, kita balikin gitu. Enggak, itu bukan tabungan saya. Saya tabungannya isinya sial, tabungan saya isinya pahit hati, tabungan saya isinya kecewa. Kalau isinya berkat itu bukan saya. Jangan mau. Tapi Daud bilang kebajikan kemurahan belaka selalu mengikuti. Kebajikan apa? Kalau orang bilang diserang singa kok beruang, kebajikan. Daud nggak mau tahu. Dia cuma percaya bahwa Tuhan kasih semua yang baik dalam hidupnya. Lalu apa yang terjadi? Yang Tuhan kirim Nabi Samuel ke dia. Jadi berkat itu tahu di mana alamatmu. Tenang aja.
1: Yang katanya rezeki gak pernah tertukar gitu.
0: Nah tuh, orang dunia aja bisa ngomong gitu. Kita harus malu loh, kita harus lebih bagus loh. Jadi kita bisa bilang berkat Tuhan gak pernah nyasar. Ya dong, karena itu Daud kan gitu. Dia gak cari kemana-mana, dia gak cari Nabi Samuel. Ah, gue mau cari Nabi Samuel, ah siapa tuh hidupnya berubah. Kita gak perlu manipulatif, gak perlu apa namanya gimmick, gak perlu apa pura-pura hedon gitu, sok kaya gitu, gak perlu. Kita biasa aja gitu, tapi karena kita tahu kita diberkati Tuhan apa adanya kita gitu loh. Pikiran kita hal-hal rohani dulu, pikiran kita, wajah saya diberkati. Jadi mulai sekarang bangun pagi ngaca dan ngomong gitu, wajahku wajah diberkati, ayo. Setelah wajahmu akan berubah ya pagi-pagi. Bisa-bisa yang punya orang tua akan kaget, orang tuanya lihat anaknya, ih kok jadi cakep banget pagi-pagi, biasanya murung, mutung gitu ya, ini senyum gitu. Nah itu kenapa? Karena menyadari saya diberkati Tuhan. Dan itu gak bohong, itu bukan kalimat afirmasi, bukan kalimat motivasi. Itu hagah, perenungan firman Tuhan. Kita mengaminkan firman Tuhan. Maka Daud alami. Tiba-tiba peluang datang. Pintu baru kebuka. Jalan baru dibuat. Ada dukungan ditawarin. Orang yang benar datang. Ada orang yang cari kita gitu. Saya ngalamin begitu, saya mau cari siapa? Bikin lagu. Kirim gak dapet-dapet. Mau cari siapa ya gitu kan? Gak kenal siapa-siapa. Tuhan yang datengin.
1: Tiba-tiba.
0: Tiba-tiba waktu Tuhan, ya kan? Tiba-tiba Tuhan datengin. Dan dia nanya, kamu udah berapa lagu? Banyak, karena saya bertanggung jawab. Lagu saya sudah buat. Dia dengar kira-kira berapa puluh lagu, berapa puluh. Dia dengar, akhirnya dia pilih 1-2. Dimulai dari 1-2, pintu kebuka, jembatan terbuat. Gitu. Jadi lingkaran berkat kita alami ketika kita mulai memutus lingkaran kutuk itu. Oh saya ini hidup seolah-olah kan kayak mengutuk hidup kita. Kan saya ini sial, orang lain kok Tuhan gak adil. Itu semua kutuk yang dilempar oleh iblis. Jangan mau. Mulai sekarang kita harus hidup di dalam iman berkat. Bahwa saya diberkati Tuhan. Saya lahir itu berarti Tuhan punya berkat lebih buat saya. Jangan saya lahir di percuma, mendingan saya mati aja. Saya tahu yang namanya stres, tapi rugi gitu loh. Saya, berapa orang juga stres, Ki? Ayub pernah minta mati, ya kan? Elia juga minta mati, semua juga pernah lah, ngerti itu stres. Tapi mereka cuma sekali-sekali gitu. Yang saya bilang, orang benar yang sekali-sekali bikin salah. Kita bukan orang salah yang mencoba berbuat benar. Jangan mengutuki ciptaan Tuhan sendiri. Engkau itu berkatnya Tuhan. Yang Tuhan berkati engkau dah. Jadi kita ngerti ya, mulai sekarang, kalau emang berkat itu belum datang, yang kita perlu semakin tingkatkan itu berkat di dalam kita. Mungkin kita perlu lebih bersyukur, perlu lebih semangat, perlu lebih rajin, perlu lebih banyak senyum, perlu banyak cari teman, untuk bukan cari teman, artinya cari networking, cari itu akan percuma. Tapi ibaratnya lebih membuka diri, lebih tahu kita punya apa talenta kita di mana, gitu loh. Selalu mulai jadi berkat buat orang. Saya ingat waktu saya gak punya teman, karena saya dulu gak punya teman, salah satu yang bikin saya dalam lingkaran kutuk kesepian, gak punya teman, kepahitan yang gitu. Saya menganggap orang jahat, saya gak berteman, orang jadi jahat. Itu kan bolak-balik terus kan. Akhirnya saya bilang, bener kan orang jahat gitu. Tapi ketika ayat ini masuk di saya, maka kalau saya gak ketemu sahabat, kan orang suka bilang, cari sahabat susah toh. Jadilah sahabat. Kamu yang jadi sahabat. Jadi mulai saya jadi sahabat. Saya mulai deketin orang. Siapa? Dan saya gak nyangka, saya cari teman itu bukan untuk cari berkat. Tapi betul berkat datang saya alami. Ada yang naktir makan, ngajak ke Dufan, ngajak nonton gratis, ngajak main video game di Mangga Besar. Semuanya free. Yang saya cuma tahu, saya mau cuma mau jadi teman. Sekarang saya dulu kepahitan, gak punya teman. Sekarang saya mau jadi teman, gitu loh.

0: tiba-tiba ngalamin semua gitu. Termasuk ketemu jodoh dari hal-hal yang gak nyangka gitu. Kan saya gak nyari jodoh loh. Betul. Saya gak cari pacar orang gak ada duit kok cari pacar nekat. Ternyata ya Tuhan datangin semuanya gitu loh. Bagian kita hanya tahu saya diberkati Tuhan.
1: Wow.
0: Mudah kan?
1: Iya, setelah yang dijelaskan bilang, oleh Pastor Jonathan jadi mudah. Sebelumnya enggak.
0: Enggak, jangan mau. Itu iblis yang bikin susah itu. Dibikin kompleks supaya kelihatannya penting. Kayaknya Tuhan itu pelit banget. Kelihatannya jual mahal Tuhan. Enggak, Tuhan enggak jual mahal. Dari awal kita sudah diberkati.
1: Ya, itu tadi karena selama ini konsep di pikiran kita kan ketika kita susah gitu ya, artinya Tuhan tidak memberkati gitu ya. Jadi terbalik ya. Gitu. Padahal sebenarnya Tuhan sudah memberkati bagaimana istilahnya kita bisa mengelola berkat yang sudah Tuhan berikan.
0: Yes, fokus ke sana.
1: Apa yang sudah ada dalam diri kita, bagaimana kita bisa mengembangkan diri lah seperti itu ya.
0: Yes.
1: Dan melalui ketika kita bisa mengembangkan, nah melalui hal-hal tersebutlah yang akhirnya Tuhan membuka pintu rezeki gitu.
0: Yes. Cuma kan banyak orang bilang kalau gitu kenapa saya banyak masalah? Bukan. Berkat Tuhan tidak bikin kita enggak diserang masalah, tapi bikin kita unstoppable. Wah. Bertahan di tengah masalah itu berkat loh, Saudara. Selama ini bisa tetap senyum, tetap percaya Tuhan, tetap bisa bersaksi. Saudara enggak sadar itu berkat yang Saudara alami namanya berkat unstoppable. Ini dialami oleh Ishak. Ishak itu ngalamin apa sih? Tahun kering ya. Persis kayak situasi saat-saat inilah. Tahun kering, apalagi tanah tandus gitu. Terus apa Raja Abimeleknya ngerampas melulu. Saya enggak maksud Ishak ya Saudara ya. Jadi kemana? Ya, tapi tiga hambatan itu mestinya kan dia enggak diberkati gitu, tapi ternyata Ishak itu tetap menabur di sana, bertahan di sana, dan akhirnya mengalami 100 kali lipat. Dia pasti gak nyangka tanah tandus, tahun kering, dirampas dulu sumurnya, dapat menuai 100 kali lipat. Dan luar biasanya, akhirnya Abimeleknya pun bikin perjanjian dagang sama dia. Loh, musuh aja Tuhan bisa ubah loh. Kenapa? Karena mungkin Abimelek juga mikir gitu ya, ini orang diganggu, diapain, tetap aja bertahan gitu ya. Ya udahlah, berteman aja sama dia gitu loh. Biar cuan gitu kan. Jadi ya apalagi kita gak punya musuh, mestinya kita maju kok. Cuma seringkali itu apa iblis membuat kita tuh merasa kita tuh gak diberkati. Kita itu merasa itu cuma bohong. Ada yang menghibur diri dan bilang itu cuma perjanjian umat Israel doang. Kita mah gak, ya terserah lah gitu. Tapi buat saya adalah firman tuh kekal. Mau jangan lama perjanjian baru, ya yang ngomong ya Tuhan gitu kan. Buat saya sih gitu. Jadi kalau umat Israel terima, lah apalagi saya dong kan gitu mestinya malah. Nah, jadi dan ini nyata loh Saudara. Jadi kemarin saya diminta doa pemberkatan suatu restoran Saudara. Tadinya cuma ruko kecil. Ya, saya ingat waktu saya makan di sana enak betul loh Saudara, enak betul. Saya sih rekomendasi pun saya berani karena memang enak. Saya sampai bilang, Bu. Ini ibu ini punya potensi untuk besar loh. Tau gak dia bilang apa? Enggak lah Pak Jonathan, saya bersyukur. Sudah akhirnya banyak orang Kristen gitu kan. Ya, tapi saya bilang gak apa-apa. Tetapi yang penting, pastikan makananmu tetap seperti ini. Bertahan, jangan cuma ibaratnya sekarang enak, besok enak ya. Bertahan enak seperti ini ya. Tau gak apa? Dia tiba-tiba dapat ruangan di mall. Mall Alam Sutra. Ya, besar 200 meter itu dikasih ke dia untuk dikelola. Banyak kemudahan yang sampai dia bilang gak nyangka lah. Dia mengalami itu seperti Ishak, dia mengalami seperti Daud, gak nyangka. Makanya saya disuruh datang untuk dia ingat bahwa, dan lagunya itu lagu Selalu Berkat, dia ingat juga gitu kan. Ya lho Pak, benar. Saya bilang ya itu, kita mengalami firman ketika kita sudah di posisi benar. Jadi yang penting buat kita nih malam hari ini, kita harus ada di posisi benar, di posisi yang siap ditransfer Tuhan. Segala macam bentuk berkatnya kita syukuri. Apa yang kita punya kita syukuri. Punya keluarga kita syukuri. Kita punya teman kita syukuri. Jangan lihat apa yang kita gak ada. Kalau kita selalu melihat apa yang kita gak ada, itu kita di posisi yang gak benar. Jangan merugi. Kita semakin lihat di posisi gak benar, kita beriman bahwa kok saya adalah orang yang gak dapat apa-apa. Itu terjadi. Jangan mau Saudara. Saya gak peduli siapa yang ngajar begitu ya. Itu sorry, nothing nothing, nggak ada maksud saya, tapi intinya ya itu pilihanmu gitu loh. Tapi buat saya posisi benarmu ya kata Tuhan, Tuhan berkati, maka saya bilang saya percaya sama Tuhan. Tuhan bilang dia berkati saya, ya saya percaya itu aja deh. Nanti saudara lihat ketika saudara kerja jadi semangat. Dan kalau pikirannya berkati, jadi positif loh. Jadi optimis, semangat gitu loh. Karakter diberkati, jadi rajin. Orang lain boleh malas kecuali saya, kayak Nuh gitu loh. Orang lain boleh gak percaya Tuhan kecuali Nuh. Wow, mantap kan? Jadi pengecualiannya Tuhan gitu. Orang lain boleh bolos kecuali saya. Orang lain boleh sedih, boleh stres kecuali saya. Saya mau bahagia, saya mau suka cita, biar sendirian tapi saudara di posisi yang benar. Karena lebih baik saudara sendirian tapi di posisi benar daripada rame-rame di posisi salah. Ya kan? Nah itu saudara. Jadi saya berdoa semoga bukan cuma ibu itu yang dapat hal yang seperti ini mengalami firman. Jadi bukan karena saya juga loh. Saya selalu bilang itu bukan karena doa saya sakti ya. Itu loh. Sok penuh urapan gitu. Enggak, saya cuma taat dan setia. Saya percaya sama firman Tuhan. Itu aja. Dan saya kasih dia buah itu, dia terima. Dia sambut. Meskipun hatinya ngomongnya, ya saya tahu lah ada hati gitu kan. Enggak lah, segini sudah bersyukur. Bagus, bersyukur itu harus. Tapi jangan puas seolah-olah Tuhan itu pelit. Cuma segini yang Tuhan kasih. Kalau Tuhan mau kasih, Tuhan kasih banyak kalau kita siap menerimanya. Saudara akan kaget, saudara diangkat jadi lebih tinggi. Saya ingat kok juga ada orang yang dia mengalami firman, dia bilang, Pak, saya cuma taunya Pak ya, orang lain pulang saya tetap lembur. Dia cuma tahu begitu. Dia sendiri, yang lain mikir gini, oh saya mau pelayanan. Dia sampai cerita, yang saya mau pelayanan, saya mau begitu. Saya dia tetap kerja. Ketika terjadi pergeseran tiba-tiba, ah itu waktu Tuhan, tiba-tiba atasan mereka cabut, pindah. Ketika bosnya cari, tebak siapa yang dipilih. Ya orang itu. Kita gak tahu kapan Tuhan itu, waktu Tuhan tiba gitu ya. Saya bilang. Tiba-tiba. Tapi Tuhan cari, Tuhan lagi cari malam hari ini. Yang siap mau diangkat. Tuhan tuh begitu, dia selalu cari. Yang mana yang aku angkat? Ya Tuhan yang cari. Bukan Tuhan tunggu kita harus ngapa-ngapain, enggak. Makanya saudara dikasih masalah. Supaya kenapa? Supaya terlatih talentamu keluar, kreativitas keluar, ya urapannya keluar, semuanya karakter-karakter muliamu yang karakter suksesmu keluar. Sehingga ketika saya waktu itu sadar itu, semakin ngalamin masalah, ya tetap saya bilang saya gak bisa nikmatin, bisanya tabah. Jadi kalau dibilang nikmati masalah, hebat. Saya gak bisa. Saya bilang tabah, karena ketabahanmu gak percuma. Gitu. Itu semua lagi latihan Tuhan. Saya bilang itu cuma training center Bu, gitu. Bukan trouble, tapi training center gitu loh. Sehingga ketika sudah Tuhan lihat kita siap, Tuhan percayakan. Bolpen di tangan saya ya sama bolpen biasa, tapi bisa jadi lagu, bisa jadi berkat buat orang. Saudara juga bisa begitu. Nggak nyangka, saya nggak nyangka. Kok bisa ya cipta lagu? Kok bisa ya bikin sebanyak ini, kok bisa enggak nyangka. Kalau Tuhan sudah berkati, berkatnya lebih besar dari masalah.
1: Dan Tuhan bisa pakai apa aja untuk memberkati kita, gitu ya.
0: Yes, betul.
1: Baik, Pastor nih, karena juga waktunya sudah di penghujung acara, mungkin ada yang ingin didoakan untuk Heartliner nih, Pastor.
0: Ya, saya berdoa semoga lagu ini saudara alami. Amin. Ya, sekarang saya, ibaratnya saya kan sudah sebenarnya menuai banyak ya, kesaksian demi kesaksian, tapi saya nggak puas, saya selalu mau menabur lagi. Apa yang saudara dapat hari ini itu karena saudara sudah menabur sebelumnya gitu loh. Jadi jangan merugi ya, tabur terus untuk berkat berikutnya, karena masih banyak yang Tuhan berikan. Yosua itu dikasih tanah, kemana dia pinjak tanah dikasih, tapi waktu Yosua sudah tua, Tuhan nggak bilang tanahnya udah habis, udah lu injak semua. Enggak saudara, masih banyak yang belum engkau terima. Berkat Tuhan tuh gak stoknya kurang ya. Dia boleh dapat banyak, saudara juga bisa dapat banyak. Gak gara-gara dia dapat banyak, saudaranya dapatnya dikit. Enggak loh. Dia bisa dapat banyak, engkau juga bisa banyak. Cuma bagianmu adalah fokus aja, konsentrasi aja. Di bagian mana Tuhan percayakan, ya kita tunjukkan tanggung jawab. Saya percaya lagu Selalu Ada Berkat ini akan jadi pengalaman hidupmu juga. Bukan karena saya, tapi karena firman Tuhan yang
1: Amin. Semoga kita semua bisa merasakan berkat dari Tuhan. Amin. Terima kasih Pastor. Kita ketemu lagi di lain kesempatan Pastor.
0: Yes. Selalu.
1: Kita ketemu lagi minggu depan ya.
0: Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati.
1: Tuhan memberkati. Ya, demikian Heartliner, perbincangan kita bersama Jonathan Prawira. Jangan khawatir, secara kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartline Network. Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timo Ardante dan juga Pastor Jonathan. Pamit undur diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul ke-8, apakah dia hidup atau apakah dia mati? Apakah Anda mengenal Yesus? Banyak orang tahu tentang dia, tetapi apakah kita benar-benar mengenal dia secara pribadi, intim, sepenuhnya? Dr. David Jeremiah membawa Anda dalam perjalanan yang menakjubkan ke dalam hati Kristus. Bukan melalui buku cerita hidupnya, tetapi melalui penjelajahan yang menakjubkan tentang karakternya, sifat-sifatnya, semangatnya. Salib pernah menjadi alat eksekusi, tetapi sekarang menjadi simbol kekristenan, pengingat akan kemenangan Yesus atas kematian. Hari ini, Dr. David Jeremiah merenungkan doktrin penting tentang kebangkitan Kristus ini. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Apakah Dia Hidup atau Apakah Dia Mati? Bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Apakah dia hidup atau apakah dia mati? Saudara-saudara, saya mendengar tentang seorang Kristen yang sedang berjalan-jalan di sebuah galeri di Glasgow, Skotlandia, pada suatu kesempatan. Dia bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang menatap ke atas pada lukisan penyaliban. Apakah dia hidup atau apakah dia mati? Kitab suci yang dipilih, JK 08. Saya mendengar tentang seorang Kristen yang sedang berjalan-jalan di sebuah galeri seni di Glasgow, Skotlandia. Pada suatu kesempatan, dia bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang menatap ke atas pada lukisan penyaliban. Setelah memperhatikannya sejenak, pria itu meletakkan tangannya di bahu anak kecil itu. Dan dia berkata, "Anak muda, gambar apakah itu?" Dan anak laki-laki itu berkata, "Mengapa, Pak? Anda tidak tahu? Itu adalah Tuhan kita yang mati di kayu salib. Dia menanggung dosa-dosa kita." Pria itu menepuk pundak bocah itu dan berkata, "Terima kasih." Dan dia berjalan sambil melihat foto-foto lain di galeri. Tiba-tiba dia merasakan taringan di lengan baju. Dan itu adalah anak laki-laki yang sama lagi. Dia berkata, "Maafkan saya, Pak. Saya lupa satu hal, dia tidak mati lagi, dia hidup." Ketika saya membaca cerita itu, saya teringat akan 1 Korintus pasal 15. Seluruh pasal itu berkata, "Maafkan saya, Tuan, dia tidak mati lagi, dia hidup." Jika Anda memiliki Alkitab hari ini, Anda harus menemukan 1 Korintus 15. Saya harap Anda akan melihat dalam Alkitab Anda sendiri. Pesan indah yang menjawab pertanyaan, apakah dia hidup atau apakah dia mati? Dan jawabannya adalah keduanya. Sekarang 1 Korintus mungkin tidak asing bagi Anda. Anda mungkin tidak tahu apa yang ada dalam pasal itu. Atau mungkin jika seseorang berkata, apakah 1 Korintus 15 itu? Anda tidak akan tahu bagaimana menjawabnya. Tetapi jika Anda memilih 10 pasal terbesar dalam Alkitab, hampir tidak ada orang yang mengetahui. Alkitab akan meninggalkan pasal ini dari daftar itu. Saya belum pernah melihat daftar pasal-pasal besar dalam Alkitab di mana 1 Korintus 15 tidak ada dalam daftar. Ini semua tentang kebangkitan. Saya mendengar cerita tentang seorang pria yang hanya pergi ke gereja pada hari Paskah. Setiap Paskah dia pergi ke gereja, tidak pergi di lain waktu. Sekarang Anda tahu, ada orang di sini yang melakukan itu. Saya tidak pernah meributkan mereka ketika mereka datang pada Paskah. Saya hanya senang mereka ada di sana. Saya tahu, saya akan melihat mereka saat Natal. Jadi saya tidak khawatir tentang itu. Tapi anak laki-laki ini datang ke gereja hanya pada hari Paskah. Suatu hari ketika dia pergi, pendeta berkata, "Kamu tahu, aku melihatmu di Paskah. Mengapa kamu tidak datang lebih sering?" Dan dia berkata, "Baiklah, pendeta, saya akan, tetapi setiap kali saya datang, Anda mengkhotbahkan hal yang sama, dan itu membosankan. Dan saya tidak ingin datang lagi." Dan saya berpikir, pertama-tama dia mengakui bahwa dia hanya datang ke gereja setahun sekali. Kemudian dia tidak tahu bahwa ketika dia datang, itu adalah Paskah, dan Anda selalu berkhotbah tentang kebangkitan pada hari Paskah. Dalam 4 pasal pertama dari 1 Korintus 15, Paulus memberi kita definisi Injil yang paling jelas dan ringkas. Jika seseorang bertanya kepada Anda hari ini, apakah Injil itu? Apa yang akan Anda katakan? Nah, inilah jawaban Anda. Aku memberitakan kepadamu Injil. Kata Paulus, yang juga aku terima. Dan ini dia, bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan kitab suci. Itulah Injil, itulah kabar baik. Dan Paulus bersikeras bahwa kebangkitan Yesus Kristus menjadi bagian dari definisi itu. Ini sangat penting bagi kehidupan kita. Faktanya, Rasul berkata bahwa jika kebangkitan bukan bagian darinya, tidak ada yang kita lakukan memiliki arti. Dalam beberapa ayat berikutnya, dari 1 Korintus pasal 15, ayat 17 sampai 19. Paulus mengatakan ini, dia berkata, itu artinya tidak ada artinya. Jika Kristus tidak dibangkitkan, Anda masih berada dalam dosa Anda. Jika Kristus tidak dibangkitkan, semua orang Kristen yang telah tertidur di dalam Kristus telah binasa. Jika Kristus tidak dibangkitkan, hanya dalam hidup ini kita memiliki harapan di dalam Kristus. Kita adalah manusia yang paling patut dikasihani. Saya ingat tumbuh dalam keluarga Kristen dan pergi ke gereja tempat ayah saya berkhotbah. Dan dia selalu berkhotbah tentang kebangkitan pada Paskah. Dan sesekali, dia mengkhotbahkannya di waktu lain. Tetapi saya adalah seorang mahasiswa di seminari. Semester kedua, saya sebagai mahasiswa baru. Sebelum saya benar-benar memahami apa itu kebangkitan, saya tidak akan pernah melupakannya. Saya pergi ke jamuan makan malam, persahabatan, di mana Hedon Robinson menjadi pembicaranya. Dan dia berbicara tentang kebangkitan. Dan saya tidak akan pernah melupakan pesan itu. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya menyadari bahwa kematian Kristus tidak ada artinya jika tidak ada kebangkitan, jika Kristus mati dan dia tidak keluar dari kubur, seperti yang dia katakan. Maka kematiannya tidak lebih baik daripada kematian setiap martir yang pernah hidup sebelum dia atau setelah dia. Kebangkitan adalah batu ujian Injil. Kebangkitan itulah pesan para rasul setelah Yesus keluar dari kubur. Dan jika Yesus Kristus tidak hidup hari ini, pria dan wanita, kita yang beragama Kristen harus dikasihani. Dan inilah alasannya, karena kami percaya ada dunia yang lebih baik daripada dunia tempat kami tinggal. Kami percaya bahwa dunia ini hanyalah sementara, dan kejadian di masa depan benar-benar tidak penting. Jika Kristus tidak bangkit, kita telah menyerahkan kedua dunia. Kami telah berpaling dari dunia ini untuk menghadapi dunia yang bahkan tidak ada. Paulus benar, jika Kristus tidak bangkit, kita harus dikasihani. Kita tidak bisa melebih-lebihkan pentingnya kebangkitan Yesus. Jika itu tidak terjadi, hidup kita akan sia-sia dan tidak berarti. Bagian pertama, buah sulung kebangkitan. Tetapi lihatlah ayat berikutnya dalam teks dan bersukacitalah bersama saya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20. Haleluya, ini bukan masalah. Apakah dia bangkit? Masalahnya memang dia bangkit, dan sekarang kita bersukacita dalam kenyataan bahwa kita mengenal Kristus yang bangkit, dan kita memahami kebangkitannya. Sekarang jangan lewatkan ini. Alkitab mengatakan bahwa kebangkitan Yesus bukan hanya tentang dia, tetapi tentang kita. Dia adalah buah sulung dari orang-orang yang tidur. Saya membaca ayat itu ratusan kali, tanpa memahami kedalaman yang luar biasa di baliknya. Hari ini saya ingin Anda mempertimbangkan beberapa hal yang mungkin belum pernah kita ketahui tentang Yesus. Dan salah satunya adalah bahwa Yesus adalah buah sulung dari mereka yang tidur. Dan saya ingin Anda menahan pertanyaan Anda tentang itu dan biarkan saya menjelaskannya dari Perjanjian Lama. Ini adalah doktrin bahwa kami percaya Yesus adalah buah sulung dari mereka yang tidur. Dalam Kitab Imamat Perjanjian Lama, dalam pasal 23, kita memiliki latar belakang Hari Raya Buah Sulung. Itu adalah pesta Yahudi. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa sebagian besar kebenaran Perjanjian Baru bersandar pada beberapa pemahaman tentang Perjanjian Lama? Jadi izinkan saya memberitahu Anda sedikit tentang pesta itu. Hari Raya Buah Sulung berlangsung seperti ini. Setiap tahun selama masa panen, seorang Yahudi akan pergi ke panen dan dia akan pergi ke biji-bijian. Dan dia akan menandai sebuah titik di biji-bijian, dan dia akan memotong seberkas panen, dan dia akan membawanya kembali ke kuil, dan dia akan memberikannya kepada imam, dan imam akan mengambilnya, dan dia akan melambaikan berkas itu di hadapan Tuhan. Apa artinya itu? Ya, itu disebut buah sulung. Itu menjadi bagian pertama panen, dan dengan melambaikannya di hadapan Tuhan, imam berkata, ini adalah awal panen, tetapi panen belum sepenuhnya datang. Ini adalah buah sulung, ini adalah janji masih ada lagi. Kami membawa persembahan ini kepadamu dari panen, tapi masih ada lagi yang akan datang. Sekarang ketika Yesus berkata bahwa dia adalah yang sulung dari mereka yang tidur, dan kata tidur di sana berarti kematian, dia sedang melambai-lambaikan kebangkitan dirinya di hadapan Tuhan dan berkata, akulah yang sulung dari kebangkitan, tetapi kebangkitan akan datang. Sekarang izinkan saya memberitahu Anda sesuatu tentang pesta ini. Itu adalah yang ketiga dari 7 hari raya Yahudi. Dan janji itu disampaikan kepada Tuhan pada hari setelah Sabat. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa hari Minggu bukanlah hari Sabat? Kata Sabat berarti 7. Dan hari Minggu adalah hari pertama, bukan hari ketujuh. Jadi kapan mereka mempersembahkan persembahan buah sulung di hadapan Tuhan? Pada hari setelah Sabat. Hari apa itu? Itu hari Minggu. Dan apa itu hari Minggu? Itu adalah pengingat bagi kita tentang Tuhan yang telah bangkit pada hari setelah Sabat, pada hari Minggu. Mereka melambaikan berkas itu di hadapan Tuhan untuk menghubungkannya dengan Perjanjian Baru. Karena Tuhan Yesus adalah buah sulung dari mereka yang tidur. Sangat menarik bagi saya bahwa ini menyatukan dua hal ini. Karena Yesus Kristus keluar dari kubur, kita bersuka cita dalam kebangkitannya. Tetapi kita tidak sering menyadari bahwa karena dia keluar dari kubur, itulah janji bahwa suatu hari kita akan keluar dari kubur. Dia adalah buah sulung. Dia adalah yang pertama dari kebangkitan, dan ada lebih banyak kebangkitan yang akan datang. Jika Anda dan saya, jika kita hidup dan mati sebelum Yesus kembali, kita akan masuk kubur roh dan jiwa kita akan menjadi Tuhan. Tetapi tubuh kita akan masuk ke dalam kubur. Dan Alkitab berkata, suatu hari, karena Yesus keluar dari kubur dengan kemenangan atas kematian, tubuh kita juga akan dibangkitkan. Bagaimana kita tahu itu? Karena Yesus adalah buah sulung dan dia adalah jaminan. Dia adalah janji bahwa akan ada lebih banyak kebangkitan yang akan datang. Itulah buah sulung dari kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 20. Bagian yang kedua, landasan kebangkitan. Saya ingin berbicara dengan Anda selanjutnya tentang dasar kebangkitan. Dan ini ada di ayat 21 dan 22. Dan saya tidak mencoba untuk menjadi terlalu teologis hari ini. Saya mencoba membantu Anda menangkap beberapa kebenaran dalam perikop ini, yaitu beberapa hal tentang Yesus yang mungkin tidak Anda ketahui. Saya cukup yakin ada seseorang di sini hari ini yang tidak tahu bahwa Yesus adalah buah sulung dari semua kebangkitan yang akan datang. Inilah hal kedua, biarkan saya membaca bagian ini untuk Anda. Karena oleh manusia datang kematian, oleh manusia juga kebangkitan orang mati. Karena seperti di dalam Adam semua mati, demikian juga di dalam Kristus semua akan dihidupkan kembali. Sekarang di ayat 21 kita belajar bahwa ada suatu masa ketika tragedi datang ke dunia ini melalui satu orang. Siapa pria itu? Bapak Ibu, itu adalah Adam. Adam yang malang. Kita telah mengungkap dia untuk waktu yang lama. Kita tidak sering berbicara banyak tentang istrinya. Dan saya tidak akan membahas itu hari ini dengan cara apapun. Alkitab berkata oleh satu orang kematian datang ke dunia ini. Tahukah Anda bahwa sebelum Adam berdosa, tidak ada kematian. Jika Adam tidak berdosa, semua orang akan hidup selamanya. Tidak ada kematian. Tetapi ketika Adam berdosa, kematian lahir. Dan tragedi yang datang ke dunia ini melalui Adam adalah kematian. Tetapi Alkitab mengatakan dalam ayat yang sama bahwa melalui manusia lain, kemenangan datang ke dunia. Dan siapa pria itu? Itu adalah Yesus Kristus. Dan bagaimana itu datang ke dunia? Melalui kebangkitan, melalui satu orang datang kematian, melalui manusia lain datang kehidupan. Jika Anda memiliki Alkitab seperti milik saya, lihat teksnya dan Anda akan melihat manusia kedua dalam teks Anda ditulis dengan huruf kapital. Karena manusia yang melaluinya kebangkitan adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang kita miliki di sini adalah dua kategori pria yang berbeda. Kita memiliki ras Adam dan kita memiliki ras Yesus. Sungguh hanya ada dua ras. Kita mendengar banyak tentang rasisme hari ini. Tetapi dalam konteks Alkitab hanya ada dua ras. Ada ras Adam dan ada ras Tuhan. Dia mengatakan pada dasarnya kedua ras ini ada di dunia saat ini. Ada ras manusia alami dan ada ras manusia spiritual. Adam adalah kepala federal ras alami. Dan karena Adam berdosa, kita mewarisi DNA itu. Kita semua dalam ras Adam. Anda tidak perlu meminta untuk ikut dalam ras itu. Anda secara otomatis ada di dalamnya. Alkitab berkata dalam dosa kita dilahirkan. Kita dikandung dalam dosa. Itu tidak berarti apa-apa tentang apa yang kita lakukan. Itu hanya warisan yang kita miliki dari kepala federal kita dalam ras alami yang adalah Adam. Karena Adam berdosa, kita semua berdosa. Karena seperti di dalam Adam semua orang mati, demikian juga di dalam Kristus semua orang akan dibangkitkan. Sekarang izinkan saya berhenti sejenak di sini. Dan meluruskan sesuatu yang menjadi melebar selama bertahun-tahun. Berapa banyak dari Anda yang tahu apa itu universalisme? Universalisme adalah gagasan bahwa setiap orang diselamatkan, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Bahwa kita semua pergi ke surga. Haleluya. Bukankah ini pesta yang luar biasa? Tidak ada yang harus diselamatkan. Tidak ada yang harus bertobat. Jika Anda lahir, Tuhan sangat mengasihi dia, akan membawa semua orang ke surga suatu hari nanti. Dan salah satu ayat yang mereka gunakan adalah ayat ini. Mereka berkata, di sini dikatakan, demikian pula di dalam Kristus semua orang akan dihidupkan. Tetapi mari kita kembali dan melihat ayat itu dengan lebih cermat, kata segalanya. Dalam ayat ini bersifat khusus, seperti di Adam, semua mati. Itu berarti setiap orang dalam ras manusia, setiap orang dari kita yang berasal dari Adam, suatu hari kita akan mati. Seperti di Adam, semua mati. Karena Adam sekali mati, kita akan mati. Tetapi apakah kita semua di dalam Kristus? Itulah pertanyaannya. Saya harap begitu, tetapi perhatikan, tertulis, seperti dalam Adam, semua mati. Jika Anda berada di dalam Kristus, semuanya menyertai Anda. Tidak semua. Semua orang di dunia, itu semua, setiap orang di dalam Kristus. Jadi seperti di dalam Adam, semua mati. Di dalam Kristus, setiap orang yang ada di dalam Kristus akan dihidupkan. Setiap orang yang ada di dalam Adam mati. Tetapi setiap orang yang ada di dalam Kristus akan hidup. Izinkan saya mengajukan pertanyaan ini kepada Anda. Apakah Anda di dalam Kristus? Anda berkata, bagaimana saya bisa masuk ke dalam Kristus? Anda mendapatkan Kristus di dalam Anda. Anda meminta Dia untuk datang dan tinggal di dalam hati Anda. Anda menerima Dia sebagai juru selamat Anda. Alkitab mengatakan jika Anda hanya ada di dalam Adam, Anda akan mati. Tetapi jika Anda di dalam Kristus, Anda akan hidup. Dan ada sedikit paradigma yang saya ingat sejak dulu ini berjalan seperti ini. Jika Anda dilahirkan sekali, Anda harus mati dua kali. Tetapi jika Anda dilahirkan dua kali, Anda hanya perlu mati sekali. Itu kesepakatan yang cukup bagus di sana. Anda berkata, bagaimana cara kerjanya, pendeta? Cara kerjanya seperti ini. Jika Anda dilahirkan sekali dan Anda belum dilahirkan kembali, Anda akan mati secara fisik dan Anda akan mati secara rohani. Kematian fisik adalah pemisahan jiwa dari tubuh. Kematian spiritual adalah pemisahan jiwa Anda dari Tuhan selamanya. Anda tidak ingin kematian kedua. Anda tidak menginginkan itu. Alkitab mengatakan Anda dapat menghindari kematian kedua dengan dilahirkan dua kali. Anda telah lahir secara fisik sekarang. Lahirlah secara rohani. Biarkan Yesus Kristus datang ke dalam hidup Anda. Dan ketika Anda dilahirkan secara rohani, Anda mungkin mati sekali secara fisik. Tetapi Anda tidak akan pernah mati secara rohani. Jadi izinkan saya mengatakannya lagi. Jika Anda dilahirkan sekali, Anda akan mati dua kali. Tetapi jika Anda dilahirkan dua kali, Anda hanya perlu mati sekali. Dan beberapa dari Anda, beberapa dari kita, saya percaya saya akan menjadi salah satu dari mereka. Saya mungkin tidak harus mati sama sekali. Karena jika Yesus datang kembali, sebelum saya mati, saya tidak perlu mati sama sekali. Bagaimana Anda ingin melarikan diri dari itu semua? Bagaimana jadinya jika Yesus kembali dan tidak ada dari kita yang harus mati sama sekali? Tidak secara fisik, tidak secara rohani. Haleluya. Meskipun demikian, datanglah Tuhan Yesus. Amin. Bagian ketiga, urutan kebangkitan di masa depan. Jika Anda memiliki buah sulung dari kebangkitan, dan kemudian Anda memiliki dasar kebangkitan, sekarang ini akan menjadi sedikit rumit. Tetapi saya pikir jika Anda tetap bersama saya, kita bisa melewati ini. Ini adalah urutan kebangkitan di masa depan. Ayat 23 mengatakan, tetapi masing-masing menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi milik Kristus pada waktu kedatangannya. Sekarang di dalam Alkitab, kebangkitan adalah tema utama. Kita memiliki kebangkitan Kristus, tetapi ada kebangkitan lain. Dan saya ingin melalui ini dengan Anda sehingga Anda memahaminya, dan kita tidak pergi dari sini dalam keadaan bodoh. Bagian A, tahap 1. Kebangkitan Yesus Kristus. Tahap pertama adalah kebangkitan Yesus Kristus. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Kristus dibangkitkan dari kematian, dan itu tidak berarti dia adalah orang pertama yang mengalahkan kematian. Beberapa orang akan berkata, tidak, pendeta Yeremia, dia bukan yang pertama. Ada orang-orang di perjanjian lama yang dibangkitkan. Bagaimana dengan Lazarus, dan putra janda itu, dan putri Yairus? Setidaknya ada 10 peristiwa di mana orang bangkit dari kematian dalam Alkitab. Itu benar. Tetapi kebangkitan Kristus berbeda dari mereka semua. Karena sementara mereka bangkit untuk mati lagi, Yesus tidak bangkit untuk mati lagi. Dan ketika dia bangkit untuk hidup dalam kuasa kehidupan yang tak berkesudahan, dia bangkit dengan tubuh yang dimuliakan. Jadi dia adalah kebangkitan pertama. Ini adalah pengingat yang luar biasa bagi kita semua. Bahwa ketika kita mengenal Yesus yang telah bangkit, kita mengenal Yesus sebagaimana dia sebenarnya hari ini. Kita ingat, bukan bahwa kita menemukan salah satu hal yang mungkin belum kita ketahui tentang Yesus, adalah bahwa dia ada di surga dalam tubuhnya. Dalam tubuhnya yang dimuliakan dan dibangkitkan, dia ada di surga. Ketika kita berdoa kepadanya, dia mendengar kita, bukan hanya melalui rohnya, tetapi dia mendengar kita melalui kemanusiaannya. Dia ada di surga. Ketika kita melihat dia di surga suatu hari nanti, dia akan menunjukkan kepada kita bekas luka di tangannya dan luka di lambungnya, dan mungkin di mana duri menusuk kepalanya dan selamanya. Setiap kali kita melihat dia sepanjang kekekalan, kita akan diingatkan akan harganya yang dibayar agar kita berada di surga bersama Tuhan Yesus. Sejauh mana kita mengabaikan kebangkitan adalah sejauh mana kita mengabaikan untuk berpikir tentang Yesus sebagaimana dia sebenarnya. Yesus ada di surga dalam tubuh kebangkitannya. Bagian B, tahap kedua, kebangkitan orang yang diselamatkan. Jadi tahap pertama dalam kebangkitan adalah kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi berapa banyak dari Anda yang tahu ada kebangkitan lain yang akan datang?
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Yeremia, seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul ke-8, Apakah Dia Hidup atau Apakah Dia Mati? Di bagian ini, Dr. David Yeremia menguraikan tentang Yesus sebagai buah sulung kebangkitan dan Yesus menjadi landasan kebangkitan. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Apakah Dia Hidup atau Apakah Dia Mati? Dalam serial Yesus yang Mungkin Tidak Anda Kenal. Tuhan Yesus memberkati.
4: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Yeremia. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.
5: Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional, telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory through your voice.

Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Rasa tenang, rasa aman tidak ditentukan atau dipengaruhi oleh keadaan dan suasana sekitar, orang lain, uang, ataupun harta yang kita miliki maupun kuasa-kuasa di luar Tuhan. Tetapi, rasa tenang dan aman hanya akan kita rasakan ketika kita dekat dengan Tuhan, karena Dia adalah tempat perlindungan kita. Dengan kata lain, jika kita merasa aman, bukan berarti tidak ada masalah atau ujian, tetapi kita merasa aman karena ada Tuhan. Tuhan itu jaminan rasa aman kita. Perlindungan yang Dia berikan itu sempurna. Melalui kuasa Roh-Nya Ia menopang, menghibur, dan menguatkan kita senantiasa. Mari percaya kepada-Nya dengan sepenuh hati dan tidak bimbang. Percaya kepada Tuhan berarti membawa dan menyerahkan semua beban kita kepada Tuhan dan mengambil keputusan. Kita tidak meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, sehingga ada rasa tenang tetap tinggal di dalam hati.

Bila kita berkata kita tidak dapat bersaksi tentang Tuhan karena petah lidah, jangan sampai hal tersebut juga menghalangi kita menjadi petah dalam perbuatan, yaitu kita tidak dapat menjadi saksi melalui perbuatan bagi sesama. Sebuah kata-kata bijak mengingatkan kita bahwa kebenaran tidak hanya diucapkan, tetapi juga perlu diwujudkan melalui tindakan-tindakan nyata yang membawa manfaat dan inspirasi bagi sesama. Jika lidah kita terasa terikat, biarlah tindakan-tindakan kita yang akan menjadi tindakan berupa kasih dan kebenaran keluar dari hati yang tulus untuk memberkati kehidupan orang lain.

Persoalan hidup seringkali memanggil keyakinan kita, dan dari sanalah kedewasaan tumbuh. Hardliner, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.

0: Kalau kita adalah pengikut Kristus, bukan hanya di bibir kita mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, melainkan ada bukti ketuhanannya dalam kehidupan kita.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Sebagian agama memandang bumi sebagai medan tempur pergumulan kekal antara kebaikan dengan kejahatan. Dari perspektif tersebut, kedua pihak yang bertempur adalah sama kuat dan tidak seorang pun mengetahui hasil akhirnya. Akan tetapi agama Kristiani mempunyai pandangan lain. Alkitab mengatakan bahwa Yesus telah menang perang. Segala surga mengakuinya sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Dan pada suatu hari kelak, segala makhluk akan bertekuk lutut di hadapannya. Jadi sudah jelas siapa pemenangnya. Mari kita mendengarkan Dr. Stanley mengingatkan bahwa jelas Yesus Kristus adalah Tuhan.
0: Saudara pendengar, Yesus Kristus adalah Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Ia adalah Tuhan dalam kehidupan Anda? Itulah yang ingin saya bicarakan dalam pesan hari ini, yaitu ketuhanan Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan Anda? Apakah orang tahu dari tingkah laku Anda bahwa Anda mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Tuan dalam kehidupan Anda? Apakah orang dapat melihat ketaatan Anda, persekutuan Anda, sehingga mereka tahu betul bahwa keseluruhan kehidupan Anda berpusat pada Yesus Kristus? Di mana segala tindakan Anda, sikap Anda, cara Anda memperlakukan sesama dan segalanya diwarnai oleh ketaatan Anda yang penuh kasih kepada Yesus Kristus? Dalam Roma 14 ayat 7-12 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab itu jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus disebut Tuhan. Demikianlah sebutannya yang paling populer. Dalam bacaan hari ini, Paulus mengatakan, jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Entah kita mengakuinya atau tidak, Yesus Kristus adalah Tuhan. Banyak orang menyebutnya Tuhan, namun kehidupannya sama sekali tidak menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan artinya berdaulat. Yesus Kristus adalah pemerintah dan penguasa final atas siapapun dan apapun di muka bumi ini. Bukan hanya atas orang percaya, melainkan juga atas setiap manusia. Tanpa kecuali entah mereka mengakuinya atau tidak, setiap manusia berada di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Anda boleh saja mengatakan bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan dalam kehidupan Anda.

Saudara pendengar, Anda boleh saja bersikap seolah-olah Yesus Kristus bukan Tuhan dalam kehidupan Anda. Anda boleh saja tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam kehidupan Anda. Anda boleh saja tidak mau tunduk kepadanya. Anda boleh saja tidak mau taat kepadanya. Anda boleh saja tidak menyerahkan kehidupan Anda kepadanya. Akan tetapi Yesus Kristus tetap Tuhan. Hanya saja Anda sendiri yang memberontak terhadap ketuhanannya. Bahkan seluruh pemerintah pun berada di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Seluruh rumah tangga berada di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Seluruh masyarakat berada di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Seluruh gereja berada di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Tidak ada segmen masyarakat, tidak ada satu individu pun di muka bumi ini yang tidak hidup di bawah pemerintahan Yesus Kristus yang berdaulat. Hanya saja ada yang mengakui ketuhanan Yesus Kristus, ada juga yang tidak mengakui dia, memberontak terhadapnya, berperang melawan gerejanya, melawan kerajaan Allah. Akan tetapi Yesus Kristus tetap Tuhan. Jadi pertanyaannya bukanlah apakah Yesus Kristus sungguh Tuhan atau bukan, melainkan apakah ketuhanan Yesus Kristus tampak jelas dalam kehidupan kita. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sesungguhnya, segala aspek penciptaan di alam semesta ini berada di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Dalam Kolose 1 ayat 16-18 dikatakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Bukankah bodoh bila kita menentang dan memberontak pada Allah? Anda boleh saja mempunyai rencana Anda dan menyatakan tidak ada tempat bagi Allah dalam kehidupan Anda, tidak ada tempat bagi Kristus dalam kehidupan Anda, tidak ada tempat bagi gereja dalam kehidupan Anda. Anda boleh saja hidup seolah-olah Anda sendirilah Allah. Hal itu sama saja dengan penyembahan berhala. Sebab Allah itu esa sekaligus Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yesus adalah Allah. Jadi, hidup memberontak terhadapnya, tidak peduli terhadapnya, fasik dan tidak taat terhadap hukum Allah adalah sama saja dengan mengatakan, saya adalah Allah bagi diri saya sendiri. Saya adalah Tuhan bagi diri saya sendiri. Saya tidak mau tunduk dan tidak mau menyembah dia yang menyebut dirinya Kristus. Sama saja dengan penyembahan berhala. Jelas berdosa, jelas fasik, jelas memberontak. Saudara pendengar, suatu hari kelak, semua manusia harus memberikan pertanggungan jawab atas kehidupannya sendiri. Sungguh bodoh bukan? Bila menolak dan memberontak serta berdosa terhadap dia di mana Anda harus memberikan pertanggungan jawab kelak. Dalam Filipi 2 ayat 5-11 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Anda mungkin bertanya, apakah orang-orang yang meninggal tanpa Kristus juga akan mengakui dia sebagai Tuhan kelak? Jelas, sebab kedaulatan Allah tidak akan dipertanyakan lagi selama-lamanya. Dalam Wahyu 1 ayat 17-20 dikatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati.
Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat." Saudara pendengar, Yesus Kristus bukanlah sembarang filsuf, sembarang guru, sembarang pengkhotbah keliling. Dialah Tuhan, Tuan, dan pemerintah yang berdaulat dari segala yang ada, baik di langit maupun di bumi. Segalanya tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus kecuali sekian banyak orang yang tidak mengetahuinya dan hidup memberontak terhadapnya. Akan tetapi Yesus telah menjadikan segalanya pijakan kakinya. Dialah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Menolak Yesus Kristus dan ketuhanannya adalah sama dengan hidup memberontak terhadapnya. Hal itu mungkin kita lakukan dengan segala cara dan bentuk yang tidak nyata. Misalnya, banyak orang mengatakan, "Yesus Kristus adalah Tuhan dalam kehidupan saya, namun..." Lalu mereka memberikan berbagai alasan mengapa mereka tidak mengikut sertakan pemerintahan Allah yang berdaulat. Kalau kita adalah pengikut Kristus, bukan hanya dengan bibir kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, melainkan ada bukti yang jelas tentang ketuhanan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Ketika seseorang diselamatkan, Yesus Kristus menyelamatkannya bukan sekedar agar ia tidak masuk neraka, melainkan juga untuk berkarya melalui dia, sehingga Allah dimuliakan melalui kehidupannya. Dan agar Allah benar-benar dimuliakan, Yesus Kristus mau hidup melalui orang yang diselamatkannya tersebut sebagai Tuhan dan Tuan dalam segala aspek kehidupan.

0: Saudara pendengar, dunia yang tidak percaya memandang gereja dan mengatakan, kalau agama Kristiani seperti itu, lupakan saja. Masalah saya sendiri sudah banyak, saya tidak membutuhkan tambahan masalah lagi. Mengapa demikian? Sebab mereka melihat kontradiksi dalam kehidupan orang-orang yang mengaku dirinya orang percaya, yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dalam kehidupannya. Dalam Lukas 6 ayat 46, Yesus mengatakan, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Saya yakin bahwa mereka yang mendengarnya pasti tertusuk. Dalam khotbah di bukit, dalam Matius 7 ayat 21-23, Yesus bahkan mengatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Setelah itu, Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang yang membangun rumah. Yang satu membangun rumahnya di atas pasir, sedangkan yang lain membangun rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24-29. "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan Anda namun hidup memberontak terhadapnya. Hidup sesuka Anda, mengabaikan hukum-hukum Allah, prinsip-prinsip kitab suci, dan peringatan-peringatan Allah adalah sama dengan Yesus Kristus bukan Tuhan Anda, melainkan Anda sendiri yang menjadi Tuhan Anda. Lalu bagaimana kita tahu apakah Yesus Kristus sungguh Tuhan kita atau bukan? Mengakui fakta yang dikatakan dalam kitab Roma, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa ketika Anda berdiri di hadapannya untuk dihakimi kelak, Anda akan memberikan pertanggungan jawab kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang berdaulat atas kehidupan maupun kematian, atas segala manusia dan ciptaan Allah. Seperti yang dikatakan dalam Roma 14 ayat 9, "Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup." Coba Anda merenungkannya. Anda telah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Anda dan mengaku diri pengikut Dia. Para rasul menyebut Dia Tuhan. Mereka tersungkur di kakinya dan menyebutnya Tuhan. Ketika berjumpa dengannya, mereka menyebutnya Tuhan. Ketika bertanya kepadanya, mereka menyebutnya Tuhan. Mereka mengakui Dia sebagai Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kehidupan Anda sehari-hari, tingkah laku dan tindakan Anda menggambarkan bahwa Yesus Kristus sungguh Tuhan dalam kehidupan Anda? Atau apakah Anda hanya mempraktikkan ritual religius tanpa benar-benar menjadikan Kristus Tuhan Anda? Apakah ada bukti dalam kehidupan Anda yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah sungguh Tuhan dalam kehidupan Anda? Bagaimana kita tahu bahwa Yesus Kristus sungguh Tuhan dalam kehidupan kita? Coba Anda merenungkan beberapa standar berikut ini. Dalam hal ini, standar berikut bukanlah standar saya pribadi. Sesungguhnya saya tidak mungkin menjelaskan bagaimana Anda bisa mengidentifikasikan apakah Yesus Kristus sungguh Tuhan dalam kehidupan Anda atau tidak. Akan tetapi saya percaya bahwa dalam hati Anda akan mengetahuinya. Pada suatu kali saya dirawat di rumah sakit. Saya sadar bahwa saya dirawat di sana karena ulah saya sendiri. Saya terus saja membuat diri sendiri kelelahan sambil merasionalisasikannya bahwa hal itu saya lakukan demi Kristus. Ternyata tidak benar. Maka saya pun bertanya, "Ya Tuhan, bagaimana saya tahu apakah Engkau sungguh Tuhan dalam kehidupan saya?" Maka seolah-olah Dia menunjukkannya dan saya mencatatnya semampu saya sebagai berikut. Yesus Kristus adalah sungguh Tuhan dalam kehidupan Anda ketika Anda langsung mentaati bisikan Roh Kudus tanpa berdebat dengannya. Thank you. Saudara pendengar, seringkali kita sendiri tahu bahwa Allah telah memberi kita perintah untuk melakukan sesuatu, telah memberikan pesan yang kita tahu betul sungguh daripadanya. Akan tetapi kita menanggapinya dengan, saya harus merenungkannya dulu. Dan kita mengemukakan berbagai masalah seolah-olah Allah belum mempertimbangkan semuanya itu. Seolah-olah ada hal yang mungkin menjadi kejutan baginya. Demikianlah kita berdebat dengannya. Dan saya percaya bahwa kita masing-masing pernah berdebat dengan Allah. Kita berkeberatan melaksanakan apa yang Ia perintahkan, entah karena kita mengkhawatirkan dampaknya, entah karena kita mengkhawatirkan ketidakpastiannya. Demikianlah, ketika Yesus Kristus sungguh Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan mengakui kedaulatannya dalam kehidupan kita, sebagaimanapun situasi atau keadaannya, entah tampaknya baik atau tidak baik bagi kita. Kita akan mentaati segala tuntunan dan bimbingannya. Bukan berarti kita tidak boleh bertanya, melainkan setiap kali timbul keberatan dalam hati kita, hendaknya kita menanyakan kepada diri sendiri, apakah Yesus Kristus sungguh Tuhan dalam kehidupan saya? Atau apakah saya mengakui ketuhanannya hanya ketika saya merasa senang? Hanya seketika saya sendiri mau melaksanakannya? Kedua, Yesus Kristus sungguh Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita berkomitmen melaksanakan kehendak-Nya. Walaupun kita belum tahu apa kehendak-Nya itu, kita tidak bersikeras mengetahui langkah berikutnya, sebab hal itu merupakan pemberontakan terhadap Allah. Kita tidak mengatakan, ya Tuhan, saya bersedia mengambil langkah ini setelah Engkau menunjukkan langkah nomor dua, sebab kita tahu bahwa kita tidak akan mungkin memaksa Allah melakukan apapun. Saya sendiri pernah mencobanya, namun sia-sia. Anda tidak akan mungkin memburu Allah atau memperlambatnya. Anda tidak akan mungkin memaksanya atau melakukan apapun hingga Ia sendiri yang memutuskan sudah saatnya. Jadi, selama Anda mengatakan, saya bersedia mentaatimu, namun, maka hal itu sama saja dengan mengatakan Anda tidak bersedia. Anda tahu bahwa Anda sungguh hidup di bawah ketuhanan Yesus Kristus ketika Anda berkomitmen melaksanakan kehendak-Nya, walaupun Anda tidak tahu apakah kehendak-Nya itu. Coba Anda merenungkannya. Apakah Anda menghadapi situasi seperti itu sekarang ini? Apakah Allah menantang Anda untuk melakukan sesuatu namun Anda belum yakin bagaimana hasilnya nanti, sehingga Anda enggan melaksanakannya? Ingatlah bahwa ketika kita sungguh mengakui ketuhanan Yesus Kristus, kita akan tetap mentaatinya dan menyerahkan segala konsekuensinya kepadanya. Sebab kita tahu bahwa Dia berdaulat di alam semesta ini, maha kuasa, maha tahu, maha hadir, sehingga tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Sayang sekali, kita sering tidak mentaati Dia karena kita bersikeras ingin mengetahui apa yang belum mau Allah nyatakan kepada kita. Padahal, kalau Yesus Kristus sungguh Tuhan kita, kita sudah membuat komitmen untuk mentaati Dia. Sikap yang mengatakan, saya akan mempertimbangkannya dulu, bukanlah sikap mengakui ketuhanan Yesus Kristus, melainkan sikap yang menganggap diri sendiri Tuhan, sedangkan sikap yang benar-benar mengakui ketuhanan Yesus Kristus mengatakan, apapun yang Allah perintahkan kepada saya, entah suka atau tidak suka, entah saya memahaminya atau tidak, saya tetap akan melaksanakannya. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Ketika Allah memerintahkan Anda melakukan sesuatu, bagaimana respon Anda? Apakah Anda mempertimbangkannya dahulu? Atau apakah Anda berupaya mentaatinya secepat mungkin dan setuntas mungkin? Dr. Stanley mengemukakan bahwa hingga Anda bersedia mentaati Allah dan menyerahkan segala konsekuensinya kepadanya, Anda belum sepenuhnya mengakui ketuhanan Yesus Kristus dalam kehidupan Anda. Yang jelas, entah Anda mengakuinya atau tidak, Yesus Kristus tetap adalah Tuhan di atas segalanya. Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 10 kita membaca, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministries.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang, lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat sejati tidak membiarkanmu menyerah. Ia mengingatkan bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupmu. Heartlanders, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Pengaruh kebaikan. Martin dan Gracia Burnham sedang merayakan ulang tahun pernikahan mereka pada tahun 2001 saat mereka diculik oleh milisi Abu Sayyaf. Selama 17 tahun, Martin melayani sebagai pilot misioner.

0: Ahi, mengapa kalian begitu senang ketika pesawatnya datang? Demikian ejek Pik-Pik kepada penduduk desa lainnya. Kalian bahkan tidak bisa berbicara dengan pilotnya. Untuk apa pilotnya mau bicara dengan kalian? Katanya. Oh, tidak, kau salah, kata temannya. Nama pilot itu adalah Martin, dan ia adalah saudara kita. Suatu hari Pik-Pik memutuskan pergi ke lapangan terbang dan berdiri di tengah-tengah landasan sehingga Martin hampir menabraknya saat mendarat. Martin keluar dari kokpit dan menyapa semua orang dengan hangat. Sambil tertawa, ia menerangkan kepada Pik-Pik pentingnya untuk menjauhi landasan waktu ada pesawat mendarat. Pik-Pik terkejut karena tidak dimarahi dan akhirnya mulai datang mengikuti pendalaman Alkitab. Tahun berikutnya, ia membuat komitmen pribadi untuk mengikut Kristus dan selanjutnya memulai pelayanannya sendiri. Ia terus memberikan dampak positif kepada orang-orang lain, sebuah rantai kebaikan yang dimulai waktu Martin memperlakukannya dengan kebaikan. Alkitab berkata, mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya, yaitu Yesus. Tuhan, tolong kami untuk berhati-hati dengan perkataan kami dan menunjukkan kasih Kristus kepada orang-orang yang mendengar perkataan kami setiap hari.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Godlines FM.

Shalom dan selamat malam. Heart and Summer jumpa kembali di program Sharing in Prayer. Hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Heart, dan sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.

Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudaraku, setiap orang percaya telah menerima hidup yang baru di dalam Kristus. Namun, Tuhan tidak hanya ingin kita memiliki hidup baru, melainkan juga menjalani hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Seringkali kita ingin menentukan jalan sendiri. Kita mengikuti keinginan hati, emosi, atau pikiran kita. Akibatnya kita mudah marah, kecewa, takut, bahkan mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus mengingatkan jemaat Galatia bahwa jika kita hidup oleh Roh, maka kita juga harus berjalan mengikuti tuntunan Roh. Artinya, kita belajar peka terhadap suara Tuhan, taat kepada firman-Nya, dan membiarkan Roh Kudus membentuk karakter kita. Hidup yang dipimpin Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah yang indah, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan penguasaan diri. Mungkin malam ini kita sedang menghadapi masalah keluarga. Jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Mintalah Roh Kudus memimpin langkah Anda. Ketika Roh Kudus memimpin, kita tidak selalu mendapatkan jalan yang mudah, tetapi kita akan mendapatkan kekuatan, hikmat, dan damai sejahtera untuk melewati setiap keadaan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau telah memberikan Roh Kudus kepada kami. Ajarlah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan peka terhadap tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mampukan kami menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Heart and Aspect yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang bergumul karena sakit, karena masalah keuangan, atau masalah pekerjaan, studi, atau karena pergumulan dalam rumah tangga, atau mungkin saat ini terikat karena dosa. Hardiness yang rindu didoakan atau butuh topangan doa, silakan menghubungi kami. Kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan juga silakan berbagi kesaksian untuk saling menguatkan, saling memberkati, dan melalui kesaksian kita, Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus ditinggikan. Dan juga telah dibuka Heartline Counseling Center bagi Bapak Ibu yang membutuhkan ruang konseling, butuh didoakan secara khusus. Silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-5565-1350. 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Baik, kita angkat telepon dari Ibu Friska. Halo, salam, selamat malam Bu Friska.
1: Dalam Pak Pendeta Epi.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus, Ibu.
1: Ya, ya, ya, ya Pak, saya sangat sangat berterima kasih atas pertolongan Tuhan dalam kesehatan saya.
0: Amin.
1: Ya, makin hari makin kuat, Pak.
0: Puji Tuhan.
1: Ya, makin biasanya apa pusing, tapi sekarang agak ada kurang. Tapi saya bisa ngatasin semua, kadang empat pasar saya jalan, Pak, begitu. Memang udah ada ngos-ngosan, tapi Tuhan selalu berjalan keluar pada saya.
0: Amin, amin.
1: Ya, walaupun keadaan sekarang jualannya belum tuh baik-baik, tapi saya percaya dalam pertolongan Tuhan itu tidak sia-sia, Pak.
0: Amin, ya. Amin, amin.
1: Bu. Ya, Pak, saya minta ini Pak lagu yang yang kemurahanmu Tuhan, Pak.
0: Kemurahanmu Tuhan.
1: Iya.
0: Baik, coba kita carikan ya, Bu Friska.
1: Iya, Pak. Ya, salam.
0: Salam, salam, salam buat Pak Iman ya. Baik. Tetap semangat buat Ibu Friska dan Pak Iman. Sehat selalu dan tetap setia di dalam Tuhan ya. Baik, kita angkat telepon dari Kosani. Salam. Halo, salam, selamat malam Kosani.
2: Halo, selamat malam Pak Pendeta Epi.
0: Iya.
2: Tolong beliin lagu Water Beauty Problem, Pak. Lagunya buat Bebohana ya Pak, anak tadi. Tolong doain mama ya, mau sabur. Biasa ya Pak.
0: Baik.
2: Halo.
0: Ya.
2: Oke. Ya Pak.
0: Ya.
2: Selamat malam.
0: Tuhan berkati. Baik, dan hari-hari ini kita sedang mendengar berbagai isu, berbagai berita. Sulitnya keadaan karena harga ekonomi barang ya sedikit banyak berubah. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita perlu takut? Secara manusia biasanya tentu ada ketakutan, kekhawatiran. Tetapi satu hal tetap saya ingatkan, bahwa kita punya Tuhan, Tuhan yang hidup. Dia memberikan kemenangan bagi anak-anaknya. Dan firman-Nya bukan hanya saja firman yang sanggup menyembuhkan, tetapi juga hukum yang mengatur alam ini. Maka kalau ia berfirman jangan takut, setiap anak-anaknya tidak perlu takut, karena hukum-Nya menjaga dan melindungi, memberkati setiap orang yang percaya kepada-Nya. Maka marilah kita tetap setia taat kepada firman-Nya. Firman jangan jadikan beban, tetapi jadikan sebagai hukum yang memerdekakan, yang menjaga, mengarahkan, dan hukum yang memberkati. Hidup di dalam Roh akan membuat kita lebih mampu untuk hidup mengalami kuasa-kuasa mujizat-Nya. Hidup di dalam Roh tentu menjadi kesukaan setiap kita, anak-anak-Nya, karena kita sudah dibaharui dari hamba dosa menjadi hamba merdeka. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari Ibu Rita. Selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius, selamat melayani Sharing and Prayer. Mohon dukungan doanya untuk cucu saya, Cynthia Anggi Markum, yang saat ini menempuh semester 3. Kiranya Tuhan bimbing terus untuk mendapatkan nilai yang Tuhan inginkan. Terima kasih Pak Pendeta atas doanya buat cucu nomor 2, Cynthia Anggi Markum. Kiranya menjadi berkat dan sukses dalam semesteran ini. Doa orang benar, besar kuasanya. Terima kasih Pak Pendeta Epi. Dan boleh minta lagu, Tuhanlah yang membimbingku. Baik, kita coba carikan lagunya, Ibu Rita, dan kita akan doakan ya. Kita angkat telepon dari Pak Ferry. Salam, selamat malam Pak Ferry.
3: Malam, salam Pendeta Epi. Selalu selamat melayani.
0: Amin.
3: Tapi mohon dukungan doa untuk sahabat kami Pak Jeki yang masih di ICU. Kita percaya dengan doa Tuhan jamah, Tuhan pasti angkat dan sembuhkan sakit penyakitnya. Pendeta Epi, dukungan doa juga untuk Pauline. Tuhan tolong berkati dalam pekerjaannya. Dan tidak pergi ke daerah, tapi tetap di sini. Ada rencana mau di ke daerah, tapi kekhawatiran seperti pada Epi tahu, tapi kami percaya Tuhan pasti punya cara dan maksud yang terbaik. Tapi sama Tuhan bukakan kami pintu berkat untuk pekerjaan. Itu Pendeta Epi. Terima kasih.
0: Baik Pak Ferry.
3: Selamat Tuhan berkati.
0: Salam. Baik. Dari Pak Ferry juga kita akan dukung dalam doa ya. Tuhan tolong. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat anak-Mu, Ibu Friska dan Pak Iman. Biarlah damai sejahtera Tuhan terus tercurah melimpah-limpah, baik buat kesehatan mereka, bahkan juga dalam segala usaha, pekerjaan yang Kau percayakan. Kiranya mereka boleh mengalami mujizat Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kedua hamba-Mu ini. Angkat segala sakit penyakit yang seringkali mengganggu tubuh mereka. Oleh bilur-bilur-Mu kami berdoa dalam nama Yesus. Hamba-hamba-Mu ini sembuh, Ibu Friska dan Pak Iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati anak Musani. Tuhan berikan dia perubahan. Tuhan berikan dia hati yang baru, pikiran yang baru, dan keinginan yang baru, yang seturut dengan kehendak-Mu, agar ia mampu menahan diri dan memikirkan perkara-perkara yang mulia. Tuhan juga memberkati ibu yang dikasihinya. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan tercurah melimpah-limpah di masa tuannya. Ia boleh sehat, kuat, dan juga ia boleh melihat segala kebaikan-Mu melalui anak menantu dan cucu-cucunya, diberikan kebahagiaan yang dari sorga. Kami juga bersatu hati berdoa memohon belas kasihan-Mu buat juga setiap orang yang telah menolong memberi pekerjaan buat anak Musani, baik Pak Rendi, Pak Omar, Pak Justinus, Pak Eduhar. Tuhan, Engkau juga yang memberikan hati yang setia bagi hamba-hamba-Mu ini, agar mereka tetap mencari wajah-Mu dalam usaha yang telah Tuhan percayakan buat mereka. Oh, biarlah Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anak-Mu Pak Ferry dalam pergumulannya. Untuk saat ini mereka membutuhkan pekerjaan. Bangkitkan Roh-Mu atas anak-Mu ini ya Bapa, agar ia boleh melihat jauh ke depan segala rancangan-Mu yang mulia. Dan berikan dia semangat untuk melangkah. Berikan dia mata iman untuk memiliki pekerjaan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Tak ada perkara yang sulit bagi-Mu. Hukum-Mu berkata, mintalah maka Engkau diberi. Dan biarlah keluarga ini boleh menerima pekerjaan yang dari Tuhan, dan mereka boleh mengalami mujizat itu malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anak mereka Pauline. Oh Tuhan, kalau ada rencana di mana ia akan bekerja di luar kota, berikan hati yang bijaksana buat Pauline. Dan kalau ini tugas kantor, mampukan hamba-Mu Pauline untuk memilih hati tempat yang tepat dalam pekerjaan ini, sehingga ia boleh menjadi berkat bagi keluarganya, dan juga memberikan hati yang baik bagi pihak perusahaan, sehingga anak-Mu tidak terlalu jauh dari orang tua. Semua atas seizin-Mu Tuhan, Engkau berdaulat atas hidupnya. Kami juga berdoa buat Pak Jeki, sahabat dari hamba-Mu Pak Ferry, yang saat ini terbaring di ruang ICU. Terus kami Tuhan, kami mendoakannya, biarlah ia boleh mengalami mujizat kesembuhan dari sorga. Dalam nama Yesus, mengalir kuasa-Mu Tuhan, jama dan pulihkan dia, sehatkan dia kembali. Hanya oleh belas kasihan-Mu, setiap orang boleh hidup kembali. Demikian anak-Mu Pak Jeki, ia boleh menerima belas kasihan-Mu, dan ia boleh sembuh kembali dan berkumpul dengan keluarga. Semua oleh anugerah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Ibu Rita, untuk cucunya yang bernama Cynthia Anggi Markum, yang saat ini sedang menjalani perkuliahan semester 3. Tuhan berkati Cynthia. Tuhan tolong mampukan dia Tuhan dalam studinya ini, agar ia boleh menyelesaikan juga tepat waktu dan juga mendapatkan hasil yang baik. Hanya oleh kuasa-Mu saja Tuhan, anak-Mu ini mampu, karena Engkaulah sumber hikmat, sumber kekuatan, sumber kesehatan, dan juga Engkau yang telah memberkati orang tuanya sehingga mereka boleh cukup, baik juga untuk biaya-biaya yang diperlukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin.

Dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Matilda. Malam Pak Pendeta Pi, Pendeta Julius, mohon doanya bagi keluarga lansia Ibu Pink, putranya Aditya dan keluarga. Tuhan panggil kembali, berikan kepada ya dan keluarga Tuhan panggil kembali dan berikan kepada engkau dan putrinya Sat Fitri untuk lembut dengan mamanya. Dan kiranya kasih Tuhan berikan pengampunan atas pemulihan hati, jiwa, emosi, setiap luka batin, trauma masa lalu yang menghalangi pertumbuhan iman, saling memaafkan, mengampuni, serta orang tua, mantu, anak, cucu penuh kerukunan serta kesembuhan total bagi Ibu Pink, agar hari tua Tuhan kirim pendamping yang seiman. Terima kasih. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu dari Misria. Selamat malam Pak Pendeta Education dan Pak Julius, mohon dukungan doanya buat penyelesaian tugas PPG saya tepat waktunya, pertolongan Tuhan Yesus. Dan mohon doakan juga Pak Pendeta buat karir, keuangan dan pelayanan saya, agar Yesus memulihkan dan memberkati. Mujizat itu nyata. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Misria kita akan dukung dalam doa. Juga datang dari Oma Tuti. Salam Pak Pendeta, saya minta doa buat Riana lagi flu dan pusing, dan buat Oma Tuti yang kakinya sakit dan kepala. Baik, kita doakan juga buat Oma Tuti ya. Tuhan jamah dan pelukan, pulihkan keadaannya. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh Kudus kami memohonkan berkat-Mu, memohonkan belas kasihan-Mu buat anak-Mu, keluarga, daripada Ibu Ping dan putranya Aditya. Tuhan, Engkau yang memberkati keluarga ini, dan juga putrinya Savitri, Engkau memberikan kelembutan hati buat mereka. Sekeluarga, biarlah boleh mengalami kuasa pertolongan dari sorga. Ibu Ping boleh sembuh dari sakit penyakitnya, dan di hari tuanya ia boleh menikmati kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah. Pulihkan keluarga ini kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Oh, ingatkan mereka bahwa Engkau sangat mengasihi Tuhan, dan Engkau yang memberi damai sejahtera di hati mereka semua. Kami juga bersatu hati berdoa buat anak-Mu, Miss Ria. Tuhan, Engkau melihat saat ini perjuangannya, ketekunannya dalam menyusun materi PPG. Kiranya Tuhan mampukannya agar segera selesai. Perlengkapi dia dengan hikmat yang dari sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan memberkati karir, keuangan dan pelayanannya juga. Biarlah kiranya ia boleh mengalami kekuatan yang baru dan juga kehidupan yang tercukupi. Dan melalui hidupnya, ia boleh memberitakan kabar baik, melayani sesama dan memuliakan Engkau. Berkati keluarga ini, berkati kehidupan Ibu Misria dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Oma Tuti yang saat ini mengalami sakit di bagian kakinya dan kepala. Tuhan, jamalah dalam nama Tuhan Yesus setiap kelemahan organ tubuh, saraf otot karena faktor usia. Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada perkara yang sulit bagi-Mu. Biarlah hamba-Mu Oma Tuti boleh kuat dan sehat kembali dalam nama Tuhan Yesus tercurah. Dan juga berdoa buat cucunya bernama Ardi Winata. Tuhan, terima kasih Engkau telah tolong. Dan juga buat Riana yang saat ini lagi flu dan pusing, kami berdoa Tuhan, Engkau yang menjamah, memulihkan keadaannya. Angkat segala penyakit flu yang mengganggu tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, semua karena anugerah-Mu dan kehendak-Mu yang jadi. Amin.

Partners, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus.

sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan. Untuk saling berbagi dan setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Yaski. Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yaski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
1: Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat Minggu ketiga di www.yaski.co.id, kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat Minggu

23, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.

0: Cara bergaul dengan orang lain. Nats firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Tempatkan diri Anda pada posisi orang lain dan cobalah untuk melihat segala sesuatunya dari sudut pandang mereka. Itulah salah satu kunci utama untuk bekerja dengan klien, menyenangkan pelanggan, mempertahankan pernikahan, membesarkan anak, menjadi pendeta, dan membantu mereka yang kurang beruntung. Jalani hidup sesuai dengan kitab suci ini. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Petrus 3 ayat 8. Cobalah untuk melihat lebih jauh dari diri Anda sendiri, tujuan Anda sendiri, dan dunia Anda sendiri. Ketika Anda memutuskan untuk merenungkan suatu masalah dari setiap sudut pandang yang memungkinkan, lihatlah dari sudut pandang sejarah orang lain. Cari tahu minat dan perhatian orang lain. Dan kesampingkan rencana Anda sendiri dan cobalah untuk melihat apa yang dilihat orang lain. Itu adalah hal yang hebat karena itu berarti Anda benar-benar terhubung dengan mereka. Jika Anda bergabung dalam kegiatan kelompok atau tim apapun, Anda tahu betapa pentingnya setiap orang melihat gambaran keseluruhan dan bukan hanya bagian mereka sendiri. Setiap kali seseorang tidak menyadari bagaimana pekerjaan mereka cocok dengan pekerjaan rekan satu tim mereka, maka seluruh tim akan menderita. Semakin baik anggota tim memahami gambaran besarnya, semakin besar potensi mereka untuk bekerja dengan tim. Bergaul dengan orang lain dan bekerja dengan mereka membutuhkan usaha. Memahami kebutuhan mereka, tujuan mereka, luka mereka, dan perjuangan mereka. Itulah yang Yesus lakukan dengan kita. Alkitab mengatakan bahwa dia dapat bersimpati terhadap kelemahan-kelemahan kita, Ibrani 4 ayat 15. Untuk mengikuti jejaknya, Anda harus berusaha melakukan hal yang sama terhadap orang lain.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya. Biar adil, kamu juga deket sama cowok lain. Biar rasain tuh.
0: Hah? Emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener. Tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, lo enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by me.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 22, disertai oleh Tuhan. Firman Tuhan dari Kitab Lukas pasal 1 ayat 28. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saudara pendengar yang terkasih, Maria adalah objek yang diberkati Tuhan, bukan subjek yang memberkati. Ia adalah objek yang disertai Allah, bukan subjek yang menyertai. Maria hanyalah hamba Allah, bukan tuan atas orang percaya. Ia adalah alat anugerah, means, bukan tujuan akhir anugerah Allah, goal. Maria adalah objek perantara ketika firman menjadi daging, bukan subjek perantara antara Allah dengan manusia. Kristuslah satu-satunya perantara antara Allah dan manusia berdosa. Pernyataan malaikat tadi disertai dengan janji dan berkat Tuhan. Anugerah Allah hadir secara diam-diam pada Maria. Tetapi ia yang telah menerima anugerah Allah tidak pernah tinggal diam. Anugerah Allah tidak pernah diduga oleh Maria sebelumnya. Tetapi ia yang menerima anugerah tidak pernah sama lagi. Ia dipilih dan dikasihi oleh Allah, bukan karena dirinya layak, melainkan karena Allah berkenan menyatakan kehendaknya. Maria tidak pernah mengkondisikan pilihan Allah, melainkan dia hanya mengamini kehendak Allah. Perkataan malaikat berisi seluruh harapan umat manusia setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Karena dosa, manusia dijauhkan dari Allah, kehilangan berkat dan penyertaannya. Terpisah dari pencipta adalah penderitaan jiwa yang sangat dalam. Tetapi dalam anugerahnya, Allah memberkati dan menyertai umatnya supaya mereka bersatu dengan dia. Apakah berkat dan penyertaan Tuhan bersyarat atau tidak? Jika tidak bersyarat, maka apakah berkat dan penyertaan Allah bersifat otomatis? Jika berkat dan penyertaan Allah bersifat otomatis, maka apakah orang yang terus-menerus berbuat dosa juga diberkati dan disertai oleh Allah? Tidaklah demikian adanya. Sebab Allah tidak mendengarkan orang berdosa, melainkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Yohanes pasal 9 ayat 31. Kalau begitu, berkat dan penyertaan Allah harus bersyarat. Berkat dan penyertaan Tuhan selalu berhubungan erat dengan kehadiran firman-Nya. Kehadiran firman Tuhan dan Tuhan sendiri tidak dapat dipisahkan. Jika firman Tuhan hadir dalam hati, maka kita yakin bahwa Tuhan hadir juga. Penyertaan Tuhan adalah penyertaan firman-Nya. Jika kita tinggal dalam firman-Nya, maka kita yakin bahwa kita hidup dalam berkat dan penyertaan Allah. Berpeganglah pada firman-Nya, maka hidupmu akan senantiasa diberkati dan disertai oleh Dia. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Mengapa hidup orang percaya memerlukan berkat dan penyertaan Tuhan? Mengapa Allah tidak memberkati dan menyertai orang berdosa? Ceritakanlah tentang pengalaman hidup Anda dalam mengalami berkat dan penyertaan Allah. Apakah keputusan hidup kita sekarang dan ke depan berkaitan dengan berkat dan penyertaan Tuhan? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

menemukan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi, apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles in Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Dalton Trotman. Menjadi seorang murid. Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
1: Dalton Trotman mengalami awal kehidupan yang sulit. Ia memang mencapai banyak prestasi di sekolah, menjadi ketua OSIS, dan menjadi kapten di tim bola basket. Ia bahkan lulus dengan kehormatan sebagai siswa terbaik di kelasnya. Namun segalanya berubah. Ia mulai berjudi, minum minuman keras, dan sering berpesta.
0: Dalam keadaan mabuk dan tidak dapat menemukan mobilnya yang diparkir di dekatnya, ia terhuyung-huyung di jalanan ketika seorang polisi melihatnya. Polisi itu menghentikannya, mengambil kunci mobilnya dan bertanya, "Apakah kamu menikmati hidup seperti ini, anak muda?"
1: "Pak polisi," jawab Trotman, "saya benci hidup saya." Alih-alih menangkapnya karena mabuk, polisi itu mendukungnya untuk melakukan perubahan yang positif, seperti seorang ayah yang peduli.
0: Bagi Dalton Trotman, pertemuan dengan polisi itu merupakan titik balik yang mengubah hidupnya. Beberapa hari kemudian ia menghadiri sebuah acara di gereja, di mana ia ditantang untuk menghafal 10 ayat Alkitab tentang keselamatan. Dari semua yang hadir, Trotman adalah satu-satunya yang dapat menghafal ayat-ayat itu. Kemudian, ia menghafal 10 ayat lagi untuk minggu berikutnya. Ayat-ayat yang telah ia hafal mulai berbicara kepada hatinya.
1: Beberapa minggu kemudian, saat ia merenungkan apa yang telah ia pelajari, ia berdoa dalam diam. "Ya Tuhan, aku ingin menerima Yesus sekarang juga, apapun artinya."
0: Dalton Trotman tidak pernah melupakan kekuatan firman Tuhan. Seiring dengan meningkatnya pengetahuannya tentang firman Tuhan, Trotman juga menyadari bahwa kombinasi elemen-elemen ini menghasilkan pertumbuhan spiritual seperti berdoa, beribadah, melayani sesama, dan mempelajari Alkitab.
1: Ketika Trotman mulai mengajarkan kepada orang lain apa yang telah ia pelajari, sekelompok orang yang ingin belajar darinya mulai terbentuk. Tuhan kemudian menggunakan kelompok ini untuk membantu jutaan orang. Trotman tidak berencana untuk menciptakan sebuah organisasi, tetapi pada akhirnya ia memulai Navigators, yang sekarang ada di hampir 90 negara. Navigators didasarkan pada tema kelautan, dengan Yesus sebagai pemimpinnya. Navigators telah berkembang menjadi pelayanan yang membantu pengikut yang kuat di dalam Yesus, bukan hanya orang-orang yang percaya pada kekristenan.
0: Trotman yakin bahwa hanya mengklaim diri sebagai seorang Kristen atau pergi ke gereja saja tidaklah cukup. Menurutnya, fokus utama gereja seharusnya adalah pembentukan murid. Gereja tidak hanya mengetahui apa yang dikatakan dalam Alkitab, tetapi juga menerapkan ajarannya dengan cara yang signifikan yang dapat mempengaruhi kehidupan.
1: Pada tahun 1956, Dosen Trotman meninggal saat berusaha menyelamatkan seorang perenang yang dalam kesulitan. Dosen Trotman sendiri ikut tenggelam. Saat pemakamannya, Billy Graham mengatakan, "Menurut saya, Trotman telah mempengaruhi lebih banyak orang daripada siapapun yang saya kenal." Graham berbicara berdasarkan pengalamannya. Trotman telah membantunya mengembangkan materi-materi untuk penginjilan saat Graham baru memulai pelayanannya.
0: Banyak orang yang merasa sedih ketika dia meninggal secara tiba-tiba. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa seseorang yang begitu setia kepada Tuhan dan digunakan oleh Tuhan harus kehilangan hidupnya karena tenggelam? Namun, ada begitu banyak orang yang mengambil alih perannya dan melanjutkan pekerjaan yang dia mulai. Dia menjalani kehidupan yang begitu nyata dan jujur, tetapi yang lebih menakjubkan adalah keyakinannya. Dia menunjukkan kebenaran ayat, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Filipi pasal 1 ayat 21.
1: Ketika Yesus memilih pengikutnya, Ia memberitahu mereka bahwa jika mereka mencoba melindungi hidup mereka sendiri, mereka akan kehilangan hidup mereka. Tetapi jika mereka menyerahkan hidup mereka bagi Tuhan, mereka sebenarnya akan diselamatkan Tuhan. Hal ini tertulis dalam Kitab Lukas, pasal 9, ayat 24. Dosen Trotman adalah salah satu pengikut Yesus ini.
0: Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Ia berkata, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan menyelamatkannya." Dosen Trotman, murid Yesus Kristus.
1: Hari ini saya belajar bahwa kehidupan Dosen Trotman menunjukkan ketika seseorang menjadi pengikut Yesus, hidup mereka dapat berubah secara signifikan. Kematian Trotman mengingatkan kita bahwa jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita, dan lebih baik untuk menjalani kehidupan yang singkat namun bermakna daripada hidup yang panjang namun tidak berarti.
0: Saudara pendengar, demikian tadi wajah iman Dosen Trotman. Menurut Anda, apa itu murid? Apakah Anda setuju bahwa banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen hanya mengetahui Injil dalam pikiran mereka, tetapi sebenarnya mereka belum menjadi pengikut Yesus yang sejati? Apa perbedaan antara keduanya, orang Kristen dan pengikut Yesus yang sejati?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: kata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang benar.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Indahnya pagi memancar berseri. Indahnya pagi nampak sejuk di hati. Semoga keindahan pagi yang membuka lembaran hari ini akan membawa kenikmatan bagi Anda dan keluarga. Mari kita isi lembaran hari ini dengan sesuatu yang berarti. Selamat pagi, kami tetap menjadi teman setia Anda melalui 100,6 Heartland FM, Your Family Station.

Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Benar, Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 ini menggambarkan orang yang berbahagia karena mengikuti ajaran firman Tuhan. Orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik, tidak bergaul dengan orang berdosa, tidak ikut dalam kelompok pencemooh dikatakan berbahagia. Mazmur ini mengemukakan dengan sangat kontras dua ekstrim, jalan hidup yang sungguh-sungguh benar dan jalan hidup yang pada dasarnya fasik. Kontras memperlihatkan dua golongan manusia yang dilukiskan di kitab Mazmur ini. Ada sebuah seruan yang kuat, betapa bahagianya orang yang mengikuti rencana Tuhan, cara hidup orang fasik yang harus dihindari oleh orang benar. Jangan menerima prinsip-prinsip orang fasik, ataupun kita ikut terlibat dalam praktik-praktik orang berdosa. Apalagi kita bergabung dengan orang-orang yang suka mencemooh secara terbuka. Ketika orang senang mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, ajaran Tuhan, baik siang ataupun malam, hidupnya dikatakan bagaikan pohon yang menghasilkan buah pada waktunya, daunnya tidak layu, mencerminkan, melukiskan keberhasilan dan berkat yang diperoleh, serta tidak pernah akan merasa hidupnya kekurangan.

Badai yang datang hidup adalah cara Tuhan mematangkan iman kita. Hadapilah dengan hati yang tenang. Hardliner, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu.

0: Seorang ayah sangat berpengaruh, berkuasa, dan gemar sekali mempergunakan pengaruhnya untuk menolong anak-anaknya, untuk meluruskan jalan mereka. Terlebih lagi, Bapa Surgawi sangat gemar melakukan hal-hal yang demikian itu. Melalui kuasanya yang ajaib, Ia ingin meratakan jalan bagi kita. Ia ingin meluruskan jalan yang berliku-liku. Ia gemar menolong kita. Sekalipun demikian, Ia melihat bahwa hanya sedikit orang yang percaya akan hal itu. Itulah sebabnya hanya sedikit orang saja yang benar-benar mengalami pertolongannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Menjaga jarak dari orang yang beracun bukan berarti membenci. Itu adalah bentuk tanggung jawabmu untuk menjaga kesehatan jiwamu. Tapi tetapkanlah hati untuk mengasihi.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: dekat dalam penderitaan. Di dalam pergumulan kita, Tuhan menguatkan iman kita, memurnikan hati kita, dan memperlengkapi kita untuk pelayanan yang lebih besar. Firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 14.
1: Menderita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, meskipun pasti sulit untuk merasa dikasihi saat mengalami penderitaan, Yesus berkata bahwa kita pada faktanya diberkati. Perspektif Tuhan berbeda dari perspektif kita. Dia memandang positif jika kita menderita dalam namanya. Karena hal itu membuktikan iman kita. Kita mengetahui kapasitas iman kita melalui ujian. Ketika kita bertekun dalam penderitaan, kita mulai mengerti bahwa dengan pertolongan Tuhan, kita dapat tetap teguh dan taat. Kita juga belajar betapa hebatnya kekuatan Tuhan yang menopang kita. Dia memandang positif jika kita menderita dalam namanya, karena hal itu memurnikan hidup kita. Kita didorong ke dalam pelukannya oleh penderitaan, dan fokus kita berubah. Ketika kita semakin mendekat padanya, Dia akan membuat kita menyadari tentang sikap-sikap dan tindakan-tindakan yang salah, yang sebagian bisa terkait dengan penderitaan kita yang kita perlu bertobat. Dia memandang positif jika kita menderita dalam namanya, karena hal itu menyiapkan kita untuk pelayanan yang lebih besar. Penderitaan menghancurkan pengandalan diri dan kesombongan kita. Sikap-sikap yang menghalangi kita untuk dipakai Tuhan. Kesombongan hancur ketika kita menyadari bahwa kita tak dapat menjalani kehidupan Kristen dengan kekuatan kita sendiri. Saudara pendengar, hidup yang mudah tidak selalu merupakan tanda diberkati. Karena itu, mari kita jangan heran akan nyala api derita yang datang sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi. 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Jika penderitaan memperkuat iman kita, memurnikan hati kita, dan memperlengkapi kita untuk pelayanan yang lebih besar, maka kita bisa berterima kasih pada Tuhan atas caranya memakai penderitaan dalam hidup kita.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website

1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Rabu, 5 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-7, ayat ke-2 hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sang Sabda yang agung, Sang Pelita kehidupan, perkenankanlah kami saat ini untuk merenungkan keagungan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Korintus 7 ayat 2-16. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan kami tidak mencari untung dari seorang pun. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, pertengkaran dari luar dan ketakutan dari dalam. Namun Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Sebab ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, semangatmu demi aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendatipun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersukacita bukan karena kamu telah dibuat bersedih, melainkan karena kesedihanmu membuat kamu bertobat, sebab kesedihanmu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikitpun tidak dirugikan karena kami, sebab kesedihan menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan, dan tidak akan disesalkan, tetapi kesedihan yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru kesedihan yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, semangat, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam hal itu. Sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu, bukanlah karena orang yang berbuat salah atau karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kesungguhanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur. Selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersuka cita karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga apa yang kami megahkan di hadapan Titus sudah ternyata benar. Kasihnya bertambah besar terhadap kamu bila mana ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersuka cita sebab aku dapat mempercayai kamu dalam segala hal.

Sahabat Scripture Union Indonesia, konflik pasti kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita perlu melatih diri untuk menghadapi konflik dengan cara yang tepat. Apabila konflik ditransformasi, akan muncul kesempatan bagi pihak yang terlibat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Paulus juga menemui konflik. Pada bacaan kita kali ini, tersirat bahwa jemaat memiliki banyak pikiran negatif tentang dirinya. Ia tentu sangat sedih mendengar itu semua. Namun, ia dan Timotius memilih untuk tetap membuka hati dan pikiran mereka bagi jemaat. Mereka begitu mengasihi jemaat sampai-sampai mereka tidak merasa tenang sebelum mereka mendengar kabar tentang jemaat dari Titus. Di tengah kesusahan yang mereka alami, mereka mendapatkan penghiburan, bukan ketika mereka tidak lagi menderita, tetapi ketika Titus datang kepada mereka dan menceritakan penghiburan yang dia terima dari jemaat. Paulus menyatakan bahwa ia tidak menyesalkan surat tegurannya yang keras, walau ia pernah menyesalkan sesaat karena membuat jemaat bersedih. Namun, ia kemudian mengatakan bahwa ia bersuka cita, karena baginya kesedihan jemaat sejatinya merupakan kesedihan yang sesuai kehendak Allah demi pertobatan dan keselamatan jemaat. Hasilnya adalah kesungguhan yang besar di hadapan Allah. Hal ini sungguh membuat Paulus, Timotius, dan Titus sangat bersuka cita. Di tengah dinamika relasi yang hebat, ada tangan Tuhan yang mentransformasi konflik menjadi kebaikan dan menumbuhkan iman jemaatnya. Marilah kita menengok relasi yang kita miliki dalam kehidupan kita masing-masing. Adakah relasi yang retak atau patah karena konflik yang tidak kunjung selesai? Jika ada, kiranya Tuhan memberi kita hati yang mau terbuka bagi saudara seiman kita, memampukan kita untuk menghadapi konflik dengan kasih yang tulus. Kiranya hasil akhir dari konflik yang kita hadapi bukan penyesalan dan duka cita, melainkan penghiburan dan sukacita. Kiranya di tengah konflik sekalipun, kita tetaplah jemaat Kristus. Mari kita berdoa. Saat perbedaan menguji hati kami, ajarlah kami memiliki kasih daripada amarah dan pengampunan daripada permusuhan. Jadikanlah kami pembawa damai yang menghadirkan kelembutan-Mu, sehingga setiap konflik menjadi jalan bagi pemulihan dan kemuliaan nama-Mu. Kristus, di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan, namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan Evangelis Wasti Som dengan alamat Kayu Tekam RT 09 Numpang Suipinyu Kalimantan Barat 78353. Salam damai sejahtera. Saya Evangelis Wasti Som adalah pelayan Tuhan yang melayani di Kalimantan dekat dengan kota Banjarmasin. Saya tahu bahwa daerah ini memiliki kelompok pergerakan dari keyakinan lain, tapi saya tetap berani melayani dengan strategi yang Tuhan berikan. Suami saya seorang Dayak Belangin dari Kalimantan Barat, dan saya berdua harus kembali untuk mengurus mertua yang sedang sakit. Saya memohon doa agar mertua saya sembuh dan saya bersama suami dapat kembali melayani di Banjarmasin dengan kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Meskipun kondisi di Banjarmasin sulit, saya bisa mengatakan bahwa ada banyak hamba Tuhan dari Kalimantan Barat yang telah berhasil membuka usaha di sana dengan bantuan modal dari Yaski. Mereka luar biasa berkembang di Banjar, dan saya juga ingin meminta bantuan modal usaha untuk dibawa pulang ke Banjar agar saya dapat memulai usaha mandiri dan membiayai pelayanan secara mandiri. Saya merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi dalam pelayanan Tuhan, dan saya berharap dapat terus melakukannya. Saya juga berdoa memohon kekuatan dari Tuhan dan perlindungan dari Tuhan bagi para pelayan Tuhan di Kalimantan dan di seluruh Indonesia. Dalam segala hal saya bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang diberikan kepada saya dan keluarga. Saya percaya Tuhan terus akan memimpin dan menuntun setiap langkah dalam hidup saya dan membuka pintu-pintu berkat yang baru. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, kesaksian dari hamba Tuhan Evangelis Hendri STH dengan alamat Kayu Rakas RT 08 Numpang Sui Pinyu Kalimantan Barat 78353. Salam damai sejahtera. Saya Evangelis Hendri STH, penginjil keliling yang melayani di bawah Gereja Allah Baik GAB, menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau bagi Kristus. Tugas saya adalah mencari dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sementara jemaat yang sudah dibawa ke gereja GAB, saya serahkan kepada teman untuk digembalakan. Meskipun tekad saya kuat untuk melayani, saya juga mengalami kesulitan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, saya ingin bertanam jagung di lahan yang saya miliki. Namun saya tidak memiliki uang untuk membeli bibit jagung, pupuk, dan perlengkapan lain yang saya perlukan. Dalam situasi yang sulit ini, saya memohon bantuan kepada sesama untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Saya percaya Tuhan akan memberkati dan menguatkan pelayanan yang saya lakukan dengan bantuan dari sesama dan juga doa-doa dari mereka. Sebagai seorang penginjil yang setia, saya menyadari bahwa saya tidak dapat melakukan pelayanan dengan sepenuh hati tanpa dukungan dari orang lain. Saya bersyukur atas setiap bantuan yang telah diberikan oleh para pendukung dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati mereka yang dengan sukacita telah memberikan bantuan bagi pelayanan untuk Tuhan. Meskipun menghadapi kesulitan ekonomi, saya tidak pernah kehilangan semangat untuk terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Saya yakin Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang saya hadapi. Dan iman percaya saya kepada Tuhan semakin diperkuat. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah saudara pendengar surat dari hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan. Namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

Apabila yang seorang jatuh, yang lain mengangkat temannya. Tetapi celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Heartrunners, sahabat sejati tidak selalu punya solusi, tapi selalu ada untuk menggenggam tanganmu di saat lemah.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Hormatilah Orang Lain, Maka Tuhan Akan Menghormati Anda. Nats Alkitab dari Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Salah satu ujian nyata dari karakter dan kedewasaan seseorang adalah bagaimana Anda bereaksi terhadap keberhasilan orang lain, terutama ketika mereka berhasil di bidang yang justru menjadi kegagalan atau sumber frustasi dalam hidup Anda. F.B. Meyer, seorang penulis dan pendeta terkenal di Inggris, pernah berbagi pengalaman berikut kepada beberapa temannya. Mudah rasanya mendoakan keberhasilan Campbell Morgan ketika ia masih di Amerika. Tapi saat ia kembali ke Inggris dan melayani di gereja yang letaknya dekat gerejaku, itu berbeda ceritanya. Naluri lamaku cenderung merasa iri, tapi aku menindasnya. Entah perasaanku benar atau tidak terhadap dia, aku memilih untuk bersikap benar. Gerejaku mengadakan penyambutan untuknya, dan aku berkata bahwa jika saja aku tak perlu berkhotbah di malam minggu, aku akan sangat senang bisa mendengarkannya sendiri. Nah, setelah itu aku mulai benar-benar merasa baik terhadap dia. Tapi lihat bagaimana Tuhan menolongku keluar dari dilema itu. Di satu sisi ada Charles Spurgeon yang berkhotbah dengan luar biasa, dan di sisi lain Campbell Morgan. Keduanya sangat populer dan menarik banyak jemaat, sehingga gerejaku ikut mendapat limpahannya. Kami pun dipenuhi jemaat sebanyak yang bisa kami tampung. Betapapun baiknya Anda melakukan sesuatu, orang lain akan datang dan melakukannya dengan lebih baik. Jadi, berikut adalah pilihan Anda. Bandingkan diri Anda dan mereka, bersainglah dengan mereka, kritiklah mereka, pujilah mereka, dan bekerja samalah dengan mereka. Yang terakhir inilah yang dimaksud Paulus ketika ia menulis, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Ya, hardliner dalam kehidupan ada saat-saat ketika jalan terasa berat, jawaban belum datang, dan hati dipenuhi pertanyaan. Pada saat seperti itu, harapan bukan berarti kita sudah melihat jalan keluarnya, melainkan memilih untuk tetap percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan ketika kita belum memahaminya. Berharap kepada Tuhan mengajarkan kita untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Ada kalanya usaha telah dilakukan semaksimal mungkin, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Disanalah iman bertumbuh. Ketika kita tetap setia melangkah sambil menyerahkan kekhawatiran, impian, dan masa depan kepada-Nya. Tuhan tidak perlu atau Tuhan tidak selalu mengubah keadaan seketika, tetapi Dia sanggup menguatkan hati agar kita mampu melewati setiap proses. Harapan kepada Tuhan memberi

keberanian untuk bangkit setiap hari. Percaya bahwa kasih-Nya tetap menyertai dan penyertaan-Nya tidak pernah berakhir. Karena itu jangan menyerah, tetaplah berdoa, berbuat baik, dan berjalan dengan penuh iman. Percayalah, pada waktu yang tepat, Tuhan akan membuka jalan yang terbaik menurut kehendak-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidupku, di tengah segala pergumulan, ketidakpastian, dan harapan yang belum terwujud, aku datang kepada-Mu dengan hati yang percaya. Ajarku untuk tetap berharap kepada-Mu, bukan karena keadaanku selalu mudah, tetapi karena Engkau adalah Tuhan yang setia. Berikanlah aku kekuatan saat aku lemah, penghiburan saat aku gelisah, dan hikmat untuk menjalani setiap keputusan yang harus kuambil. Tolonglah agar aku tidak dikuasai rasa takut atau putus asa. Penuhi hatiku dengan damai sejahtera dan keyakinan bahwa Engkau selalu bekerja demi kebaikan pada waktu yang paling tepat. Mampukan aku untuk tetap bersyukur, tetap mengasihi sesama, dan tetap setia kepada-Mu dalam segala keadaan. Aku menyerahkan seluruh hidup, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi, dan biarlah hidupku terus menjadi kesaksian tentang kasih dan kesetiaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya, Pendeta Junri Alo. Pagi ini kita akan membahas mengenai 4 hal yang merusak kesehatan mental kita. 4 hal yang merusak kesehatan mental kita. Apa saja yang bisa membuat kehidupan mental kita menjadi terganggu, menjadi rusak, menjadi tidak maksimal, menjadi hal yang terkendala, dan tidak membuat kita berkembang secara maksimal. Perlu kita perhatikan untuk kita memahami, kita mengerti mengenai 4 hal yang merusak kesehatan mental kita. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah, jangan berbicara negatif pada diri sendiri. Mengapa? Karena ketika kita membatasi kemampuan kita, potensi kita, sebenarnya kita sedang meremehkan Tuhan. Ingat baik-baik bahwa kita adalah manusia ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Semua potensi yang Tuhan berikan kepada manusia itu sungguh sangat sempurna. Dalam kitab Kejadian, ketika manusia diciptakan, Tuhan berkata manusia itu diciptakan dengan sungguh amat baik. Maka jangan pernah meremehkan, jangan pernah mengutuki, jangan pernah membatasi diri kita sendiri. Kenapa? Karena diri kita penuh dengan potensi, diri kita punya potensi yang bisa luar biasa dalam hidup kita. Jadi, sekali-sekali tidak boleh kita berkata negatif pada diri sendiri. Kita harus berkata begini, karena kalau orang lain bisa, harusnya saya pun bisa. Saya akan belajar untuk bisa. Kalau hari ini saya nggak tahu, saya akan belajar supaya menjadi tahu. Kalau hari ini saya nggak mampu, maka saya akan berusaha untuk menjadi orang yang mampu dengan belajar, dengan mencoba, dengan berani melakukan sesuatu yang perlu untuk kita lakukan sebagai pengembangan diri kita. Jadi, jangan berbicara negatif pada diri sendiri, karena tubuh merespon hal yang negatif juga bagi diri kita sendiri. Itu seperti mengutuki diri sendiri. Itu seperti membatasi diri sendiri. Misalnya orang-orang berkata, aku gak mampu, aku gak bisa, aku bodoh, aku lemah, aku kurang, aku tidak pintar. Nah, ini sebenarnya kata-kata negatif yang membuat respon pada diri orang itu menjadi tidak maksimal. Kenapa? Karena dia berbicara negatif pada dirinya sendiri. Ini adalah hal yang merusak kesehatan mental kita. Ini adalah hal yang membuat kita jatuh. Ini adalah hal yang membuat kita tidak maju. Ini adalah hal yang bisa membuat kita tidak berkembang. Potensi maksimal kita tidak akan berkembang karena kita membatasi diri dengan berkata negatif pada diri kita sendiri. Yang kedua adalah, jangan membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Kenapa? Karena perjalanan hidup manusia, setiap orang itu berbeda, unik, tidak sama satu dengan yang lain. Si Budi tidak sama dengan si Amir. Si Amir tidak sama dengan si Maya. Si Maya tidak sama dengan si Sinta. Si Sinta tidak sama dengan si Esther. Si Esther tidak sama dengan si Bambang. Jadi, perjalanan setiap orang itu unik. Kita tidak bisa memformat satu orang seragam dengan orang lain. Kita punya sidik jari berbeda, kita punya bola mata yang memiliki ciri khas khusus yang tidak dijumpai di orang lain, karena kita unik. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Matahari dan bulan dan bintang sama-sama bersinar, tapi mereka bersinar di waktu yang berbeda. Matahari pada siang, bulan pada waktu malam, dan juga bintang-bintang pada waktu malam. Pada waktunya, pada masanya, pada momennya, mereka berfungsi. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ketiga adalah gaya hidup yang tidak sehat. Nah, ini merusak kesehatan mental kita karena gaya hidup kita yang tidak sehat. Misalnya, makan makanan yang tidak bergizi. Ini bisa membuat tubuh kita menjadi tidak sehat, tidak fit, lemas, tidak bergairah, tidak bersemangat. Ini mempengaruhi gaya hidup. Karena gaya hidup yang tidak sehat akan mempengaruhi diri manusia. Juga mempengaruhi mental manusia. Yang kedua adalah jarang berolahraga. Berolahragalah. Karena berolahraga itu membangkitkan sebuah semangat hidup. Menyegarkan tubuh kita. Sel-sel yang mati apabila berolahraga akan dipulihkan. Akan dibangun lagi. Akan dikuatkan. Akan tumbuh yang baru. Sel-sel yang mati, yang rusak akan diganti dengan yang baru. Maka berolahragalah. Berolahraga juga bisa menghilangkan tekanan, stres, dan pikiran-pikiran yang negatif. Berolahraga kita akan menyegarkan tubuh kita, juga mental kita, dan kesehatan jiwa kita. Yang ketiga adalah poin gaya hidup yang tidak sehat itu adalah tidak beristirahat dengan cukup. Beristirahatlah dengan cukup, karena ini adalah bagian yang memang Tuhan setting atau buat sesuai dengan potensi manusia. 7 hari orang bekerja, maka pada 6 hari orang bekerja, maka pada hari yang ketujuh dia harus istirahat. Kalau tubuh kita terus diforsir tanpa istirahat, maka tubuh kita akan rusak. Mungkin sekarang kita tidak bisa rasakan, tapi pada waktu kita menjelang tua, kita bisa merasakan dampak dari ketika kita tidak menjaga kesehatan dan tidak memiliki istirahat yang cukup. Itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Dan bagian yang keempat adalah, jangan menyimpan dendam. Dan jangan memelihara kebencian. Ini merusak mental kita. Ini merusak diri kita. Kenapa? Karena membenci itu akan menciptakan racun pada diri kita sendiri. Misalnya kalau orang membenci orang lain, itu sama seperti sebuah metafora atau sebuah gambaran. Kalau orang itu membenci kepahitan sakit hati, itu seperti atau seumpama orang yang minum racun dan berharap orang lain yang mati. Itu kebencian menghancurkan diri sendiri. Mungkin kita benci si A, si B, si C, mereka tidurnya, kita gak bisa tidur. Lalu kalau begitu siapa yang salah? Yang salah adalah orang yang membenci itu. Maka jangan menyimpan dendam. Jangan memelihara kebencian dalam tubuh kita, dalam diri kita. Semua kebencian diusir keluar, ditolak, dibuang dari dalam diri kita. Supaya kita bisa sehat secara mental. Juga berkaitan dengan jangan menyimpan dendam dan jangan memelihara kebencian, kita harus melakukan sesuatu yang sebaliknya, memaafkan. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan orang lain. Memaafkan tidak sama dengan kompromi. Memaafkan adalah sesuatu yang lebih daripada penyelesaian pada diri kita. Kita menyelesaikan diri kita sendiri. Karena itu soal respon kita, bukan? Ada ungkapan yang bilang, bukan soal benar atau salah, tapi respon. Memaafkan diri sendiri lebih dahulu. Kita sedang tidak membenarkan orang yang barangkali salah pada kita. Tetapi kita harus mencoba memahami, memaafkan diri kita, dan juga berdamai dengan diri kita sendiri. Itu tidak berarti kita membenarkan tindakan orang lain. Kita harus mencoba untuk memahami diri kita sendiri dan berespon secara positif. Melihat secara lebih luas. Kita expand the box, ya, kita membuka hati kita menjadi lebih besar sehingga kita bisa memahami orang lain dengan lebih baik. Sehingga kepahitan, kebencian tidak bercokol dalam diri kita. Nah, ini hal-hal penting, 4 hal penting yang harus kita lakukan supaya kita dapat menjaga kesehatan mental kita. Apa saja? Yang pertama, jangan berbicara negatif pada diri sendiri. Kedua, jangan membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Tiga, jaga gaya hidup kita supaya sehat. Yang keempat, jangan menyimpan dendam. Dan jangan memelihara kebencian. Kiranya bagian ini memberkati dan memperlengkapi pribadi kita dalam kehidupan dan kesehatan mental kita masing-masing. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Juli Alo menyampaikan salam, Tuhan memberkati, selamat pagi, shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Setan senang mengintimidasi kita sehingga kita mulai berpikir sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan, tidak ada kemenangan, tidak ada mujizat. Namun Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha dahsyat. Di saat terjepit sekalipun, Dia selalu punya cara untuk menolong, untuk mengangkat, untuk menyatakan jalan keajaibannya, untuk menyatakan kuasa, kemuliaan, dan kebaikannya.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengapa Anda harus hidup untuk hari ini saja? Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Yakobus pasal 4 ayat 13 dan ayat 15. Pernahkah Anda memikirkan bahwa hari ini adalah satuan terkecil dari waktu yang dikaruniakan oleh Tuhan? Detik, menit,

adalah kita semua tahu kapan waktu dimulai, setidaknya bagi kita sendiri, karena waktu dimulai dari saat kita lahir. Namun, kita tidak pernah tahu pasti kapan Tuhan akan menekan tombol, sehingga waktu akan menjadi sejarah lalu, setidaknya bagi kita. Pernahkah Anda memikirkan dengan serius bagaimana waktu mengatur hidup Anda? Mungkin tidak seperti generasi-generasi lainnya. Kita menjadi budak jam, kita diikat oleh jadwal dan tenggat waktu. Kita mengira bahwa dunia akan berhenti jika kita gagal memenuhinya. Terkadang bagus jika kita menyadari bahwa jika jadwal kita berantakan, hidup akan tetap terus berjalan. Kesadaran yang menyakitkan akan hal itu pertama kali terasa dalam hidup saya sehari setelah saya berbicara di sebuah acara di Cardiff, Wales. Saya dan istri saya naik kereta malam ke London, tempat kami akan menemui kelompok tur yang akan berangkat ke Eropa. Saat tiba di stasiun di London, kami mengira masih ada waktu untuk transit ke stasiun berikutnya. Karena masih muda dan tak punya banyak uang, kami memutuskan untuk naik kereta bawah tanah. Kami membeli tiket dan menaiki keretanya. Namun setelah beberapa menit berjalan, keretanya melambat dan berhenti kira-kira 100 meter di bawah tanah. Bagaimana kami bisa tahu bahwa masinisnya akan mogok kerja dan bahwa kami akan terjebak di sana? Kami duduk sambil marah dan menggerutu. Kalau kami tidak sampai ke stasiunnya, kami akan ketinggalan kereta dan tur yang telah kami bayar. Makin lama kami duduk di sana, makin tinggi tingkat stres saya. Sepertinya saya belajar sesuatu hari itu, sebuah pelajaran yang menyakitkan. Apa yang kita yakini adalah sangat penting saat itu. Sebenarnya tidaklah sepenting yang kita kira. Kehidupan terus berjalan saat rencana Anda berantakan. Ada alasan mengapa Anda harus belajar hidup untuk hari ini saja. Tuhan telah menjanjikan tuntunan dan panduan hanya untuk hari ini saja. Berkali-kali Alkitab menekankan pentingnya hari ini. Tuhan berjanji, sebanyak hari-harimu demikianlah kiranya kekuatanmu. Ulangan pasal 33 ayat 25. Waktu mengajar murid-muridnya cara berdoa, Kristus berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikian disebutkan lagi, berikanlah kami pada hari ini, bukan besok, bukan tahun depan, melainkan penuhilah kebutuhan kami pada hari ini. Anda mungkin frustasi karena jadwal dan target Anda tidak berjalan sesuai rencana. Ada kabar baik, Tuhan menjanjikan pertolongan khusus untuk hari ini. Katanya, Tuhan baik bagi mereka yang berharap padanya. Pada hari kesukaran, Ia melindungi mereka. Nahum pasal 1 ayat 7. Hidup untuk sekarang bukan berarti sama sekali tidak menghiraukan masa lalu atau bersikap meremehkan masa depan. Artinya adalah bahwa Anda menemukan kasih karunia Tuhan untuk menghadapi penerbangan yang dibatalkan, saham yang jatuh, pinjaman yang tidak dibayar, dan harapan masa depan yang tidak terwujud. Ya, Tuhan menolong kita menemukan kekuatan darinya untuk hari ini.